0: meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
1: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM.
0: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Brinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong lahirnya lebih banyak eksportir muda dari kalangan UMKM melalui program pendampingan dan akses pasar internasional. Eliana Zahra melaporkan.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong peningkatan jumlah eksportir muda dari kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di tanah air. Pemerintah memfasilitasi ruang konsultasi dan diskusi bertajuk Ngobrol Produk Indonesia guna membantu pelaku usaha memahami potensi ekspor produk lokal. Melalui program UMKM Berani Inovasi Siap Adaptasi atau Bisa Ekspor, pelaku usaha akan terhubung secara virtual dengan 46 perwakilan perdagangan RI di 33 negara tujuan ekspor.
3: Belum tahu caranya ekspor, jadi kita bareng-bareng setelah itu kita ada program tadi UMKM Bisa Ekspor, kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini walaupun ya produk-produknya produk apa namanya dari UMKM yang produk rumah tangga,
5: iya, retail kecil,
3: tetapi nanti kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
4: Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat ekosistem ekspor produk UMKM Indonesia. Pendiri Lokal Champion Indonesia, Dika Yudhistira, menilai sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha diperlukan untuk mendorong produk lokal masuk pasar global.
6: Kita ngobrol santai ya untuk mengupas tuntas bersama teman-teman dari UMKM, dari agregator dan eksportir, serta dari Kementerian Perdagangan, dan di lain sisi juga ada lembaga pembiayaan. Jadi semua lini untuk sama-sama mendorong UKM bisa ekspor. Itu sih konsepnya kita sambil ngobrol santai.
4: Kementerian Perdagangan menyediakan platform digital INA Export untuk mempermudah akses informasi pasar internasional bagi pelaku usaha. Platform tersebut memuat profil buyer asing serta katalog produk ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi konsultasi desain produk melalui Indonesia Design Development Center guna meningkatkan daya saing UMKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% karena imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Harga di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin.
8: Tiket kapal laut di Kalimantan Tengah naik imbas dari mahalnya harga bahan bakar minyak atau BBM. Salah satu operator kapal yang menaikkan harga tiket penumpang yakni PT Dharma Lautan Utama atau DLU hingga 5% dari hari biasanya. Kenaikan ini terhitung pada 10 Mei 2026 lalu yang sudah diberlakukan. Manajer PT DLU Cabang Kumai, Agus Suprianto, mengatakan penyesuaian tarif tersebut dilakukan menyusul meningkatnya biaya operasional akibat kenaikan harga BBM yang berdampak langsung terhadap operasional kapal. Kenaikan tarif ini dilakukan agar pelayanan yang diberikan tetap optimal tanpa membebani operasional perusahaan.
7: Target di terminal utama memang ada kenaikan dari mulai TNT, mulai tanggal 10 Mei 2026 kemarin. Pertimbangannya adalah karena kondisi geopolitik yang masih hangat dan belum ada tanda-tanda ke penyelesaian yang baik dari kedua belah kubu, dan ada kenaikan dari
8: Sementara itu, pengamat ekonomi Kalimantan Tengah Rawing Rambang menilai kenaikan harga BBM akan membawa dampak luas terhadap perekonomian, terutama pada sektor usaha dan daya beli masyarakat. Menurutnya, lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah dan kawasan Selat Hormuz menjadi faktor utama. Situasi ini diperparah dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat biaya impor BBM semakin mahal. Kenaikan harga BBM diperkirakan akan langsung dirasakan oleh berbagai sektor usaha. Sektor transportasi dan logistik menjadi yang paling terdampak karena biaya distribusi barang meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga barang konsumsi di pasaran.
9: Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain juga. Karena 20% energi itu berasal dari Iran dan Selat Hormuz itu. Kita juga harus memaklumi kondisi ini. Kita berharap artinya ada perdamaian sehingga ekonomi tidak terganggu.
8: Dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR ini juga menyebut apabila harga BBM terus naik, tekanan inflasi diperkirakan meningkat, terutama pada sektor pangan dan transportasi. Dampaknya daya beli masyarakat berpotensi melemah, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Embarkasi Balikpapan memberangkatkan 360 jamaah haji kloter 15 Kalimantan Timur hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami akan bergabung bersama dengan reporter RRI Samarinda, Muhammad Imran. Imran. Ya, halo Imran, silakan.
11: Ya, tergantung di embarkasi di Balikpapan kembali memberangkatkan jemaah haji asal Kalimantan Timur yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 15 menuju Tanah Suci. Sebanyak 360 jemaah dan petugas diberangkatkan melalui embarkasi tersebut sebagai bagian dari rangkaian musim haji tahun 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Balikpapan, Soeharto Bajuri, menyampaikan kloter 15 terdiri dari jemaah asal beberapa daerah Kalimantan Timur. Di antaranya 1 orang dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, 111 orang dari Kota Bontang, 211 orang dari Kabupaten Kerau, 33 orang dari Kabupaten Pasir, serta 4 orang lainnya, 11 kloter. Keberangkatan tersebut menjadi bagian dari total 18 kloter jemaah haji asal Kalimantan Timur yang diberangkatkan melalui embarkasi Balikpapan pada musim haji tahun ini. Selain proses keberangkatan dilaksanakan sesuai jadwal dan pengawasan petugas embarkasi dan pendamping kesehatan.
12: Jadi jumlahnya 360 itu termasuk petugas kloter yang 6 orang itu. Ya, alhamdulillah kita tidak ada kendala. Untuk hari ini kloter dari Bontang, dari Berau.
11: Sementara itu untuk Kabupaten Mahakam Ulu di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diperkirakan tidak memiliki keberangkatan jamaah haji sejak musim ini hingga tahun mendatang. Kondisi tersebut disebabkan jumlah pendaftar asal daerah tersebut yang masih terbatas dan menyesuaikan antrian keberangkatan berdasarkan tahun pendaftaran. Pada musim haji tahun 2026, jamaah yang diberangkatkan merupakan calon haji yang tertatat mendaftar pada tahun 2013. Sedangkan masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang mulai mendaftar pada tahun 2016 diperkirakan akan baru memperoleh jadwal keberangkatan dalam beberapa tahun ke depan sesuai daftar tunggu nasional.
12: Dari Mahakam Ulu itu tidak ada kayaknya dari Mahakam Ulu kita jemaah haji tahun ini. Itu dikarenakan ini kainkan kuota haji berdasarkan waiting list seluruh Indonesia. Jadi yang menentukan kuota haji itu langsung dari pusat dari menteri langsung, sehingga jemaah haji di Mahakam Ulu itu kan baru mendaftar di 2016, sehingga yang sekarang ini berangkat semua di tahun 2013.
11: Pihak embarkasi memastikan seluruh jemaah telah melalui tahapan administrasi, pemeriksaan kesehatan, serta pembekalan sebelum berangkat menuju Arab Saudi. Proses pelayanan keberangkatan juga dilakukan secara bertahap guna menjaga kelancaran dan kenyamanan.
13: para calon jemaah haji selama berada di embarkasi. Dari embarkasi Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Imran untuk informasi yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Sementara itu, Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya dalam setiap pelayanan, petugas haji memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Syariful Alam.
14: Dengan disabilitas, lansia disabilitas itu membutuhkan kursi roda.
15: Kementerian Haji dan Umroh dalam penyelenggaraan Haji 2026 memberikan pelayanan yang ramah lansia dan penyandang disabilitas. Karenanya, dalam setiap pelayanan, petugas haji selalu memberikan prioritas kepada lansia dan penyandang disabilitas. Dokter Sektor Khusus Haram Budi Prasetyo atau yang biasa disapa Dokter Tio mengatakan, di Masjidil Haram bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan kursi roda akan dibantu dilayani oleh petugas haji. Bahkan yang setelah melakukan umroh pun bisa disediakan kursi roda di masjid.
14: Untuk ketersediaan kursi roda. Nah, kursi roda ini bisa didapatkan oleh jemaah sejak dari kloter masing-masing. Dia sudah dikoordinir oleh teman-teman Landis, ya. Kemudian nanti waktu di terminal sudah kita siapkan nih kursi roda untuk jemaah sehingga mereka bisa menjalankan umrohnya, baik itu tawaf maupun sa'i. Atau sewaktu-waktu misalnya sudah berada di area tawaf sa'i, jemaah membutuhkan kursi roda, kami biasanya akan meminjamkan nih, ada tuh di haram tempat pinjaman gratis untuk kursi roda. Jemaah hanya tinggal menunjukkan kartu nusuknya saja.
15: Sementara guna memberikan pemahaman mendalam kepada jemaah haji Indonesia, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji, termasuk kepada jemaah haji lansia dan penyandang disabilitas. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Hal itu dikatakan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir.
16: Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini, kami bersinergi dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan kesehatan, layanan disabilitas, ya, lansia dan disabilitas, dan tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam Fisduk ini, selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka, para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji.
15: Pendengar, PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program itu bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah selama berhaji. Materi Fisduk mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jamaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dinilai dapat memberi beberapa keuntungan strategis bagi Indonesia. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
17: Laporan khusus.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem.
19: Selama lebih dari satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto tercatat menghabiskan hampir 100 hari untuk melakukan kunjungan luar negeri. Salah satunya adalah dua negara ekonomi terbesar dunia, yakni Tiongkok yang dikunjungi sebanyak 2 kali, sementara Amerika Serikat sebanyak 3 kali. Di tengah dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengganggu pasokan minyak dunia, akibat penutupan Selat Hormuz, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kunjungan luar negerinya juga bertujuan memastikan ketahanan energi Indonesia tetap terjaga. Di sisi lain, pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump
4: dinilai berpotensi memberi keuntungan strategis bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan stabilitas geopolitik. Indonesia diperkirakan dapat merasakan dampak positif dari membaiknya hubungan kedua negara tersebut. Ketegangan perang dagang dan kebijakan tarif yang mereda diharapkan mendorong stabilitas ekonomi global. Kondisi ini penting bagi Indonesia, mengingat perekonomian nasional sangat bergantung pada ekspor, investasi, serta kestabilan pasar global. Merespons hal ini, Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Satuan Tugas Deregulasi guna menyederhanakan aturan dan perizinan yang dinilai menghambat investasi, aktivitas usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Upaya ini dilakukan untuk merapikan regulasi dan proses perizinan yang selama ini dianggap terlalu kompleks dan berlapis.
18: Semua pejabat dari semua KL cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidakefisiensi. Permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh. Mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun. Sedangkan di negara lain 2 minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga.
4: Di sisi lain, pertemuan Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi sorotan di tengah isu tarif dan investasi global. Dalam pertemuan yang berlangsung di Beijing, Presiden Xi Jinping menggelar jamuan penyambutan bagi Presiden Donald Trump di Balai Rakyat. Keduanya disebut telah bertukar pandangan secara mendalam terkait hubungan Tiongkok-Amerika Serikat serta dinamika internasional dan regional. Kedua belah pihak sepakat bahwa hubungan Tiongkok-Amerika Serikat harus dijaga dan tidak boleh dibiarkan memburuk.
17: 55 年前, Nixon 总统派基辛格博士访华.
20: Sekitar 55 tahun lalu, Presiden Richard Nixon bersama Henry Kissinger melakukan kunjungan bersejarah ke Tiongkok. Saat itu, hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat masih diliputi ketegangan. Namun, pertemuan tersebut menjadi titik awal terbukanya hubungan kedua negara selama 2 dekade berikutnya. Ini menjadi momentum penting dalam sejarah hubungan internasional.
4: Kunjungan Presiden Donald Trump menjadi lawatan resmi pertama Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok dalam 1 dekade terakhir. Sebelumnya, Trump terakhir mengunjungi Beijing pada tahun 2017 saat masih menjalani masa jabatan pertamanya. Dalam pidatonya, Presiden Trump juga menekankan kedekatan personalnya dengan Xi Jinping. Ia menyebut hubungan tersebut memungkinkan kedua pemimpin mengelola berbagai ketegangan melalui komunikasi langsung yang intens.
21: Selama berabad-abad, hubungan kedua negara ini terus berkembang dan menunjukkan potensi serta kerjasama yang luar biasa. Para pekerja Tiongkok turut berperan dalam pembangunan jalur yang menghubungkan pantai Atlantik hingga Pasifik. Sementara para pelancong Amerika ke Tiongkok ikut membantu menyebarkan literasi dan pengobatan modern.
4: At the request of China's ambassador, it was President. Bagi Indonesia, membaiknya hubungan dua kekuatan besar dunia ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, penurunan tensi geopolitik berpotensi mendorong masuknya lebih banyak investasi asing. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu bersaing lebih ketat untuk mempertahankan momentum perpindahan rantai pasok global, khususnya di sektor energi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak pertemuan Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pertemuan antara Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing Kamis lalu bukanlah sekadar seremoni diplomatik biasa. Ini adalah sinyal kuat akan adanya pergeseran peta kekuatan ekonomi dan politik dunia. Dunia kini menaruh harapan besar agar babak baru hubungan kedua raksasa ini mampu mengakhiri era ketidakpastian akibat perang dagang dan kebijakan tarif yang selama ini mencekik pasar global. Bagi Indonesia, membaiknya relasi Washington dan Beijing adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, stabilitas global yang pulih akan menjadi angin segar bagi penguatan ekspor, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian koridor tarif perdagangan dunia jelas akan menguntungkan posisi tawar komoditas Indonesia di pasar internasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap moderat kedua pemimpin dalam isu geopolitik mulai dari Laut Cina Selatan hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik memberikan ruang nafas bagi stabilitas regional. Bahkan, kesepakatan untuk menjaga keterbukaan Selat Hormuz menjadi jaminan krusial bagi ketahanan energi kita. Namun, kita tidak boleh terlena dalam euforia. Redanya tensi kedua negara justru membawa tantangan kompetisi yang lebih berat. Selama ini, Indonesia memetik keuntungan dari relokasi rantai pasok global akibat perseteruan mereka. Kini, saat hubungan kedua negara mencair, daya tarik Tiongkok sebagai basis produksi utama dunia bisa saja kembali menguat. Oleh karena itu, Indonesia tidak cukup hanya menjadi penonton dalam rekonsiliasi global ini. Indonesia harus segera melakukan akselerasi reformasi ekonomi secara konsisten. Kemudahan investasi, kepastian hukum, dan penguatan struktur industri dalam negeri adalah harga mati agar kita tidak hanya menjadi pasar, tetapi pemain utama. Diplomasi bebas aktif Indonesia kini sedang diuji. Kita harus tetap tegak berdiri sebagai mitra netral yang strategis tanpa harus condong ke salah satu kutub kekuatan. Kepentingan nasional harus menjadi kompas utama agar di tengah membaiknya hubungan dunia, ekonomi Indonesia tetap tumbuh berdaulat dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI setelah mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan. Keputusan itu disampaikan kepada jajaran pelatih dan pengurus PBSI. PP PBSI menyebut Gregoria masih menjalani pemulihan akibat vertigo yang belum sepenuhnya membaik. Kondisi tersebut membuat Gregoria belum siap kembali bertanding dalam waktu dekat. PBSI menilai keputusan itu diambil Gregoria setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan dan kesiapan bertanding. Organisasi bulu tangkis nasional itu menghormati keputusan atlet tunggal putri Indonesia tersebut.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Hai pendengar, tahukah Anda kebiasaan minum air es setelah makan dapat menyebabkan perut buncit? Banyak orang memiliki kebiasaan meminum air es atau minuman dingin lainnya

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyatnya. Tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecualian dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Riri bau-bau di akhir pekan apalagi libur panjang, yang ucapkan selamat menikmati libur panjang Anda ya. Apapun aktivitasnya, rencananya hari ini semoga bisa berjalan dengan baik. Nah pendengar, untuk informasi kali ini kami hadirkan informasi terkait fakta dari fakta sebenarnya ya pendengar, dari berita yang bermunculan di media sosial ini terkait dengan penyediaan rumah subsidi untuk pegawai SPPG. Benarkah demikian? Nah ini kami kutip infonya dari komdigi.go.id. Yang belum lama ini pendengar beredar di media sosial Facebook ya, berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1000 unit rumah subsidi untuk khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan ini sangat menggiurkan, yakni uang mukanya hanya 1% atau sekitar Rp1.800.000 melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Namun faktanya pendengar, klaim ini tidak benar alias hoax ya, karena dilansir dari tempo.co, Kepala BGN Badan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP ini memang ada pendengar, tapi diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah secara umum ya, bukan eksklusif untuk pegawai MBG. Karyawan SPPG juga bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free gak? Pantai yuk.
1: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu enggak sih kemarin tolong tas ya. Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan menunggu, tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah dimanapun Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah. Napoleon Hill.

Ya, pendengar RRI Bau-Bau, semakin dekat dengan Lebaran Idul Adha di bulan ini ya pendengar. Bagi muslim juga yang biasa berkurban atau tahun ini rencana berkurban, udah mulai mencari hewan kurban yang akan dikurbankan. Dan memang menurut pantauan RRI juga menurut konfirmasi ya dari Balai Karantina Ikan, Tumbuhan dan Hewan, Satuan Pelayanan Satpel Betulambari Kota Bau-Bau mencatat pemasukan ternak jenis kambing ini di April hingga awal Mei 2026 sudah mencapai puluhan ekor. Jadi di periode April kemarin sudah ada 45 ekor kambing yang masuk ke wilayah kerjanya melalui Pelabuhan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, juga Kabupaten Buton Selatan. Sementara di awal Mei ada sebanyak 53 ekor kambing termasuk melalui Pelabuhan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, yang selanjutnya akan didistribusikan ke Kabupaten Buton Tengah. Pendengar, ternak ini tidak masuk melalui Pelabuhan Murhum Bau-Bau ya, yang merupakan titik pemasukan resmi yang sudah ditetapkan pemerintah. Meskipun demikian, hasil pemeriksaan tim dokter hewan Balai Karantina menunjukkan seluruh ternak masih dalam kategori aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dan juga mayoritas ternak yang masuk ke wilayah Bau-Bau ini berasal dari kawasan Indonesia Timur, khususnya di NTT, dari NTT. Untuk jenis ternaknya paling banyak adalah kambing pendengar. Ya, juga ada himbauan dari Kasatpel ya, para pengusaha ternak agar lebih memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan, juga memastikan seluruh ternak dari luar daerah dilengkapi dengan dokumen kesehatan yang resmi.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Kamu tidak boleh takut tentang apa yang kamu lakukan ketika itu benar. Rosa Parks.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama. Dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, "Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis?" Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

suka Anda. Tanpa kita sadari, setiap hari manusia rata-rata berkedip sebanyak 15.000 kali. Mengapa mata kita berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya untuk melindungi kedua bola mata agar air mata dapat membasahi permukaan mata yang mengering. Selain itu, berkedip juga bisa menggambarkan emosi dan perasaan kita. Misalnya, perasaan cemas membuat seseorang berkedip lebih banyak. Saat panik, maka tanpa kita sadari, mata kita juga akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

0: στα σφαγγονιά.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Oke, baru saja Anda ditemani oleh rekan kami yaitu rekan Yanti yang sudah juga menemani Anda dari pagi tadi ya sampai dengan siang hari ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat siang juga buat pendengar yang baru saja bersama kami. Semoga saja Anda juga sehat-sehat di siang hari ini dan pastinya selamat menjalankan aktivitas buat Anda yang mungkin masih beraktivitas ya di hari Sabtu ini, dan semoga saja tetap lancar dan juga penuh semangat. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita juga di Cape Town siang hari ini, kami juga masih menemani Anda dengan beragam program acara yang nantinya akan hadir ke ruang dengar Anda, baik itu acara hiburan dan juga beberapa informasi akan kembali kami updatekan ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami untuk menemani waktu istirahat siang Anda buat Anda yang sudah menikmati libur panjang ya di minggu ini. Semoga saja beberapa informasi yang nantinya kembali kami updatekan yang pastinya dapat juga memperbarui informasi.

0: Oke, dari seputaran kawasan Limbaulio, Tangan Napada ya. Satu lagu persembahan dari kami ada lagu dari The Massive ya, yang sudah juga membuka kebersamaan kita di segmen musik dan informasi, dan sudah juga membawa kita di menit ke-11 lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita di segmen musik dan informasi ya, kembali kami hadirkan satu informasi dari Ibu Kota Sultra ya, tepatnya di Kota Kendari. Ini mengenai 11 ton beras siap disalurkan untuk warga terdampak banjir di Kota Kendari. Nah, pendengar, informasi yang kami updatekan, sebanyak 11.434,5 kg beras dan juga 1.339 liter minyak goreng ini bakal disalurkan kepada 1.339 ya kepala keluarga atau KK terdampak banjir di Kota Kendari. Nah, bantuan pangan disalurkan, pangan darurat ini bagi korban bencana tersebut ini berasal dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas yang juga disalurkan melalui Perum Bulog. Nah, Kepala Disketapang Kendari Abdul Rauf juga menyampaikan bahwa saja penyaluran bantuan ini mulai juga dilakukan Kamis kemarin, tepatnya ke wilayah terdampak banjir. Nah, adapun bantuan tersebut juga disalurkan berdasarkan pedoman tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, baik itu dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nah, dalam pedoman tersebut, bantuan bahan makanan berupa beras ini diberikan sebanyak 400 gram atau 0,4 kg per orang untuk per hari selama masa status tanggap darurat bencana. Nah, pemerintah kota atau Pemkot Kendari juga ini telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari terhitung mulai 11 hingga besok ya, tepatnya tanggal 17 Mei 2026. Nah, sementara itu berdasarkan data BPBD Kendari, jumlah rumah terdampak banjir mencapai 1.339 KK dengan total yaitu 5.445 jiwa. Nah, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa update kembali informasi kami di rri.co.id ya, mengenai 11 ton beras ini siap disalurkan untuk warga terdampak banjir di Kota Kendari. Kita beralih ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini berasal dari Kabupaten Buton Tengah, mengenai Bupati Azhari ini lepas 27 calon jamaah haji Buton Tengah untuk kloter 35. Ya, Bupati Azhari melepas 27 calon jamaah haji asal Kabupaten Buton Tengah dalam prosesi di Masjid Agung Nurul Huda Kiai Haji Abdul Syukur, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah. Nah, pelepasan tersebut juga dihadiri oleh keluarga jamaah, tokoh agama maupun juga jajaran pejabat pemerintah daerah Buton Tengah. Nah, keberangkatan ini disampaikan merupakan bagian juga dari kelompok Kloter 35 yang tergabung bersama jamaah haji dari sejumlah daerah lain di Sulawesi Tenggara. Bupati Azhari berharap seluruh niat dan langkah jamaah ini juga mendapat ijabah, serta mengajak para jamaah untuk bisa memaksimalkan waktu beribadah di Tanah Suci. Nah, Bupati juga menitipkan doa kepada para jamaah agar juga memohon keberkahan maupun juga rahmat Allah untuk wilayah Kabupaten Buton Tengah. Nah, pendengar, selain dari itu informasi yang kami updatekan, pemerintah daerah juga menyampaikan visi daerah menuju kota santri dan kota pendidikan. Ini juga sebagai upaya memajukan Kabupaten Buton Tengah. Nah, jamaah juga dipesan untuk mendoakan keluarga yang juga ditinggalkan dan juga memohon kemudahan bagi warga lain yang juga belum berkesempatan menunaikan ibadah haji.
1: شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمنى.

Negara belum lama ini Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMPM Provinsi Sulawesi Tenggara ini turut menghadiri kegiatan sosialisasi maupun juga penandatanganan Fakta Integritas Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB ya di tahun 2026 yang juga dilaksanakan bertempat di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari. Ya, adapun kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Kendari dalam memperkuat pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait mekanisme pelaksanaan SPMBT atau SPMB ya di tahun 2026. Ini juga sekaligus membangun komitmen bersama untuk juga mewujudkan proses penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan maupun juga tanpa diskriminasi. Adapun dalam kegiatan sosialisasi tersebut, peserta juga mendapatkan pemaparan ya terkait kebijakan maupun juga mekanisme pelaksanaan SPMB tahun 2026. Nah, termasuk juga prinsip-prinsip pelaksanaan penerima murid baru sesuai ketentuan yang juga berlaku. Nah, pendengar, adapun sosialisasi ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama baik itu kepada seluruh satuan pendidikan sehingga pelaksanaan SPMB dapat juga berjalan sesuai regulasi maupun juga pengutamakan kepentingan peserta didik. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Adapun juga informasi yang kami updatekan pasca banjir 25 hektar sawah di Kota Kendari ini terancam gagal panen. Ya, pendengar, adapun Dinas Pertanian atau Distan Kota Kendari ini mencatat setidaknya ada 25 hektar sawah di Amohalo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari yang juga terancam gagal panen akibat banjir yang juga menggenangi sejumlah wilayah di Kota Kendari. Nah, Kepala Distan Kendari yaitu Imran Ismail juga menyampaikan pasca banjir beberapa waktu lalu pihaknya juga mencatat ada 151 hektar luas sawah di Amohalo yang juga terendam banjir dengan dua kategori kejadian yakni padi tenggelam dan juga padi terendam tapi buah masih tampak. Nah, selain itu untuk di kawasan persawahan Amohalo ini juga terdapat 8 kelompok tani yang terdampak banjir atau bencana hidrometeorologi basah. Nah, dari total lahan 2 hektar, hasil panen diperkirakan bisa mencapai 187,5 ton karena setiap hektar bisa juga memproduksi sebanyak 7,5 ton padi. Nah, adapun akibat padi terendam banjir diprediksi berkurang hampir setengahnya. Ini tersisa sekitar 93 ton. Adapun kerugian material yang juga dialami kelompok tani Gersa Mata ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Pendengar, kemarin personil gabungan dari Babinsa, Koramil 141708 Mandongan, Lanal, Lanut, dan juga pemerintah daerah ini membantu warga untuk membersihkan sisa material banjir di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tepatnya Jumat 15 Mei 2026 ini. Adapun aksi gotong royong ini juga difokuskan di kawasan Kaliwanggu yang juga terdampak luapan air selama kurang lebih 4 hari. Nah, para prajurit TNI juga menembus lumpur tebal untuk juga mengangkut perabotan rumah tangga milik warga seperti kulkas, mesin cuci, hingga kasur yang juga sempat terendam. Nah, dan Ramil 1417 Mandongan, yaitu Mayor CBA Leonardin juga menyampaikan bahwa kegiatan ini juga merupakan wujud kepedulian maupun juga kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat. Ya, selain mengamankan barang berharga, petugas juga membersihkan endapan lumpur di dalam rumah warga untuk juga mencegah timbulnya penyakit pasca banjir. Nah, pendengar, kehadiran personil dari berbagai matra ini juga mempercepat proses evakuasi yang sulit dilakukan secara mandiri karena medan licin dan juga berlumpur. Ya, adapun hingga kemarin sebanyak 12 rumah warga yang menjadi sasaran utama pembersihan telah juga berhasil diselesaikan oleh tim gabungan. Nah, warga setempat juga menyampaikan apresiasi atas bantuan personil TNI maupun juga pemerintah daerah yang juga bekerja untuk memulihkan kondisi pemukiman mereka. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Ada pun juga informasi yang kami updatekan ini masih berasal dari Kota Kendari ya, mengenai Wakapolda Sultra sambut kepulangan personil Brimob Satgas di Papua. Nah, berikut ada pun Wakapolda Sulawesi Tenggara, yaitu Brigjen Pol Gideon Arief Setiawan, ini menyambut kepulangan satu-satuan setingkat kompi ya, atau SSK, personil Satuan Brimob Polda Sultra di Mako Brimob Polda Sultra. Nah, upacara penyambutan tersebut juga dihadiri Irwasda Polda Sultra, yaitu Kombes Pol Johannes Pagihutan Siboro, dan juga pejabat utama atau PJU, maupun juga dan Sat Brimob Kombes Pol Agus Setiawan. Nah, personil tersebut juga baru saja menyelesaikan tugas sebagai bagian dari Satgas Operasi Amole 2 di tahun 2025 di bawah kendali BKO Polda Papua Tengah. Adapun fokus utama penugasan tersebut adalah pengamanan pada objek vital nasional, khususnya di kawasan PT Freeport Indonesia. Nah, Brigjen Pol Gideon Arief Setiawan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personil yang juga telah menuntaskan tugas dengan dedikasi. Nah, keberhasilan ini juga dinilai sebagai cerminan dari profesionalisme dan juga disiplin yang tinggi yang juga dimiliki oleh Korps Brimob. Wakapolda juga mengakui medan tugas di Papua memang memiliki tantangan kompleks, mulai dari kondisi geografis hingga dinamika keamanan yang juga tidak menentu. Nah, tantangan tersebut juga berhasil dilewati tanpa mencederai kepercayaan masyarakat maupun juga nama baik institusi Polri, khususnya juga daerah Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, adapun Jenderal Bintang 1 ini menitipkan ucapan terima kasih kepada pihak keluarga personil atas dukungan moral maupun juga doa selama penugasan. Nah, karena seluruh personil diminta juga segera menyesuaikan diri di kesatuan asal dan juga tetap menjaga kesiapsiagaan menghadapi tantangan tugas masa depan.

Dengar belum lama ini Bunda PAUD Kabupaten Buton Selatan ya, yaitu Siti Norma Adios, ini menegaskan pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter maupun juga kecerdasan anak sejak masa Golden Age. Nah, ada pun juga penegasan tersebut disampaikan saat juga melakukan kunjungan edukatif ke TK Harapan Mulia, Kecamatan Sampolawa, dan juga TK Kuncu Pertiwi, Kecamatan Lapan Dewa. Ini juga sebagai bagian dari upaya untuk mendorong peningkatan kualitas layanan PAUD di daerah. Ya, Siti Norma Adios juga menyampaikan bahwa saja PAUD memiliki peran strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sehingga bisa juga membutuhkan dukungan bersama dari berbagai pihak. Nah, dalam kunjungan tersebut juga kegiatan diisi dengan bermain bersama anak-anak, dialog dengan tenaga pendidik, serta peninjauan langsung kondisi lingkungan belajar di sekolah lembaga PAUD. Nah, pendengar, kehadiran Bunda PAUD ini diharapkan juga dapat memotivasi seluruh penyelenggara PAUD di Kabupaten Buton Selatan untuk juga terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang ramah anak, inklusif, dan juga berkelanjutan, maupun juga sejalan dengan upaya untuk mencetak generasi yang unggul sejak usia dini. Nah, pendengar, selain dari Kabupaten Buton Selatan, kita ke Kota Bau-Bau. Mengenai Bapas Bau-Bau, ini gandeng RRI perkuat publikasi program pemasyarakatan. Nah, pendengar, ada pun upaya membangun citra positif pemasyarakatan terus juga dilakukan Balai Pemasyarakatan atau Bapas Kelas 2 Bau-Bau melalui penguatan sinergi bersama media publik, salah satunya yaitu Radio Republik Indonesia atau RRI. Nah, Kepala Bapas Kelas 2 Bau-Bau yaitu Mustar Tarom ini melakukan kunjungan koordinasi ke kantor SPRRI Bau-Bau guna juga memperkuat penyebaran informasi publik sekaligus juga edukasi kepada masyarakat terkait tugas dan juga fungsi pemasyarakatan. Nah, adapun kedatangan ke Bapas diterima langsung oleh koordinator SPRRI Bau-Bau yaitu Afrian Saputra di ruang kerjanya, dan juga pertemuan ini berlangsung hangat dan juga penuh semangat kolaborasi. Nah, dalam diskusi tersebut kedua lembaga membahas peluang kerjasama strategis di bidang kehumasan, mulai dari sosialisasi regulasi terbaru hingga publikasi yang juga berbagai program pembimbingan kemasyarakatan yang juga dinilai bisa memberi dampak positif bagi klien pemasyarakatan. Ya, adapun Kepala Bapas Bau-Bau Mustar Taro juga mengungkapkan masyarakat perlu memahami peran Bapas bukan hanya juga sebagai lembaga pengawasan, nah, tetapi juga untuk pembimbingan sosial agar klien pemasyarakatan mampu juga kembali diterima di tengah masyarakat. Ya, karena menurutnya media memiliki juga peran besar dalam membangun persepsi positif masyarakat, terutama terhadap klien pemasyarakatan yang sedang menjalani proses integrasi sosial. Nah, sementara itu koordinator SPRRI Bau-Bau, Afrian Saputra juga menyampaikan kesiapan RRI untuk bisa juga mendukung publikasi berbagai kegiatan maupun juga program Bapas demi kepentingan publik. Nah, sebagai tindak lanjut kerjasama, Bapas Bau-Bau juga siap menghadirkan narasumber dalam program Talkshow Edukatif di RRI yang nantinya akan mengulas peran pembimbing kemasyarakatan atau PK, termasuk juga pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum serta proses diversi. Nah, pendengar, untuk informasi ini Anda bisa update kembali informasi kami ya terkait Bapas Bau-Bau ini gandeng RRI untuk perkuat publikasi program pemasyarakatan di aplikasi RRI Digital.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Castagnola.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya ya kembali lagi kami hadir kurang dengar Anda dalam program acara Request Lagu. Oke, seperti biasa kurang lebih 60 menit ke depan kembali lagi kami coba menyapa Anda ya, baik itu di line telepon ataupun juga di line WhatsApp kami ya, bagi pendengar yang ingin juga berpartisipasi bersama kami di siang hari ini. Oke, rekan Fatin, sudah ada yang menyapa ya atau menelpon ya? Langsung saja kita coba menyapa ini ya. Oke, halo, selamat siang. Oke, Rekis Lagu, dengan siapa ini? Dengan Bung Albert. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Nggak kemana-mana ini akhir pekannya?
1: Lagi tunggu-tunggu lebaran ini.
0: Tunggu-tunggu lebaran masih lama ini.
1: Masih lama.
0: Mm-hmm. Tunggu-tunggu jodoh saja dulu. Tunggu jodoh.
1: Lebaran dulu, baru jodoh.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini, Bung Albert?
1: BCL saja.
0: BCL, judulnya apa ini?
1: Memulai kembali mungkin.
0: Memulai kembali mungkin ya?
1: Iya.
0: Apanya yang ingin kembali ini?
1: Itu juga,
0: jadinya
1: BCL sama saya begitu.
0: Begitu ya?
1: Iya.
0: Mau mulai kembali. Kami coba carikan dulu ya, mau mulai kembali. Misalnya kalau tidak ada BCL juga?
1: Iya, enggak
0: saja. Oke, spesial lagunya buat siapa ini, Bung Albar?
1: Waktu ini saja,
0: Oke, baik. Oke, salam Rekis Lagu ya. Terima kasih buat Bung Albert ini sudah bersama kami juga di siang hari ini ya. Oke, lagu dari Bunga Citra Lestari yang dipilih nantinya akan juga kita hadirkan di sesi yang pertama ya, atau

0: di awal kebersamaan kita ini. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Di belakang Bung Albert ada siapa lagi nih ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Riki Selagu.
0: Oke, selamat siang Riki Selagu, dengan siapa ini?
1: Yang biasa.
0: Dengan biasa, biasa siapa ini biasa-biasa? Ya? Suaranya kecil sekali ini.
1: Di bawah pohon asam.
0: Oh, di bawah pohon asam. Kalau di bawah pohon asam itu ada Haji Tegar itu. Saya kira sudah naik haji nih.
1: Masih ada.
0: Saya kira sudah di embarkasi Makassar begitu. Belum ya?
1: Belum.
0: Ternyata masih di bawah pohon asam begitu. Iya, oke. Baik.
1: Dulu saya
0: 2017. 2017 dulu ya?
1: Iya.
0: Iya, berarti apa nih? Haji Tegar gitu ya? Jadi saya panggil Pak Haji saja begitu ya. Ternyata sudah haji rupanya. Tapi bukan haji ke haji bawa karaeng bukan ya? Lagu Pamers. Judulnya apa Pak Haji?
1: Lagu Santa.
0: Lagu dari Pamers.
1: Tak kusangka.
0: Oke, kenapa dengan lagu ini? Aduh, padahal sudah di bawah pohon ini suaranya kurang jelas ini ya. Tak kusangka, lagu dari Pamers. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Lagunya pertama-tama untuk Bang Zuda bersama operatornya. Tanya di Pondok Cigo. Ada perusahaan di Portman dan di Lepo. Mbak Tiara di Pinerin. Ada Ibu Nur di Malsangka. Firman di Pondok Cigo. Andi di Batam.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, salam request lagu ya. Baik, terima kasih buat Pak Haji Tegar ya, sudah juga berpartisipasi bersama kami di sesi yang pertama ya. Oke, kita break dulu ya rekan Fatin, karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Lagu persembahan dari Bung Albert dan juga persembahan dari Bung Tegar di seputaran kota Bau-Bau.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Oke, pendengar, itulah tadi dua lagu persembahan ya. Ada lagu persembahan dari Bung Albert, Bunga Citra Lestari, dan juga persembahan dari Bung Tegar ya. Lagu dari Pampers dengan judul Tak Kusangka. Oke, kita lanjut kembali untuk di sesi yang kedua di line telepon kami di 0402-2823-994 ya. Kita coba menyapa dulu di line WhatsApp ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu.
1: Request lagu Mas Yuda. Gimana kabar?
0: Api-api wae.
1: Terus sama aja, sini juga api-api wae.
0: Sopo iki?
1: Loh, kok opo iki? Aku mau request lagu.
0: Ini Mas Galu yo.
1: Oh iya jelas.
0: Kabarnya sehat eh.
1: Yuk, sehat-sehat, seger kewarasan, Mas Ida.
0: Boten-boten.
1: Kok boten-boten? Boten itu enggak loh. Kalau enggak itu ya gitu.
0: Saya harap boten itu tidak sehat gitu. Orang sehat.
1: Oh, kalau bahasa gitu. Oh, ya, enggak tahu lah.
0: Wes.
1: Ini lagunya tahun berapa, Mas Ida? Bebas kah?
0: Lagunya ini bebas.
1: Oh bebas.
0: Mau lagi lagu Didi Kempot juga bisa.
1: Waduh.
0: Campur sari.
1: Ya aku mau request lagunya ini.
0: Request lagu ini. Judulnya apa ini?
1: Lagu ini Tak Tergantikan dari Kangen Band.
0: Lagu dari Kangen. Tak Kangenin
1: nih. Tak Tergantikan dari Kangen Band.
0: Dari Kangen Band Tak Tergantikan.
1: Ya.
0: Coba nyanyi dulu.
1: Waduh, dibilangnya aku suaraku itu jelek banget Mas Yuda.
0: Versi Jawanya.
1: Tak Tergantikan. Orang anak wong liya.
0: Sambil nyanyi tuh.
1: Loh, gak bisa dong.
0: Jangan puisi.
1: Mau salam dulu ya Mas Yuda.
0: Monggo.
1: Ya lagunya spesial buat sayang besar yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan sehat selalu.
0: Sama kekasihnya di sana, amin.
1: Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Arbet, Bang Tegar, dan semuanya aja yang lagi mantau acara Mas Yuda. Buat Mas Yuda, semoga sehat selalu bersama keluarga, bahagia.
0: Amin.
1: Selamat menikmati akhir pekan nanti ya Mas Yuda sama keluarga. Moga-moga aman terkendali.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus kembali ya buat Mas Galu di Jawa Timur ya, sudah juga bersama kami nih. Kita coba menyapa lagi ya, di belakang Mas Galu ada siapa lagi nih. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu.
2: Ya, request lagu.
0: Ini dan siapa ini?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Jadi lagi apa ini?
2: Lagi dengerin Bang Yuda siaran.
0: Lagi dengerin saya siaran. Enggak kemana-mana ya. Ini
2: Tadi baru datang dari luar.
0: Dari mana?
2: Dari pasar.
0: Oh, dari pasar.
2: Ya, beli ikan, beli sayur.
0: Gitu ya.
2: Lagunya Selalu Ada Untukmu dari Elsa Pitaloka.
0: Lagu dari Elsa Pitaloka.
2: Selalu Ada Untukmu.
0: Selalu Ada Untukmu?
2: Iya.
0: Kalau tidak ada?
2: Kalau tidak ada, nggak tahu. Salamnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Sari tadi ya, sudah juga bersama kami nih. Oke, rekan Fatin, sudah ada dua lagu ini. Sepertinya kita break dulu ya. Kebersamaan kita juga di acara Request Lagu. Ada lagu dari Elsa, Vitaloka, Selalu Ada Untukmu, dan juga lagu dari Kangen Band, Takkan Terganti.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Sebagai pendengar masih dipencar teruskan ya melalui FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital untuk segmen musik dan informasi. Ada dua lagu yang sudah membawa kita juga di sesi yang terakhir ya. Lagu persembahan dari Bung atau Mas Galuh ya, dan juga persembahan dari Mbak Sari. Ada lagu dari Kangen Band dan juga lagu dari Elsa Pitaloka. Oke, kembali kami coba menyapa ya di line telepon kami di 0402-2823-994. Langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang. Halo, request lagu.
1: Request lagu.
0: Oke, request lagu. Dengan siapa ini? Dengan Bung Andis. Oke, sehat ya Bung Andis ya?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi lagi apa ini? Lagi ngajar ini atau sudah selesai ini?
1: Nanti habis sholat lohor dulu, batur.
0: Oke, berarti habis sholat lohor langsung ngajar gitu ya?
1: Iya.
0: Saya kira libur panjang, ternyata tidak ya. Kampus ini tetap. Oke, ngopi lagu dari siapa ini?
1: Ini yang satu, tiada lagi.
0: Tiada lagi. Oke, tiada lagi tanggal merah begitu ya.
1: Tiada lagi, mau apa lagi tapi tiada.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Lagunya buat Bung Judan dan apa semua sama tugas dan lalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Ya, semua rezekinya semua Bung Judan dan semua kamu yang banyak.
0: Amin, sama-sama.
1: Saya berkah ya.
0: Amin.
1: Ya buat Bung Galuh, Mas Galuh tadi, tadi sama Mas Ari, Rani, Alingin, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara, muncul Bung Ucang, Bung Roman, Bung Angko,
0: iya,
1: Bung Andi di Padang, dan sampai dengan Bapak Galuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Andis sudah meluangkan waktunya juga bersama kami di siang hari ini ya. Ada lagu yang dipilih juga ini akan menutup kebersamaan kita, lagu dari Mayang Sari dengan judul Tiada Lagi. Oke, kita coba menyapa lagi ya buat pendengar juga ini yang sudah juga berpartisipasi bersama kami di line WhatsApp ya, rekan Patin. Oke, kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Hati-hati wae
0: ya.
2: Piye kabare?
0: Aduh. Alhamdulillah piapi wae ini. Ini Jawa mana nih? Jawa mana nih?
2: Jawa Beli
0: ya.
2: Ya.
0: Ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah.
2: Iya.
0: Jawa Beli.
2: Ya.
0: Halo.
2: Halo.
0: Okay.
2: Halo.
0: Masih ada orangnya. Ini Mas Zul ya.
2: Masih ada.
0: Mas Zul.
2: Iya, betul.
0: Yo. Atau Pak D.
2: Gimana?
0: Pak D Zul ini ya.
2: Iya, Pak Jay atau Pale.
0: Ini kayaknya ini lagi cerah ceria kayaknya ini ya, sehat ya?
2: Iya.
0: Apa yang bikin cerah ceria ini?
2: Cerah ceria ini bikin makan minum kopi dengan pisang gorengnya, boy, mantap.
0: Mantap ya, sudah apa itu, surga dunia juga begitu ya?
2: Tidak juga, tapi enak kok.
0: Sudah kebiasaan begitu ya. Sudah terbiasa begitu. Dari kecil dari kecil. Dulu kecil minum susu.
2: Kalau susu Bunda juga mungkin susu itu masih kecilnya.
0: Iya, saya masih dapat susu. Saya kurang tahu kalau Bung Zul ini mungkin belum ada susu, mungkin masih apa itu? Masih air beras mungkin.
2: Masih
0: air beras ya?
2: Susu nona.
0: Susu nona. Iya, saya kira
2: Bung Zul juga susu nona itu lipnya merek.
0: Oh, saya sudah cap bendera begitu ya. saya tidak minum susu cap nona, susu nona begitu.
2: Saya bisa mati itu kalau tidak bisa minum susu nona itu.
0: Saya cap bendera, tidak minum susu nona saya.
2: Berat minum susu sapi itu kalau masih
0: Makanya sudah ya, kalau Bung Andi, Bung Zul ini kayaknya ya sudah tidak minum susu kalau sudah usia lanjut begitu ya.
2: Iya, kita menjaga kesehatan tuh. Kalau yang manis-manis jam kita minum yang manis-manis. Kita hindari yang manis-manis.
0: Tapi kopi itu manis itu.
2: Ya, kopi kan tidak pakai gula, gula merah saya pakai.
0: Oh iya, gula aren gitu ya.
2: Gula aren.
0: Saya akan coba juga itu sebenarnya. Saya juga
2: enak suka... enak itu. Kalau pak coba-coba enak itu. Kalau pakai gula aren itu, kopi enak. Hitam itu.
0: Karena saya juga ini sudah mau berhenti ngopi begitu.
2: Oh
0: iya, saya mau minum susu nona saja begitu. Oh, oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Menyetel Hatu, Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta ya. Oke. Bukan Rasa Nuna.
2: Bukan Rasa Cinta saja, Rasa Cinta.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
2: Ada, coba kita lihat dulu, jangan sampai tidak ada lagi.
0: Makanya
2: Rasa Cinta Menyetel Hatu.
0: Makanya kalau tidak ada saya kasih Rasa Nona gitu.
2: Coba biar ya, tapi kasih tahu dulu, jangan sampai setelah kita putus ganti yang lain sebelum kita putus ini.
0: Rasa Cinta Minta Telah Hatu ada.
2: Ada kalau begitu saya menyapa dulu ya. Ya, pertama-tama untuk Bung Zul dan operator, saya moga selalu bersama keluarganya ya.
0: Amin.
2: Kemudian, selamat menjalankan sampai di akhir ajaran nanti. Ada Pak Andi di Batam, hujan di Betombari. Kemudian ada Mbak Andi Star yang baru lewat ya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada Rani Ternate, ada Mbak Dika di Taliabung, Bung Dewan di Sorong, Mbak Ayu di Masowi, Sari di Banjarmasin, saya Mas Gal di Surabaya sana. Kemudian ada Bu Farida di Palu, Irman di Parimo, Nasrul di Palu, Angko di Luwu, Bung Pierre di Munabarat. Kemudian ada Asra Wuliratna di Karya Baru, ada Ramantale di Muna Induk sana. Kemudian ada siapa lagi nih? Alba dan Butika di Keratang, semua saja pendengar RRI.
0: Oke.
2: Salam request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bung Zeda.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Bung Zul ya, sudah juga berpartisipasi bersama kami. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga di siang hari ini. Ada lagu dari Mita Talahatu, Rasa Cinta, yang nantinya akan juga menutup kebersamaan kita di acara Rikis Lagu. Nah, namun kemarin pada Jumat tetap stay tune di 97,8 MHz maupun aplikasi Radio Digital. Karena nantinya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah ya, kembali kami perbarui informasi Anda dalam penyampaian dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Kita akhiri kebersamaan kita di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam acara Request Lagu.

0: Usia balita merupakan fase penting dalam proses pertumbuhan anak yang seringkali disebut sebagai golden age period. Golden age period merupakan masa kritis yang terjadi satu kali dalam kehidupan anak, di mana terdapat 100 miliar sel otak siap untuk distimulasi agar kecerdasan seseorang dapat berkembang secara optimal. Periode ini terjadi pada 1000 hari pertama, yaitu semenjak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Dalam masa ini, baik ibu maupun anak, kebutuhan protein harus terpenuhi dengan baik karena proteinlah yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan otak. Jika kebutuhan protein terpenuhi dengan baik, tentunya tumbuh kembang otak berjalan optimal sehingga anak pun memiliki status gizi yang baik pula. Sebaliknya, jika kebutuhan protein kurang, maka pertumbuhan otak tidak optimal, menjadikan status gizi anak kurang dan berisiko terkena gangguan gizi, salah satunya adalah stunting.
1: Saya selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia Babau setiap hari. Selain sebagai hiburan, saya juga mengupdate berita dari RRI karena sajian beritanya selalu aktual dan terpercaya. Untuk itu, saya Alam Syah Sosialisi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Babau, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Buton, khusus warga Kota Babau, untuk mendengarkan siaran RRI Babau di gelombang FM 99,4 dan 97,8 MHz. Anda juga bisa mendownload RRI digital untuk memonitor RRI via streaming. RRI maju terus dan terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa amankan tempat di Liga Champions musim depan usai menang kandang atas Liverpool di Stadion Villa Park dini hari tadi. Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Rodgers with some space, goes for the curl. Oh, yes, that was straight out.
2: Aston Villa memastikan tiket Liga Champions musim depan berkat kemenangan impresif 4-2 atas Liverpool dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 bertanding di Villa Park Birmingham dini hari tadi. Villans menurunkan skuad terbaiknya meskipun laga final Liga Eropa melawan Freiburg sudah di depan mata. Langkah berani itu berbuah manis di mana dari 14 total tendangan, 9 tepat sasaran. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan gol. Morgan Rodgers menjadi pemecah kebuntuan lewat golnya pada menit ke-42. Virgil van Dijk mampu menyamakan kedudukan dengan golnya pada menit ke-52. Namun, Ollie Watkins mampu mencetak 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-73, serta John McGinn menutup dengan gol pada menit ke-89. Virgil van Dijk kembali mencetak angka pada masa injury, tapi ini tidak lebih dari sekedar gol hiburan karena Aston Villa sudah mencetak 4 angka. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan ini merupakan kemenangan fantastis dan brilian.
3: Absolutely fantastic, brilliant.
2: Sungguh luar biasa, hebat sekali. Respons para pendukung dan para pemain sangat-sangat berterima kasih. Prestasi ini benar-benar luar biasa. Liga Eropa, Liga Champions, 62 poin. Hari ini kami menghadapi Liverpool. Sejak saya di sini, kami belum pernah mengalahkan mereka. Hari ini adalah pertandingan pertama kami mengalahkan mereka. Ini benar-benar fantastis dan kami pantas mendapatkannya. Tentu saja, kami berjuang keras. Tentu saja, pertandingan yang sulit di babak pertama, babak kedua lebih baik, tapi bisa kembali ke Liga Champions, sungguh luar biasa.
3: Again, in Champions is really fantastic, I think.
2: Sementara manajer klub Liverpool, Arne Slot, mengatakan kekalahan ini mengecewakan, terlebih klubnya hanya membutuhkan satu hasil kemenangan saja.
4: Damaging because we needed either a win or
2: sangat mengecewakan karena kami membutuhkan satu kemenangan atau mungkin saja dua hasil imbang pun sudah cukup. Tapi sekarang kami tahu satu hal dengan pasti, kami harus meraih kemenangan pekan depan.
4: Of course need to pick up points.
2: Atas kemenangan ini, Aston Villa menyalip Liverpool naik ke posisi keempat klasemen dengan 62 poin. Sementara Liverpool kini berada di posisi kelima dengan 59 poin dan satu laga tersisa di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Maroko menjadi wakil Afrika pertama yang berhasil menembus semifinal Piala Dunia pada edisi 2022 di Qatar. Bagaimana peluang tim berjuluk Singa Atlas itu di Piala Dunia 2026? Kita simak dalam bedah tim kali ini.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya.
2: Wow!

Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: dari arena balap MotoGP. Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Looking pretty comfortable, looking pretty safe. You have to feel that 138.83.
2: Pedro Acosta tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 di sirkuit de Barcelona Catalunya tadi malam. Pembalap Red Bull KTM itu mencatatkan waktu 1 menit 38,710 detik menjelang akhir sesi. Acosta mengungguli Alex Marquez dengan selisih 0,018 detik, sementara Brad Binder melengkapi dominasi KTM di posisi ketiga. Meski menjadi yang tercepat, Acosta menilai timnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah sebelum kualifikasi digelar.
3: You know, still many things that we...
4: Kami masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki sepanjang hari di garasi. Itu membuat situasinya tidak mudah, karena kami akan menjalani sore yang panjang untuk bekerja bersama tim di paddock. Saya cukup senang melihat banyak motor KTM laju sangat cepat di sini. Sejauh ini motor bekerja cukup baik, tetapi sekarang kami harus menganalisis data bersama tim dan mencoba meningkatkan performa untuk besok.
2: Sementara itu, Alex Marquez kembali menunjukkan performa impresif bersama Gresini Racing setelah finish kedua pada sesi latihan. Sebelumnya, pembalap asal Spanyol itu juga menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Sementara itu, Jorge Martin kembali mengalami kecelakaan di tikungan kedua ketika berusaha mengamankan tiket otomatis ke Q2. Francesco Bagnaia juga gagal lolos langsung ke Q2 setelah tersalip Johan Zarco dan Fabio Quartararo pada menit akhir sesi. Usai latihan, Alex Marquez menekankan timnya masih perlu memperbaiki beberapa hal agar dapat mengendari motornya di level terbaik.
5: I'm feeling quite good. It's true that the...
4: Saya merasa cukup baik. Namun perasaan dengan motor hari ini memang agak aneh, karena cukup sulit untuk mendapatkan grip dan suhu ban yang tepat. Level grip lintasan juga terasa cukup berbeda, sehingga tidak mudah menemukan feeling yang ideal. Meskipun begitu, saya pikir kami menjalani hari yang bagus dan solid tanpa banyak kesalahan. Kami hanya mencoba tetap menjaga ritme dan itu berjalan cukup baik. Untuk besok, kami masih perlu selangkah lebih baik, karena saya merasa belum mengendarai motor di level terbaik saya. Tetapi secara keseluruhan, saya senang bisa berada di posisi ini.
2: Para pembalap selanjutnya akan menjalani sesi kualifikasi MotoGP Catalunya 2026 sore ini. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi start untuk balapan sprint dan balapan utama akhir pekan ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Norwegia Casper Ruud melaju ke final ATP Master 1000 Roma untuk pertama kalinya. Ruud memastikan tiket final setelah menaklukkan wakil tuan rumah Luciano Darderi 2 set langsung 6-1 dan 6-1 di Foro Italico tadi malam. Pertandingan semifinal sempat tertunda selama 2 jam akibat hujan deras ketika Ruud sedang memegang kendali permainan. Usai laga, Ruud mengaku permainannya jauh lebih baik di Roma dan senang dengan penampilannya kali ini.
1: Saya sempat tampil kurang konsisten dengan pukulan forehand dan juga tidak mampu memberi tekanan dari sisi backhand. Namun di Roma, pengembalian bola saya berjalan sangat baik dan saya mampu membangun poin dengan lebih rapi setelah itu. Jadi, saya senang dengan perasaan saya di lapangan saat ini. Di Roma juga terasa lebih mudah melakukan pukulan penuh dibandingkan di Madrid karena bola tidak terlalu melayang. Bola terasa lebih masuk dan tetap berada di dalam lapangan. Jadi, tentu ini perasaan yang bagus.
0: Petenis berusia 27 tahun itu kini selangkah lagi meraih gelar Master 1000. Keduanya setelah sukses di Madrid musim lalu. Ruud juga berpeluang menghadapi petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner yang masih akan menjalani semifinal melawan Daniil Medvedev. Sinner sempat unggul 6-2, 5-7, dan 4-2 sebelum pertandingan ditunda akibat badai.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air. Semen Padang FC digasak tamunya Persebaya Surabaya 7 gol tanpa balas pada pertandingan kandang terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim kemarin. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Memang dari awal saya sudah bilang kemarin, saya akan memberikan kesempatan buat pemain-pemain yang jarang menit bermainnya, terutama pemain lokal.
2: 7 gol Persebaya Surabaya bersarang ke gawang Iqbal Bakhtiar dalam penampilan debutnya di laga kandang terakhir Semen Padang FC musim ini. Hat-trick Bruno Paraiba serta 4 gol lainnya dilasakan Rivera, Catur, More dan Perovic hingga kartu kuning kedua Ade Kristanto memperpanjang derita Kabosirah yang akan bermain di Liga 2 musim depan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri mengatakan anak asuhnya tidak bisa berbuat banyak meski sejumlah peluang didapat termasuk satu gol Guillermo yang dianulir wasit. Ia memuji semangat pemainnya yang menunjukkan perjuangan dan bermain penuh selama 90 menit pertandingan.
1: Kita nggak siap ya kebobolan, tapi sekali lagi saya bangga dengan teman-teman pemain. Satu minggu ini kita latihan cuma satu kali, tapi ya balik lagi pemain udah selamat, bisa bermain sampai selesai, saya sudah senang banget. Sekali lagi hasil kita kecewa, sekali lagi terima kasih fans yang datang langsung maupun tidak langsung sudah mendukung Semen Padang. Sekali lagi saya minta maaf, tapi ini yang harus kita alami, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengakui laga berjalan sulit, termasuk 15 menit awal pertandingan berjalan anak asuhnya belum menemukan ritme permainan. Ia mengakui masuknya Bruno Paraiba yang mencetak hat-trick serta unggul jumlah pemain di lapangan membuat klub berjuluk Bajul Ijo itu mematahkan kutukan Stadion Haji Agus Salim.
3: Paraiba come from insurance. Itu lagi dari
2: Sementara itu laga yang tidak lagi menentukan bagi Semen Padang menjadi ajang debut sejumlah pemain pelapis termasuk kiper Iqbal Bakhtiar. Kabosirah telah memainkan pertandingan terakhir mereka di Stadion Haji Agus Salim sebelum menjadi tim musafir di kompetisi kasta kedua musim depan. Hans Permananda melaporkan.

Masih dari sepak bola dalam negeri. Arema FC melanjutkan tren positif setelah membungkam PSBS Biak dengan skor telak 5-2 di Stadion Mago Harjo Sleman tadi malam. Joel Vinicius dan Dalberto masing-masing mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Gustavo Franca. Arema membuka keunggulan pada menit ke-21 lewat sundulan Gustavo Franca, sebelum PSBS menyamakan skor melalui Moshin Hasanader. Singo Edan kemudian tampil menggila menjelang turun minum dengan tambahan gol dari Joel Vinicius dan Dalberto hingga unggul 4-1. PSBS sempat memperkecil ketertinggalan lewat penalti Luquina pada akhir babak pertama. Namun gagal bangkit di babak kedua. Dalberto akhirnya memastikan kemenangan Arema melalui gol penalti pada masa tambahan waktu untuk menutup laga dengan skor 5-2. Hasil ini membawa Arema naik ke peringkat 9 klasemen Super League dengan 45 poin. Sedangkan PSBS tetap terpuruk di dasar klasemen.

Kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin sukses mengamankan tempat di putaran semifinal turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Leo Daniel menang 2 game langsung atas Piratchai Sukpun dan Pakapon Tirasatkun dengan skor 21-16 dan 21-15 di Bangkok kemarin. Pasangan Indonesia itu langsung tampil agresif sejak awal game pertama dan sempat unggul 6 poin tanpa balas. Permainan cepat dan konsisten membuat Leo Daniel terus menjauh hingga memimpin 14-4 sebelum mengamankan game pembuka lewat kemenangan 21-16. Memasuki game kedua, dominasi Leo Daniel tetap berlanjut, membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan sepanjang pertandingan. Mereka akhirnya menutup game kedua lewat kemenangan 21-15. Pada babak semifinal yang akan berlangsung siang ini, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Tiongkok He Jiting Ren Xiangyu.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Proton FC berhasil bangkit kalahkan Great Grace Futsal Surabaya dengan 3 gol tanpa balas di laga lanjutan Pro Futsal League 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rangkaian putaran pertama Pro Futsal League 2 atau VFL 2 2026 hampir mencapai puncaknya. Jumat sore kemarin, Gor Indoor Sijal Harupat Kabupaten Bandung kembali menjadi saksi persaingan sengit. Proton FC berhasil bangkit dari keterpurukan. Mereka melampiaskan hasil negatif di laga sebelumnya dengan mengalahkan Great Grace Futsal Surabaya atau GGS lewat kemenangan telak 3 gol tanpa balas. Sejak peluit pertama dibunyikan, skuad Proton FC langsung mengambil alih permainan. Ambisi besar untuk kembali ke jalur kemenangan membuat mereka tampil sangat menekan dan agresif. Reza Rizky Yana memecah kebuntuan dan membawa Proton FC unggul lebih dulu. Babak pertama pun mereka tutup dengan skor 1-0. Meski sempat terjadi kartu kuning untuk Vicky Saputra di menit ke-5, pertahanan Proton FC tetap solid. Sementara itu KGS kehilangan ritme setelah Raditya Wahyu Nugroho juga menerima kartu kuning di babak kedua. Memasuki babak kedua, head coach KGS Valentino Ferdinand menginstruksikan anak asuhnya bermain lebih terbuka. Namun rapatnya pertahanan Proton FC menyulitkan upaya mereka mencari gol penyeimbang. Proton FC justru memanfaatkan momentum transisi. Sang kapten Raka Febianto sukses mengandalkan keunggulan pada menit ke-32. Tak berhenti di situ, Proton FC terus menekan dan merasa menyarankan gol ketiga untuk mengunci kemenangan mutlak 3-0. Pelatih Proton FC Muhammad Fauzi mensyukuri hasil positif yang sudah diraih timnya.
2: Pada pertandingan ini, pekan terakhir mungkin di sini kita berikan 3 poin. Ya, walaupun kemarin kita sempat ketinggalan sama mereka, kita bisa belajar dari kemarin. Alhamdulillah anak-anak bisa memperbaiki itu dan alhamdulillah hasilnya 3 poin hari ini.
1: Sebaliknya pelatih GGS Valentino Ferdinand mengatakan akan mengevaluasi timnya untuk mempersiapkan laga berikutnya.
3: Ya, sebenarnya di match kedua ini lawan Proton kita tetap mengincar 3 poin ya. Kita sudah coba beberapa bentuk permainan, cuman ya emang Proton hari ini lebih baik dan beberapa peluang kita juga bisa memanfaatkan. Ada 2-3 peluang terbaik kami tapi tidak masuk. Proton beberapa peluang mereka berhasil memanfaatkan. Cuman ini pelajaran buat kita, seri berikutnya kita berbenah dan untuk lebih baik lagi.
1: Hasil ini memastikan Proton FC langsung bounce back ke jalur kemenangan. Mereka semakin mantap di puncak klasemen sementara putaran pertama dengan raihan 19 poin. Sebaliknya kekalahan ini memutus tren mengejutkan KGS dan memaksa mereka kehilangan poin penting. Dari peringkat kedua hingga keenam hanya terpaut 2 angka. Setiap pertandingan kini bernilai layaknya partai final. Kesuaraan VFL 2 2026 akan langsung berlanjut pada minggu depan. Seluruh 8 klub akan bertolak menuju Sukoharjo untuk memulai putaran kedua. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

0: Sesungguhnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, balas pukul.
1: Tidak serius.
2: Pernikahan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di peluk kamu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran lo aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa, yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya, kan dekat Ji.
1: Oke lah, mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil, kalau di salah tempat, bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya, jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri, jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.

0: Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pagi, Bu Ria. Mau kemana, Bu?
1: Eh, Bu Ani.
0: Mau kemana sih, buru-buru sekali?
1: Mau ke puskesmas, Bu. Takutnya terlambat, jadi buru-buru nih.
0: Oh, emang anaknya lagi sakit ya, Bu?
1: Tidak, Bu. Ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi, Bu.
0: Oh, bagus itu, Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak, apalagi masih balita. Ih, amit-amit ya, Bu.
1: Kalau begitu, saya jalan dulu ya, Bu.
2: Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

Uang listrik? Sudah. Uang air? Sudah. Belanja kebutuhan dapur juga? Sudah, Mi. Kenapa ada lebih ini uang bulananku, Di? Apakah yang saya belum catat? Pantas. Dia lebih ini uang bulananku. Ternyata uangnya jajan anak-anak sekarang saya tidak catat, Mi. Alhamdulillah, syukur pemerintah peduli sama anak-anak Indonesia saat ini. Sehingga kita orang tua tidak perlu khawatir dengan makanan anak-anak di sekolah. Berkat Mi kasihan program pemerintah ini, pengeluaran bulanan bisa kasihan kita tabung.

0: Kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik, saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu tetap sibuk dengan laptopnya.
2: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil.
0: Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
2: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
0: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
2: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
0: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
2: "Ini uang 2000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil.
0: Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
2: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?"
0: Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
2: "Maaf, Om, saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan.

0: apa yang mau saya beli. Saya bisa beli mobil mewah, rumah mewah, pokoknya apa yang mau saya beli. Apa setidaknya anggaran ini saya korupsi saja ya?
1: Hei, ingat dosa, ingat keluarga. Korupsi tidak akan membuatmu bahagia, bos.
0: Astagfirullah.
2: Korupsi bisa terjadi di mana saja, tetapi dengan kesadaran kolektif, kita bisa menanggulanginya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
2: Ayo, berapa?
3: Satu.
2: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
3: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
2: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lautan nomor 44, Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Dan ini ada tambahan seluas 10.000, itu langsung diberikan oleh Bapak Menteri Pertanian ke Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara.
2: Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 40% capaian target.
0: Dua pokok berita utama tadi akan mewarnai kebersamaan kita. Di antaranya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan alokasi tambahan cetak sawah baru. Bapemda Bau-Bau targetkan capaian PAD di semester 1. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan saya, Yuda. Informasi kita yang pertama, pemerintah Sulawesi Tenggara tahun ini mendapatkan alokasi tambahan program cetak sawah baru. Selengkapnya dilaporkan rekan Heli Diawati Kadir.
3: Pemerintah

0: mencapai 24.700 hektar. Sulawesi Tenggara menargetkan terwujudnya perluasan areal pertanian yang signifikan guna mendukung ketahanan pangan nasional. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan di Istana Sultra, Muhammad Taufik, menjelaskan alokasi lahan berkat sinergi kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
1: Untuk cetak sawah rakyat di tahun ini yang sudah ada di Pak Kementerian Pertanian seluas 14.000

0: Berat fisik dimulai. Dengan kesiapan sumber daya manusia dan peralatan yang memadai diharapkan, program ini mampu mendongkrak produksi pangan secara signifikan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat petani di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
1: FOMO atau kebiasaan ikut-ikutan kini menjadi perkembangan tren gaya hidup generasi Z. Berikut laporan Yuliana Linda.
2: Fenomena fear of missing out atau FOMO kini semakin melekat dalam kehidupan Gen Z. Kehadiran media sosial dan perkembangan tren gaya hidup membuat banyak anak muda mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Akibatnya, kebutuhan utama seringkali tergeser oleh keinginan sesaat demi mengikuti tren yang sedang populer. Dalam program acara Spada Pro 2, Akademisi STI 66 Kendari, Sulistiani Safitri mengatakan, perilaku konsumtif Gen Z dapat dilihat dari cara mereka memandang kebutuhan dan keinginan. Menurutnya, mahasiswa sejatinya memiliki kebutuhan utama seperti membeli buku atau perlengkapan pendidikan. Namun, kebutuhan tersebut sering berubah ketika mereka melihat teman membeli barang baru atau mengikuti tren tertentu.
3: Kebutuhan dan keinginan dari Gen Z itu bisa dilihat dari cara mereka melihat barang. Kalau misalnya kebutuhan yang tadinya kalau sebagai mahasiswa ya, yang tadinya kebutuhan mereka tuh buku. Tapi karena mereka melihat teman mereka ada yang beli barang baru, jadi mereka alih fungsi uang tersebut ke barang baru yang tadinya mungkin hari ini mereka masih bisa memakai barang tersebut, baju atau setelan apapun tersebut yang mereka punya, tapi karena melihat tren fashion,
2: keinginan
3: mereka, jadi alih kebutuhan itu beralih fungsi.
2: FOMO merupakan kebutuhan dan keinginan Gen Z bisa dilihat dari cara mereka memandang suatu barang. Awalnya kebutuhan mereka sebagai mahasiswa itu buku, tetapi karena melihat teman membeli barang baru, akhirnya uang tersebut dialihkan untuk membeli barang yang sedang tren. Tren fashion menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan pola konsumsi anak muda. Banyak mahasiswa lebih memilih membeli pakaian atau barang kekinian agar tidak merasa tertinggal dalam pergaulan sosial.
1: Informasi selanjutnya, tim visitasi dari RSUP Dr. Sarjito selaku Rumah Sakit Pengampu Regional Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Urologi serta Kesehatan Ibu dan Anak wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan visitasi ruang chat club di RSUD Kota Kendari Jumat 15 Mei 2026 dan kegiatan ini juga menjadi kegiatan penting dalam upaya penguatan layanan kesehatan rujukan regional di Sulawesi Tenggara. Visitasi dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan ketersediaan jantung atau chat club yang tengah dipersiapkan RSUD Kota Kendari. Tim pengampu regional meninjau langsung sarana dan prasarana, alur pelayanan, kesiapan sumber daya manusia hingga dukungan sistem pelayanan yang nantinya akan menunjang operasional layanan chat club, dan juga tim visitasi RSUP Dr. Sarjito, Dr. Endro Tanoyo menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan layanan kesehatan regional melalui pembinaan berkelanjutan. Bahkan dikatakan RSUD Kota Kendari diharapkan mampu menjadi salah satu pusat layanan rujukan unggulan di Sulawesi Tenggara, khususnya dalam pelayanan penyakit katastropik. Sementara itu, Direktur RSUD Kota Kendari, Dr. Fauzia, juga menyambut baik kegiatan visitasi tersebut sebagai bentuk sinergi dan juga komitmen bersama untuk mendukung transformasi layanan kesehatan di daerah. Bahkan menurutnya, kehadiran layanan cat lab ini akan menjadi langkah menuju dalam peningkatan pelayanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, dan layanan cat lab ini nantinya akan diharapkan mampu memberikan akses pelayanan jantung dan pembuluh darah yang lebih cepat, tepat dan berkualitas bagi masyarakat tanpa harus dirujuk ke luar daerah. Hal tersebut juga dinilai akan mendukung efektivitas penanganan pasien khususnya penderita penyakit jantung dan pembuluh darah yang membutuhkan tindakan cepat. Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Kita ke informasi selanjutnya. Temuan HIV di Kota Bau-Bau tahun 2025 mencapai 77 kasus baru. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Wade Nurlian.

0: melaporkan.
1: Temuan kasus baru HIV/AIDS di Kota Bau-Bau pada tahun 2025 tercatat 77 kasus baru. Data Dinas Kesehatan menunjukkan 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sementara 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka ini lebih rendah dibanding 2024 yang mencapai 127 kasus. Meski demikian, penurunan tersebut tidak dijadikan perbandingan utama, melainkan catatan untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran screening kesehatan. Seluruh kasus ditemukan melalui layanan fasilitas kesehatan, serta kegiatan screening aktif dan pelacakan pada populasi berisiko. Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria, pengguna napsa, wanita pekerja seks, lelaki seks lelaki, dan warga binaan pemasyarakatan. Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau Yuslina menyebutkan, sekitar 40% temuan kasus merupakan warga luar kota yang memeriksakan diri di Bau-Bau. Ia menyebutkan semakin intens screening dan pelacakan, temuan ikut meningkat, terutama pada populasi berisiko. Namun tahun 2025, temuan lebih sedikit di tengah gencarnya pelacakan.
2: Kita berbicara kasus baru, ya. Dia tidak ada sembuhnya.
3: Iya, siap.
2: Jadi setiap tahun itu dikumulatifkan. Dia bisa berkurang kasusnya bila mana pasien meninggal dunia. Siap. Karena sekali lagi kasus penyakit bila sudah terinfeksi virus HIV ini tidak dapat disembuhkan, hanya bisa diterapi untuk mempertahankan kualitas hidup pasien.
1: Yuslina menjelaskan sebagian kasus ditemukan kemungkinan merupakan infeksi lama yang terlambat dideteksi. Karena itu edukasi untuk menghindari perilaku berisiko dinilai penting guna menekan penularan. Yuslina menegaskan HIV/AIDS belum dapat disembuhkan, namun bisa dikendalikan dengan terapi antiretroviral atau ARV agar pasien tetap produktif. Ia menambahkan tantangan pengendalian kasus masih cukup besar. Sejumlah pasien diketahui putus obat, bahkan hilang kontak, sehingga menghambat keberhasilan terapi. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bau-Bau terus menggencarkan edukasi, khususnya pada kelompok berisiko. Berdasarkan data, mayoritas penderita berada pada usia produktif dan didominasi laki-laki. Wadin Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak PAD semester 1 Januari hingga Juni tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau 21 miliar rupiah. Mengenai hal itu, Alfriansyah menurunkan laporannya.
4: Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
5: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak pada semester 1 Januari-Juni tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau 21 miliar rupiah dari total target pendapatan sebesar 51,45 miliar rupiah. Hingga triwulan 1 Januari-Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 19,40% atau sebesar 9 miliar rupiah lebih dan menunjukkan tren peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 13%. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau, Muhammad Masad, mengatakan peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari kinerja intensif jajaran Bapenda dalam melakukan penagihan serta pembaruan data pendapatan daerah secara berkala.
4: Secara intens kita melakukan penagihan secara berkala sehingga memang di triwulan 1 Badan Pendapatan Kota Bau-Bau itu mencatatkan sebesar 19,40% dari target yang dipenuhi. Sebetulnya ini juga merupakan kinerja dari teman-teman yang bekerja di semua ini. Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 40% capaian target.
5: Muhammad Masad mengatakan secara intensif pihaknya terus melakukan penagihan berkala dengan memperhatikan waktu setiap bulan. Menurutnya, realisasi pendapatan daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan hingga awal bulan Mei, capaian pendapatan telah bergerak naik menjadi 27,88%. Ia menjelaskan tren pendapatan daerah biasanya mengalami lonjakan signifikan pada November dan Desember. Namun demikian, pihaknya optimis target dapat dicapai lebih cepat, bahkan sebelum akhir tahun. Adapun sumber PAD yang dikelola Bapenda meliputi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak reklame, restoran, hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan. Kemudian, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Meski demikian, Masat mengakui masih terdapat beberapa sektor yang belum optimal seperti pajak air tanah yang belum terrealisasi akibat belum adanya regulasi dari gubernur serta pajak sarang burung walet yang masih terkendala aspek perizinan. Kedepan, Bapenda Bau-Bau menegaskan akan terus memperkuat penagihan, memperbaiki basis data, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mendorong kemandirian fiskal daerah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Kendari menyusun regulasi perlindungan anak di ruang digital. Berikut laporan Heli Dewati Kadir.
3: Kami lagi membuat regulasinya.
6: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus melaksanakan upaya edukasi dan penyusunan kebijakan sebagai tindak lanjut dari peraturan pemerintah mengenai tata kelola sistem elektronik untuk perlindungan anak. Kebijakan pusat tersebut berlaku sejak 28 Maret 2026 yang di dalamnya mengatur pembatasan akses akun media sosial bagi anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun. Sebagai bentuk keseriusan dalam menjalankan aturan tersebut, pemerintah Kota Kendari tengah menyusun peraturan pelengkap yang disesuaikan dengan kondisi di daerah. Langkah ini diambil agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara efektif dan dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Sahuryanto Meronda, mengatakan peraturan turunan yang sedang disusun nantinya akan disebarluaskan dan disosialisasikan langsung ke berbagai sekolah. Ia juga menegaskan pelaksanaan kebijakan ini tidak dilakukan secara terpisah, melainkan dengan melibatkan instansi terkait lainnya seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3: Kami lagi membuat regulasinya untuk disampaikan ke pihak sekolah-sekolah kita. Kota Kendari kan di bawah pembinaan SMP dan SD kita, ya kan? Kemudian kami juga sudah diskusi dengan pihak Dinas Dikbud, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang upaya-upaya kita untuk merealisasikan daripada PP Tunas ini.
6: Kerjasama antar instansi dianggap sangat penting sebagai upaya melindungi anak dari dampak buruk dunia digital yang tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan memerlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak yang memiliki peran dalam pengawasan dan pembinaan generasi muda. Langkah ini akan menciptakan lingkungan daring yang lebih aman dan kondusif sehingga anak di Kota Kendari memanfaatkan kemajuan teknologi dengan bijak tanpa terancam resiko yang merugikan bagi masa depan mereka.
0: Kita ke informasi yang terakhir, Muhammad Mubarok, remaja 16 tahun, menjadi calon jemaah haji termuda Kota Bau-Bau tahun 2026. Ia berangkat menuju ke Tanah Suci setelah penantian panjang selama 13 tahun. Mengenai hal itu, kembali Afriansyah menurunkan laporannya.
7: Persiapannya manasik dengan ada bapakku Dajjal kan, soalnya dia sudah pernah haji sebelumnya.
5: Di usia yang masih sangat muda, Muhammad Mubarok telah bersiap menapaki perjalanan spiritual terbesar dalam hidupnya. Remaja 16 tahun itu tercatat sebagai calon jemaah haji termuda asal Kota Bau-Bau tahun 2026. Mubarok berangkat dari Bandara Betombari menuju Embarkasi Makassar pada Sabtu 16 Mei 2026. Ia menjadi bagian dari 128 calon jemaah haji yang diterbangkan menggunakan pesawat Super Airjet. Perjalanan ke Tanah Suci bukan sesuatu yang datang tiba-tiba bagi Mubarok. Ia telah didaftarkan haji sejak tahun 2013 oleh kedua orang tuanya. Setelah penantian panjang selama 13 tahun, kesempatan itu akhirnya tiba. Persiapan pun dilakukan sejak jauh hari. Selain mengikuti manasik haji, Mubarok mendapat bimbingan langsung dari sang ayah yang sebelumnya telah menunaikan ibadah haji.
7: Persiapannya manasik dengan ada bapakku Dajjal kan, soalnya dia sudah pernah haji sebelumnya.
8: Sama siapa nih?
7: Sekeluarga.
5: Tidak sendiri, Mubarok berangkat bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Total 7 anggota keluarga ikut dalam perjalanan ibadah tersebut. Suasana haru dan penuh semangat terlihat di Bandara Betombari. Sekitar 300-an anggota keluarga memadati area keberangkatan untuk melepas para calon jemaah haji. Meski ramai, proses keberangkatan berlangsung tertib dan kondusif. Tidak terlihat desak-desakan saat para jemaah memasuki area keberangkatan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bau-Bau, Halking, mengatakan total calon jemaah haji Bau-Bau tahun ini mencapai 135 orang, terdiri dari 59 laki-laki dan 76 perempuan. Mubarok menjadi jemaah termuda dengan usia 16 tahun, sementara jemaah tertua tercatat berusia 93 tahun. Sebelumnya, 7 calon jemaah haji telah lebih dulu diberangkatkan pada Kamis 14 Mei 2026. Keberangkatan pada Sabtu ini sekaligus melengkapi seluruh kuota jemaah haji Kota Bau-Bau tahun 2026. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan alokasi tambahan cetak sawah baru. Bapemda Bau-Bau targetkan capaian PAD di semester 1. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Pernahkah kamu berpikir kemana perginya sampah plastik yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat sepele, tapi jika dibuang sembarangan, dampaknya bisa sangat merusak lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, pencemaran tanah, bahkan mengganggu kesehatan kita. Udah, jangan ditunda lagi. Mulai buang sampah pada tempatnya, pilah sampah organik dan non-organik, serta kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sederhana kan? Ingat, lingkungan yang bersih bukan hanya nyaman dipandang, tapi juga buat hidup kita lebih sehat dan berkualitas.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, selamat sore Pro Dangdut. Mohon maaf ya, Pro Dangdutnya dimulai sudah hampir jam 3 karena ada sesuatu dari lain hal. Dan untuk Anda yang bergabung, kami tunggu di 0402-283-1994. Halo Albert, salam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, silakan Albert.
2: Yang ada aja dulu. Iya.
1: Silakan, mau menyapa siapa ini?
2: Semuanya saja, semuanya selamat mendengarkan, selamat dinyanyi sebarang lagi. Maturan keraton, walau barangku sudah lebih dari setengah juta. Tambahkan sedikit lagi, karena saya mau beli sepeda sudah bisa berjalan dengan insinyur Sers dan Putri Indonesia. Terima kasih banyak, selamat mendengarkan, selamat mendengarkan, selamat mendengarkan, selamat adalah kita.
1: Terima kasih banyak, ada Albert di Keraton Buton. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Bunda Tiara. Oke, Bunda, mau dengar lagunya siapa ini, Bunda? Mau dengar lagunya siapa?
3: Mau dengar lagunya Iis Dahlia.
1: Iis Dahlia yang mana tuh?
3: Payung Hitam.
1: Payung Hitam. Lagi hujan gak?
3: Panas, tapi kan kita perlu jatuh ke payung kalau panas.
1: Iya, betul, nanti terbakar, Bu. Menyala, bosku.
3: Nanti kita hitam.
1: Iya. Oke, Vale Bunda, silakan mau menyapa siapa ini?
3: Saya menyapa ya buat Mbak Ria ya.
1: Mbak Rizka di sini.
3: Mbak Rizka. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak Ria.
1: Mbak Rizka.
3: Semangat selalu, bahagia selalu bersama keluarga besar Mbak Rizka. Terus yang berlewat tadi, selamat sore juga, salam sehat selalu. Terus ada Bang Ustang, ada Bang Pais, ada Bang Yunus, selamat sore semuanya. Terus ada Dinda Rani yang ada di Cermati, ada Mas Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Ika di Boni. Nah, terus ada Mbak Alin, ada Mbak Emil, buat semuanya Mbak Aris akan terkecuali. Terima kasih Mbak Rizka, selamat sore, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati.
1: Dangdut adalah kita, terima kasih.

0: Oke, baik. Di belakangnya Bunda Tiara ada Bang Tegar juga. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut.
1: Halo, Prodangdut. Jam berapa kita?
0: Iya, baik. Bang Tegar, mau dengar lagu dangdutnya siapa ini, Bang Tegar?
1: Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana yang mana itu?
1: Hati ini selalu milikmu.
0: Hati ini selalu milik majiknya, ya.
1: Iya.
0: Hati ini. Halo. Oke, silakan. Mau menyapa siapa ini? Ya.
1: Untuk Mbak Rizka bersama operatornya. Selamat sore, selamat menjalankan tugas mahasiswa. Ada tadi yang baru lewat itu Bunda Tiara di Kendari, ada juga Purnama Sadi Ponma. Bunda Aini di Lepo-Lepo, Alim di Kendari, Bung P di Bre, Izo di Bajo, di Surabaya, ada juga Rana di Kepen, Mbak Sari di Kalsel, Tanya di Tolak Tiga, Mbak Ayu di Mas Kepenin, ada juga Andi di Batang, ada Indah di Sepeng, Irman di Palagi Matong, Bang Dewan di Sorong, ada Bang Angko di Lebu-Lebu, Nasun di Palu, dan semua pendengar di Hari Ribawa. Salam Prodangdut dan Dakita.
0: Terima kasih banyak ada Bang Tegar ya. Saya sudah punya 3 lagu ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi tetap di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckleballs. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Prodangdut.
2: Oke, baik pendengar, dangdut adalah kita untuk sesi kedua yang bergabung. Kami tunggu kembali di 0402-823-994. Halo. Halo, Prodangdut. Terputus ya, nanti coba...

0: Oke, halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Dinda Krian Cantik.
0: Iya, Bunda Hani.
1: Apa kabar, ngebau-bau Dinda?
0: Panas nih.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Semangat terus Dinda.
0: Iya, lagunya siapa nih Bunda?
1: Lagunya Mansur S. Bersusu dibalas air tuba.
0: Silahkan kamu menyapa siapa ini?
1: Iya, mau titip rindu ini sama Dinda tuh tadi, alhamdulillah dia sudah matanya ke saya. Dia selalu Dinda yang menelpon tadi saya. Dia selalu bersama keluarga, panjang umur bagi selalu bersama keluarga. Gak ada posisinya dia mau kembali lagi ke bawah. Ada Dinda Ali, ada Bunda Emi, ada Ibu Farida, ada Dinda Viola, ada juga Bang Yunus, Bang Pahis, Andi lagi berbahagia di sana bersama keluarga. Ada Dinda Rani dan semua saja Dinda.
0: Okay.
1: Yang menyapa Bunda Hani, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam bahagia semua.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan aktivitas Dinda.
0: Okay.
1: Terima kasih waktumu Dinda Ulan. Dari Kak. Terima kasih waktumu Dinda, semangat terus. Assalamualaikum dan tetap kita tadi luar jangkauan ini.
0: Baik, terima kasih ada Bunda Hani. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, silakan Mbak.
2: Iya, lagunya Catatan Dusta dari Iis Chandra.
0: Catatan Dusta, siapa ini? Tadi saya lupa lagi namanya ini.
2: Iis Chandra.
0: Iis Chandra, oke. Catatan Dusta saya ada sih, tapi Yunita Ababil.
2: Oh, Yunita Ababil ya. Nggak ada yang dari Iis Chandra.
0: Nggak ada nih.
2: Ada dong.
0: Ada ya.
2: Salamnya dulu ya. Salamnya buat siapa tadi yang baru turun tadi. Buatnya Mas Galuh juga. Buat semuanya aja. Ada gak lagunya?
0: Catatan Dusta ya. Iis Chandra. Saya cek dulu lagunya ya. Jangan sampai AI saya gak bisa putar. Tunggu ya.
2: Iya.
0: Tunggu.

0: Oke, Mbak Sari, ini Mbak Sari ya?
1: Iya.
0: Saya nggak bisa putar nih, soalnya dia ternyata suaranya AI, Is Chandra-nya.
1: Kalau gitu lagunya Pun Berani dari Latif Kan.
0: Latif Kan, apa tadi judulnya?
1: Mati Pun Berani.
0: Mati Pun Berani.
1: Iya.
0: Oke, oke. Mas ada lagi yang mau disampaikan?
1: Enggak. Buat Mbak Rizka, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Sari ya.

0: Oke. Halo, Pro Dangdut.
1: Bisa, Mbak Ista.
2: Halo.
0: Iya, Bang Andis ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, Bang Andis mau dengar lagu dangdut apa ini?
1: Lagu Mega Mistika, Bunuhlah Aku.
0: Apa tadi?
1: Bunuhlah Aku.
0: Aduh, saya takut-takut ini semua judulnya. Satu.
1: Agar jangan dengan podamu, asal jangan kebunuh cintamu begitu.
0: Asik, dan bunuhlah aku ya, Mega Mistika.
1: Iya, betul, betul.
0: Judulnya sudah betul kah?
1: Iya.
0: Bukan jeritan hati itu? Tunggu. Bunuhlah aku ya. Iya. Sampai mati pun aku tak menerima diri ini tak beriman, itu ya?
1: Ini ada, maksudnya.
0: Saya cari tapi coba saya cek dulu di Google ya, ada nggak ini ceritanya.
1: Agak lama memang.
0: Bunuhlah aku, Mega Mistika. Mega Mistika. Jeritan, jeritan hati judulnya yang benar ini bang.
1: Nanti yang saya tulis.
0: Tuduhlah aku sepuas hatimu, itu kan?
1: Betul.
0: Atau bila kau perlu bunuhlah aku, mati pun rela asal jangan kau hina, itu tak? Betul. Itu judul aslinya adalah Jeritan Hati.
1: Ya, lagunya buat Mbak. Banyak kalau bisa sama keluarga, maka rezekinya semakin menjarkan oleh Tuhan besar, yang banyak. Halo dan berkah ya buat Purnama Sari, Mbak Sari tadi, Mbak Galuh, Bunda Hani, Bunda Tiara, Bunda Nur, Mbak Alin, Mbak Farida, Bung Jo, Bung Roman, Bung Nusyan, Bung Anko, Andi di Batam. Dan semua pendengar sama Pak Jari salam, rambut dan bebas kita. Makasih Mbak Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yanti. Balik sama.
0: Iya, enggak apa-apa. Makasih ya, Bang.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, Bang Zul, saya nggak angkat dulu ya, karena saya sudah punya 3 lagu. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di RRI Bau-Bau.

di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar di sesi terakhir ya. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum Mbak Rizka.
3: Waalaikumsalam, iya Mas Galo.
4: Ya, mau request lagu Antara Senyum dan Perang.
3: Tunggu ya. Antara Senyum
4: dan Perang.
3: Siapa nyanyikan itu?
4: Latif Kan kalau gak salah ya.
3: Latif Kan tadi sudah hadir. Baru-baru.
4: Oh. Bukan, itu dari siapa Mbak? Mbak Risha. Antara Senyum dan Perang itu.
3: Antara Senyum dan Perang. Siapa ya?
4: Apakah aku salah nyebut penyanyinya kalau gitu?
3: Antara Senyum dan Perang. Latif Kan sih Coco. Dia Yusnia dan Latif Kan. Tadi yang baru terakhir tadi hadir itu Latif Kan. Tunggu. Tadi sudah hadir tadi.
4: Yaudah, Latif kalau Kan. Kalau gitu ini aja. Karang Cinta aja.
3: Karang Cinta.
4: Iya.
3: Yang nyanyikan
4: Murnawati kalau siapa tuh?
3: Oke deh.
4: Ya itu kan lagu kesayangannya Sari. Jadi lagunya spesial buat Sari ya, yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia, tetap sehat selalu bersama keluarga. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, ada Bang Abel, Bang Tegar, dan semuanya. Ya lagi mantau acaranya Mbak Rizka. Dan Mbak Rizka tetap semangat, semoga akhir pekan ini bahagia selalu bersama keluarga ya Mbak Rizka.
3: Amin.
4: Ya, lagunya spesial banget buat sayang di Sari yang ada di Banjarmasin. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo, Pro Dangdut.
5: Halo, Pro Dangdut. Dangdut, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka.
3: Iya, silakan Bang Zul, lagunya siapa ini?
5: Saya mau tanya dulu, lagu petinggi kali, lagu karaoke kah? Tidak ada musik, tidak ada kairnya di radio saya.
3: Oh, berarti dia anu ya, di apa sih namanya itu saya juga. Tapi kalau di headset saya kedengaran mungkin.
5: Oh, gitu.
3: Iya, berarti enggak apa-apa, nanti saya cek kembali supaya dirubah gitu. Maksudnya supaya dihapus lagunya gitu.
5: Tapi bagus juga saya karaoke kan tadi itu.
3: Oh, begitu. Oke, empat lagunya siapa ini?
5: Lagunya Rhoma Irama, Penasaran.
3: Silakan namanya apa siapa ini?
5: Nah, pertama-tama untuk Mbak Rizka dan operator yang bersama bersama keluarga, ada yang baru lewat tadi Mas Kali Surabaya, ada Bang Andi di Batam, kemudian di Betombari, Purnama di Sulawesi Barat sana, ada Ibu Riu Farida di Palu, Nasrun juga ada di sana, Angko di Lawu-Lawu, Bung Pier di Muna Barat, Andi di Lorohoga, Roman di Lamangga, Rani Cernate, Bang Dika di Taliabu, Bang Bung Dewan di Soro, dan semua pendengar RRI. Salam Pro Dangdut, Dangdut dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, satu penelpon lagi lah ya. Sebelum Rizka cukupkan untuk sore ini ya. Rizka hadirkan saja lagunya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama Rizka di sore hari ini. Selamat berakhir pekan untuk Anda. Tetap semangat.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: RRI Baubau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.
1: Semula 7,8 MHz pendengar ya dari Bobo untuk kebersamaan kita kembali di sore hari ini ya. Dan yang saat ini sedang menikmati kota Bau-Bau ya. Dan ternyata di kota Bau-Bau saat ini sedang ada juga salah satu acara event ya, yang diselenggarakan mulai kemarin sampai dengan besok ya. Silakan berkunjung saja di sana di Lapangan Merdeka ya. Oke. Ada informasi yang akan Rizka hadirkan tentunya untuk Anda pendengar di sore ini ya. Saat ini kan cuaca cukup ekstrim ya. Nah, cuaca panas ekstrim di Tanah Suci yang membuat isi tas jemaah haji tidak lagi sekedar berisi perlengkapan ibadah ya. Jemaah haji juga perlu membawa berbagai barang penting untuk melindungi diri dari risiko dehidrasi hingga heat stroke ya. Saat puncak di mana itu, di Arafah ya, wukuf Arafah. Suhu diprediksi bisa mendekati 50 derajat Celcius yang dimana ini menjadi perhatian karena jemaah akan banyak beraktivitas di area terbuka dengan paparan sinar matahari langsung ya. Nah, karena ada sejumlah barang yang sebaiknya selalu tersedia di tas jamaah selama menjalankan ibadah haji di tengah cuaca ekstrim adalah air minum, itu penting ya. Payung berwarna terang ini menjadi salah satu perlengkapan penting saat berada di area terbuka seperti Arafah dan Mina, karena payung membantu mengurangi paparan sinar matahari langsung ke kepala dan juga tubuh. Ada kipas portable, ini juga kipas genggam portable ini menjadi barang yang sangat direkomendasikan bagi jemaah haji, terutama saat antri atau berjalan di bawah terik matahari. Oralit atau minuman elektrolit ini juga dianjurkan membawa oralit atau minuman elektrolit untuk membantu mengganti cairan dan mineral tubuh yang hilang akibat keringat berlebih. Kurma menjadi cemilan praktis untuk menjaga energi selama ibadah di tengah cuaca panas. Selain mudah dibawa, kurma mengandung gula alami yang dapat membantu mengembalikan energi tubuh lebih cepat. Handuk dingin dan tisu basah juga ini bisa membantu suhu, apa ya, menurunkan suhu tubuh saat cuaca terasa sangat panas. Sunscreen dan kacamata hitam juga penting ya, karena kan paparan sinar matahari langsung berjam-jam itu dapat meningkatkan risiko kulit terbakar dan juga iritasi pada mata.

Pendengar, bila Anda mengunjungi Benteng Keraton Buton, Sulawesi Tenggara, jangan lupa untuk melihat batu bersejarah bagi masyarakat Buton. Batu Popaua namanya. Batu ini merupakan batu pelantikan pengambilan sumpah semua raja dan sultan Buton. Batu ini letaknya di dalam benteng Keraton Buton dan depan Masjid Keraton Buton. Batu ini bentuknya berlubang dan bisa memuat satu kaki. Dalam masyarakat Buton, batu Popaua memiliki makna batu tempat berpayung. Maksudnya, batu tersebut merupakan batu di mana tempat raja dan sultan diambil sumpahnya untuk memimpin negeri. Saat pengambilan sumpah, ada sebuah payung kebesaran yang akan memayungi raja atau sultan sebagai bagian dari proses yang harus dilakukan. Dalam sumpahnya, sultan disebut tidak melakukan korupsi atau nepotisme demi memimpin negeri ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran masyarakat.

Benteng Kesultanan Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan pusat ibu kota Kesultanan Buton di masa lampau. Memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau batu gunung. Benteng ini memiliki panjang keliling 2.740 meter. Benteng Keraton Buton juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dan Guinness Book Record yang dikeluarkan pada bulan September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Benteng ini terdiri dari tiga komponen, yaitu Badili, Lawa, dan Baluara. Lawa dalam bahasa Wulio berarti pintu gerbang. Terdapat 12 lawa pada benteng keraton, dan angka 12 menurut keyakinan masyarakat mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia, sehingga benteng keraton diibaratkan sebagai tubuh manusia. Baluara berasal dari bahasa Portugis, yaitu balur, yang berarti bastion atau benteng. Dari 16 baluara, 2 diantaranya memiliki godo yang terletak di atas baluara tersebut. Masing-masing berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Selain itu, di dalam kawasan benteng dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton.

Hutan bukan sekedar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.

0: Please read your new text message.
1: Tahukah Anda rute penerbangan tercepat di dunia? Rute penerbangan maskapai Logan Air dari Westray ke Papa Westray di Skotlandia hanya memakan waktu 53 detik. Menempuh jarak hanya 1,7 mil. Penerbangan pada rute ini dimulai pada tahun 1967 yang mencatat rekor penerbangan tercepat di dunia. Perjalanan antara ke Pulau Orkney di Westray dan Papa Westray Skotlandia Utara merupakan kewajiban layanan publik bersubsidi dan merupakan bagian dari 3 jalur lingkar bandara yang menghubungkan Bandara Westray, Bandara Papa Westray, dan Bandara Kirkwall. Meskipun pensiun pada tahun 2013, penerbangan ini masih memegang rekor waktu penerbangan tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.
2: Oke, baik, pendengar, kita ke RRI Palu untuk mengikuti Gema Sari Pati Maju.
3: 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
2: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 untuk Gema Sari Pati Maju di sore hari ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dan kita akan mengawali untuk Gema Sari Pati Maju sore hari ini. Pendengar, kita mulai dari RRI Palu. Pengelolaan sampah di Kota Palu masih menghadapi tantangan dari sisi sarana operasional. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat masih adanya kekurangan armada pengangkut sampah serta meningkatnya kebutuhan perawatan kendaraan yang sudah berumur. Berikut untuk laporannya, kita akan ikuti bersama laporan Iksan Setiadi.
4: Keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi salah satu kendala dalam pelayanan kebersihan di Kota Palu. Hingga saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu mencatat masih adanya kekurangan puluhan armada roda 4 yang digunakan untuk mengangkut sampah dari pemukiman warga menuju tempat penampungan akhir. Berbagai upaya pun telah dilakukan

0: kami menjalin sama dengan CSR, kemudian meminta ke provinsi. Dan kalau untuk R6 itu sudah ada sinyal untuk ada bantuan dari teman-teman dari kementerian. Itu yang sementara kita upayakan. Memang masih ada sekitar 22 kelurahan kita yang masih punya satu armada. Itu pun rata-rata armada kita kan sudah mulai berumur 5 tahunan ya. 5 tahunan kan sudah mulai harus perlu extra maintenance ya.
1: Ditambahkan dengan kondisi tersebut membuat pengelolaan sampah harus dilakukan dengan penyesuaian di lapangan, terutama dalam mengatur jadwal pengangkutan serta memastikan kendaraan tetap dapat beroperasi secara optimal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu juga tetap terus mengupayakan dukungan tambahan sarana sekaligus memperkuat manajemen pengelolaan sampah agar pelayanan kebersihan tetap berjalan di tengah keterbatasan armada yang ada.
2: Dari Kota Palu, pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Menyapa rekan saya di sana sudah ada Risna. Selamat sore, Mbak Risna.
3: Ya, selamat sore.
2: Oke, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kota Angin Mamiri nih, silakan.
3: Baik, terima kasih. Untuk informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, seleksi imam kelurahan di Makassar diperketat dengan tetap mengutamakan kemampuan mengaji dan integritas. Kita ikuti informasinya bersama Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar memastikan proses seleksi imam kelurahan dilakukan secara ketat dan objektif dengan melibatkan berbagai unsur penilai, mulai dari Kementerian Agama hingga tenaga profesional bidang keagamaan. Seleksi ini dilakukan untuk memastikan imam yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas sebagai pemimpin agama di tengah masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar Muhammad Syarif mengatakan, hasil seleksi sementara telah dirampungkan dan tinggal menunggu tahapan pleno penetapan. Menurut Syarif, masih ada satu tahapan penting sebelum hasil diumumkan secara resmi kepada publik.
5: Insya Allah imam kelurahan juga akan kami rilis nantinya karena kemarin baru kami merampungkan nilai-nilainya. Masih ada satu tahapan lagi yaitu pleno untuk penetapan siapa nilai tertinggi. Ataukah dimungkinkan lulus kah atau bagaimana kondisi yang sebenarnya terkait seluruh imam kelurahan ya, karena ada 103 imam kelurahan kemarin yang dites. Memang ada kendala yang kami hadapi, terutama ada calon imam yang satu kelurahan itu misalnya dia sendiri yang calon imam kemudian dia tidak hadir.
4: Diketahui sebanyak 140 calon imam kelurahan mengikuti proses seleksi untuk mengisi posisi imam di 103 kelurahan di Kota Makassar. Syarif menegaskan bahwa imam kelurahan bukan sekedar petugas administrasi keagamaan, melainkan pemimpin agama Islam di tingkat kelurahan yang diharapkan mampu hadir di tengah masyarakat.
3: Baik, itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kembali bersama rekan kami di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Risna ya untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Kota Lulo di Kendari. Saya menyapa rekan saya yang sudah ada di RRI Kendari untuk sore hari ini. Halo, selamat sore.
6: Selamat sore dengan rekan Ilham di sini.
2: Oke, baik. Rekan Ilham, silakan laporan apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kendari?
6: Baik, untuk laporan di Gema Saripati Majo di kebersamaan kita pada sore hari ini, dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program jaminan kesehatan Sultra atau JKS guna menjamin layanan di luar cakupan jaminan kesehatan nasional. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter dari RRI Kendari, Heldiawati Hadir.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
8: Jaminan kesehatan Sultra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan. Ya, ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang

0: harus seperti itu, sehingga daerah hadir ya. Persoalan ini membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
1: Program JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah, dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan. Dukungan anggaran yang memadai ini diharapkan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa rasa khawatir akan masalah biaya.
2: Baik, demikian untuk informasi di kebersamaan kita. Seluruh kru dari RRI Kendari, dari operator kita, dan saya sendiri, Riko Ilham, kembali ke rekan kami di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Ilham. Selanjutnya kita menuju ke Bumi Sivia 7 RRI Ampana. Sudah ada rekan Kona Sutantio di sana. Selamat sore rekan Kona.
4: Selamat sore rekan Rina.
3: Oke, baik. Silakan, informasi apa dari Bumi Sivia 7 ini?
4: Baik, terima kasih dari Bumi Sivia 7 Ampana. Untuk informasi mengisi Gemasaripati Maju sore ini. Penggunaan media sosial di kalangan anak saat ini semakin meluas seiring perkembangan teknologi digital. Meski memberikan manfaat dalam akses informasi dan komunikasi, media sosial juga menyimpan potensi risiko jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan literasi yang memadai. Paparan konten yang tidak sesuai serta interaksi yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak. Dalam konteks ini, dampak media sosial bahkan dapat berkaitan dengan dampak meningkatnya risiko peningkatan usia dini. Oleh karena itu, diperlukan perhatian dan kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan anak dapat memanfaatkan media sosial secara bijak tanpa mengorbankan masa depan mereka. Berikut wawancara Rahmawati Tane bersama koordinator PPA Fatayat NU Tojo Una Salwa Zalsabila.
5: Ya, Salwa, ini terkait dengan urgensi larangan media sosial bagi anak. Menurut Fatayat sendiri, sejauh mana media sosial ini berperan dalam memicu atau mempercepat terjadinya pernikahan anak di Tojo Una Una?
6: Ya, sebenarnya pengaruhnya itu sangat signifikan, khususnya di Tojo Una Una. Media itu jadi semacam pintu masuk. Kalau dulu kan pergaulan kita terbatas hanya di lingkungan rumah dan sekolah. Tapi sekarang anak-anak kita atau anak-anak di era sekarang itu bisa berinteraksi dengan siapa saja tanpa batas. Yang jadi masalah, banyak konten yang menormatisasi nikah muda seolah-olah itu jadi jalan keluar dari masalah atau sekedar jadi tren gaya hidup. Padahal sebenarnya realitanya jauh dari itu.
5: Ya, selanjutnya Salwa, apakah terdapat kasus di mana interaksi di media sosial itu berujung pada keputusan menikah di usia muda?
6: Ada, dan polanya seringkali mirip. Biasanya dimulai dari perkenalan di media sosial seperti Facebook, Instagram, lalu mereka intens berkomunikasi lewat inbox atau bahkan sampai bertukar nomor WhatsApp. Ini terjadi seringkali karena kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga hubungan ini jadi terlalu jauh. Akhirnya, saat ketahuan atau terjadi hal yang tidak diinginkan, orang tua memilih jalan pintas dengan menikahkan mereka demi menutupi rasa malu dan stigma masyarakat. Namun kita tidak bisa menyalahkan orang tua sepenuhnya, karena memang terkadang anak itu lebih melek terhadap media sosial atau gadget dibandingkan dengan orang tua. Jadi orang tua seringkali dibohongi oleh anak itu sendiri.
5: Ya, menurut Fatayat sendiri, apakah medsos ini lebih banyak memberi dampak negatif atau justru bisa dimanfaatkan sebagai alat edukasi pencegahan pernikahan anak ini?
6: Kalau ditanya terkait dengan media sosial, saya selalu mengatakan bahwa ini seperti pisau bermata dua. Kalau kita biarkan liar seperti sekarang, dampaknya memang lebih besar ke arah yang negatif. Tapi kami di Fatayat NU tidak mau pesimis. Media sosial ini justru kita gunakan sebagai alat edukasi yang sangat kuat. Kita tidak bisa melarang anak menggunakan media sosial, walaupun memang sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa anak berusia di bawah 16 tahun itu tidak diperbolehkan menggunakan menggunakan media sosial. Namun tidak menutup kemungkinan mereka punya banyak cara untuk tetap bisa menggunakan media sosial dengan cara-cara mereka sendiri. Jadi kita hanya bisa membanjiri media sosial dengan konten tandingan yang mengedukasi tentang pentingnya sekolah dan menunda perkawinan anak.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, setelah dari Bumi Sivia 47, kita menuju ke RRI Mamuju Pedegar, dan di sana sudah ada rekan Nita Wahyuni. Selamat sore, rekan Nita. Iya, rekan Nita. Dari RRI Mamuju, rekan Nita sudah tersambung bersama kami? Oke, sambil menantikan rekan Nita Wahyuni di RRI Mamuju, kita menuju ke Toli-Toli terlebih dahulu bersama rekan Wirnawati ya. Selamat sore, rekan Wirnawati.
8: Selamat sore, rekan Rina di RRI Palu.
3: Baik, kita ketemu kembali ya, rekan Wirna. Informasi apa nih yang bisa disampaikan untuk berita sore hari ini?
8: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli menghimbau pemerintah desa terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat menjelang pelaksanaan pilkades guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Sekilas dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
9: Saudara, pesta demokrasi pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 44 desa sekabupaten Toli-Toli sudah di depan mata. Desa yang melaksanakan pilkades tahun ini kini mulai menyiapkan sejumlah hal, di antaranya membuka pendaftaran bakal calon kepala desa yang akan bertarung pada bulan Juni mendatang. Menanggapi pelaksanaan pemilihan kepala desa di 44 desa sekabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli Samso M. Saleh saat diwawancara RRI menghimbau kepada pemerintah desa terutama yang melaksanakan pemilihan kepala desa agar tidak menyalurkan bantuan sosial pada saat jelang pelaksanaan pilkades serentak, sebab pesta demokrasi pilkades kali ini masih diikuti sejumlah calon kepala desa incumbent atau kepala desa yang sudah pernah menjabat sebelumnya namun masa tugasnya telah berakhir. Hal itu dimaksudkan guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama. Namun diakui penghentian sementara penyaluran bantuan tersebut menjadi dilema bagi pemerintah desa, sebab di sisi lain masyarakat membutuhkan bantuan itu, namun di sisi lain kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat dengan adanya penyaluran jelang pilkades tersebut.
10: Dengan harapan bahwa tidak disalahartikan dari pada bantuan itu. Memang ini problem juga dan dilema bagi pemerintah desa. Di lain sisi, kadang-kadang disalahartikan, pada sisi lain juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk segera didistribusikan. Nah, oleh karena itu tentu kita mengambil langkah arif dan bijaksana berkenaan dengan itu.
9: Menyinggung soal koordinasi bersama instansi terkait yang ada di daerah ini terhadap penyaluran bantuan tersebut, Kadis PMD Kabupaten Toli-Toli mengatakan akan melakukan koordinasi setelah selesai tahapan pertama penetapan pendaftaran calon kepala desa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli Muhajir saat diwawancara RRI terkait penghentian bantuan sosial jelang pilkades mengungkapkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, di mana jadwalnya telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana tahapannya per 3 bulan yang disalurkan langsung ke rekening penerima melalui bank yang sudah menjadi mitra. Bantuan yang disalurkan itu diantaranya PKH, bantuan lansia hingga BPNT, sehingga Dinas Sosial Kabupaten hanya bersifat pemberitahuan kepada penerima yang ada di daerah ini dan tidak berhak untuk menghentikan sementara waktu karena ada momen tertentu.
11: Nah, itu kan semua sudah jadwalnya dari kementerian. Kami juga dari Dinas Sosial Kabupaten, cuma pemberitahuan saja itu bahwa dari kementerian ini akan disalurkan tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah, itu saja. Jadi untuk segera disampaikan ke masyarakat bahwa sudah bisa mengambil uangnya di apakah itu di Bank Mandiri atau di kantor pos. Iya. Jadi soal jadwalnya dari mereka, kita cukup mudah tuan. Jadi kalau kita mau tidak bisa, ya, itu bukan kewenangannya kabupaten, bukan kita. Kita saja dari kabupaten cuma diberitahukan bahwa akan ada penyaluran.
9: Untuk itu dirinya berharap bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran kepada penerima manfaat yang sesungguhnya, sehingga taraf kesejahteraan masyarakat di daerah ini dapat meningkat.
8: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Palu. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Wirnawati. Kita kembali menuju ke Kabupaten Mamuju. Di sana menyapa rekan Nita Wahyuni. Selamat sore, Nita.
12: Ya, selamat sore.
3: Baik, informasi dari Mamuju silakan.
12: Baik, pendengar Skorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat-obatan ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan sepanjang Mei 2026. Bersama laporannya kami hadirkan dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
13: Kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta.
14: Balai Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di Mamuju berhasil menggagalkan peredaran obat ilegal senilai 51 juta rupiah dalam operasi pengawasan Januari hingga Mei 2026. Obat-obat yang sering disalahgunakan seperti Tremadol dan Dextro berhasil diamankan sebelum sempat beredar luas di masyarakat. Kepala Balai POM di Mamuju, Burham Sudebejo, menyatakan status barang bukti tersebut kini ditetapkan sebagai barang gagal edar, yang berarti petugas berhasil menyelamatkan ribuan generasi muda dari potensi kerusakan saraf. Selain itu, BPOM di Mamuju juga tengah menangani satu perkara terkait peredaran obat jenis tereksifenidil atau BOJ.
13: Nah, sampai di bulan Mei 2026 ini, kami sudah mengamankan dengan nilai keekonomian sekitar 51 juta. Jadi produknya gagal edar. Kami amankan sehingga tidak terjadi peredarannya. Dan untuk penindakan kami di 2026 ini sudah menangani satu perkara kasus peredaran obat tidak memenuhi ketentuan ini atau peredaran BOJ yang disebut tereksifenidil atau di masyarakat Sulawesi Barat itu nyebutnya BOJ. Jadi kami sudah lakukan itu dalam rangka pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
14: Menyikapi target pasar gelap yang menyisir siswa SMP dan SMA, BPOM di Mamuju resmi memulai aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat sejak 12 Mei lalu melalui edukasi langsung ke sekolah-sekolah, salah satunya di SMK Negeri 1 Rangas, Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
12: Demikian pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili reporter dan juga tim operator, kami kembalikan kepada rekan-rekan di RRI Palu.
3: Baik, terima kasih rekan Ita Wahyuni untuk laporannya dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan Rizka di sana. Selamat sore, Rizka.
15: Selamat sore, rekan Rina.
3: Baik, laporan langsung dari Bau-Bau.
15: Baik, terima kasih rekan Waderina dari RRI Palu. Informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih jadi simpul integrasi pangan di Kabupaten Buton Selatan. Program strategis nasional akan terhubung dari nelayan dan petani hingga suplai program makan bergizi gratis. Berikut laporan reporter Hairul Mulko.
16: Intinya di bawah, PSN ini sangat berdampak positif.
17: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menempatkan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Kopdeskel Merah Putih sebagai simpul strategis dalam memperkuat distribusi kebutuhan pokok sekaligus menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Buton Selatan Laude Harwanto saat mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Kopdeskel Merah Putih secara virtual oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Buton Selatan, kegiatan dipusatkan di Gerai Koperasi Merah Putih Desa Lawela. Menurut Harwanto, keberadaan gerai ini bukan sekedar pusat distribusi sembako, tetapi menjadi penghubung utama berbagai program strategis nasional atau PSN, di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, Program Ketahanan Pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis MBG yang saling terintegrasi dalam satu sistem.
16: Hari ini pemerintah pusat telah meresmikan gerai Merah Putih seluruh Indonesia dan Selatan. Itu ada satu titik yang dilaksanakan di Lawela. Pertama, ini adalah apresiasi besar pada pemerintah pusat dan juga Bapak Bupati Buton Selatan yang telah melakukan berbagai upaya sehingga program strategis nasional ini bisa masuk di Kabupaten Lampung Selatan.
17: Sekda menjelaskan melalui KNMP, hasil tangkapan nelayan akan dikelola dan disuplai secara terorganisir, termasuk melalui fasilitas cold storage. Sistem ini memastikan hasil perikanan terserap optimal dan memiliki nilai tambah. Selanjutnya, sektor pertanian akan diperkuat melalui program cetak sawah yang menjadi bagian dari PSN. Produksi beras dari kawasan pertanian berkelanjutan akan menompang kebutuhan pangan daerah.
16: Yang punya dapur ini nanti bisa mengambil ikan dari KNMP, Koperasi Nelayan Merah Putih. Demikian juga adalah cetak sawah yang sementara digaungkan. Insya Allah Butuh Selatan juga adalah bagian dari daerah yang tahun ini mendapatkan program itu. Nanti kebutuhan beras apa semua itu akan diambil di suplai dari melalui cetak sawah yang masuk di daerah ini.
17: Butuh Selatan.
16: Ya, intinya ini bahwa PSN ini sangat berdampak positif.
17: Seluruh rantai ini, lanjut Harwanto, terhubung langsung dengan program makan bergizi gratis MBG. Pasokan bahan pangan, baik ikan maupun beras, akan disuplai dari sistem koperasi dan pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur pelayanan gizi. Selain itu, program turunan seperti pembangunan perumahan nelayan juga akan dikembangkan di kawasan KNMP sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
15: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Palu bersama rekan Oderina.
3: Terima kasih rekan Rizka dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan laporan langsung dari reporter RRI Palu Muhammad Siddiq terkait Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah terus memperketat pengawasan untuk mencegah penyelundupan barang ilegal di lapas dan rutan oleh reporter kami Muhammad Siddiq. Siddiq, laporan Anda.
18: Baik, terima kasih rekan Rina di studio dan juga pendengar di manapun Anda berada. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Dijenpa Sulawesi Tengah mencatat sejak Januari sampai April 2026 terdapat dua kasus penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan di lingkungan lapas dan rutan di Sulawesi Tengah. Untuk tahun 2025, Kanwil Dijenpa Sulawesi Tengah berhasil menemukan setidaknya 4 kali upaya penyelundupan narkoba di lingkungan lapas dan rutan di berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Berdasarkan berbagai penggagalan upaya penyelundupan, para pelaku menggunakan beragam modus operandi yang sama, baik melalui makanan hingga diselundupkan melalui bagian tubuh pelaku. Kepala Kantor Wilayah Dijenpas Sulawesi Tengah Bagus Kurniawan menjelaskan, kasus penyelundupan narkoba pertama di tahun 2026 ini berhasil digagalkan oleh petugas di Lapas Kelas 2B Ampana. Barang bukti narkoba tersebut ditemukan di bagian tubuh pelaku untuk diedarkan di dalam lingkungan lapas. Sementara untuk kasus kedua, berhasil ditemukan di rutan kelas 2A Palu pada beberapa waktu lalu dengan modus operandi yang sama. Berikut keterangan Kepala Kantor Wilayah Dijenpas Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan.
19: Dalam periode Januari sampai April 2026 ini kita menggagalkan dua kasus narkoba. Yang pertama di Ampana, lapas kelas 2B Ampana, itu dari seorang perempuan mencoba memasukkan barang terlarang tersebut dan disimpan di salah satu tubuhnya, berpencet tubuhnya, di bagian terlarang tubuhnya, dan digagalkan juga oleh petugas kami. Kemudian yang kedua, barusan terjadi di rutan kelas 2A Palu, terkait juga penyelundupan dari pengunjung ke dalam rutan, melalui juga kotak makanan dan juga disimpan di bagian tubuhnya pengunjung itu.
18: Bagus menambahkan, pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan para petugas agar upaya penyelundupan barang haram tersebut dapat dicegah sedini mungkin. Kondisi overkapasitas ruang tahanan juga dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya memberantas peredaran narkoba di lapas dan rutan. Karena itu Bagus terus mendorong para petugas untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya melalui peningkatan kewaspadaan hingga penguatan integritas. Diharapkan dapat meminimalisir ruang gerak peredaran narkoba demi mewujudkan lingkungan lapas dan rutan yang bersih dari pengaruh barang ilegal. Demikian laporan dari Kota Palu. Kembali ke studio, rekan Tina.
3: Terima kasih rekan Siddiq untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputan. Kita nantikan informasi lainnya dari Anda. Dari laporan langsung RRI Palu, kita menuju ke RRI Bone. Ini juga sekaligus menjadi berita terakhir di Gema Saripati Maju sore hari ini. Rekan Sri Ulfa, selamat sore.
20: Selamat sore rekan Maria.
3: dengan Rina ya di sini. Oh, ya. Oke, baik. Silakan rekan Ulfan, informasi apa yang bisa kita dengarkan dari Bone?
20: Baik, dari RRI Bone kami sampaikan informasi terkait program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai kini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi pelajar, tetapi juga mendorong penguatan ekonomi desa melalui keterlibatan BUMDes dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Berikut kita akan dengarkan news feature yang akan dibacakan Ayunia Nindiati.
21: Dari kandang ayam milik desa di pesisir Tongke-Tongke, ribuan butir telur setiap pekan dikirim menuju dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai. Program yang awalnya difokuskan pada pemenuhan gizi pelajar itu, kini mulai menghadirkan dampak ekonomi bagi masyarakat desa. Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Sinjai melibatkan pelaku usaha lokal sebagai penyedia bahan pangan. Mulai dari telur, ayam, hingga sayuran dipasok langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Koordinator wilayah SPPG Sinjai Sopriyadi mengatakan, keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal menjadi prioritas agar manfaat program MBG tidak hanya dirasakan pelajar penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat yang bergerak di sektor pangan.
22: Alhamdulillah bisa dikata bahwa sebagian besar juga UMKM di Sinjai kita manfaatkan karena di SPPG kan kita lebih diutamakan UMKM lokal. Kalau sejauh ini kalau di Sinjai alhamdulillah semua pengusaha ayam itu telur semua terpakai. Sayur-sayurnya itu saya kira aman dari Sinjai Barat. Semua dari bisa dikata bahwa dari masyarakat Sinjai Barat itu sangat berkontribusi terkait masalah sayur-sayuran. Untuk kecamatan lain paling sayur kayak kangkung ataupun timun itu biasa atau tomat, buncis.
21: Hingga kini, Sapriyadi menyebut program makan bergizi gratis di Kabupaten Sinjai telah menjangkau 521 sekolah di 8 kecamatan. Meningkatnya kebutuhan pangan membuat keberadaan pemasok lokal menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Salah satu pemasok yang kini terlibat aktif yakni BUMDes Sipatokong di Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur. Melalui unit usaha ayam petelur yang dibentuk sejak pertengahan tahun 2025, BUMDes tersebut dipercaya menyuplai telur ke sejumlah dapur SPPG. Direktur BUMDes Sipatokong Firdaus Amsul mengatakan, permintaan telur untuk kebutuhan dapur MBG terus meningkat. Bahkan dikatakan dalam satu kali pemesanan, kebutuhan telur dapat mencapai ratusan rak, sehingga pengelola harus menyesuaikan produksi dan stok yang tersedia.
23: Ya, jadi setelah BUMDes mendapatkan dana untuk khusus ketahanan pangan, BUMDes membuat sebuah usaha yaitu ayam petelur, ya dimulai di bulan Juni. Saya sudah suplai telur itu SPPG Diringire 02, ada SPPG Desa Tongke-Tongke sama SPPG Salohe. Ini biasanya sesuai pesanannya, karena kalau dari 3 SPPG kami belum sanggup karena produksi per hari itu hanya 25-27 rak. Biasa pesan jauh hari sebelumnya, misalkan dia mau ambil minggu depan, baru kami simpankan bisa kadang 100 rak, berarti kita kumpulkan itu sampai 4 hari.
21: Keterlibatan BUMDes dalam rantai pasok pangan program MBG mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Sinjai. Bupati Sinjai Hajar Ratnawati Arif menilai kolaborasi tersebut menjadi contoh penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Menurut Bupati Sinjai, pola kemitraan antara program MBG dan usaha desa mampu memperpendek rantai distribusi pangan sehingga harga bahan pokok lebih stabil dan kualitas produk tetap terjaga.
24: Kita sudah bisa melihat fakta bahwa ternyata memang program presiden adalah program strategis yang memang harus disukseskan bersama. Karena anak-anak menikmati dan merasa cukup makanannya, cukup gizinya, dan hadir pemangku jabatan yang lain. Para kepala sekolah, pemilik SPPG, kepala desa, pemilik BUMDes, pengelola BUMDes, sampai kepada pengurus-pengurus BUMDes sampai koperasinya, dan kita berharap bahwa integrasi dari semua pemangku dalam menyukseskan program Sinjai yang sehat, MBG yang cukup tersalur.
21: Pemerintah Kabupaten Sinjai berharap model usaha seperti BUMDes Sipatokong dapat berkembang di desa lainnya. Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menghadirkan makanan sehat bagi pelajar, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.

0: Campus Feature dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, pendengar News Feature dari RRI Bone mengakhiri paket berita perjaringan Sekorwil 4 dalam Gemah Saripati Maju edisi Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Waudi Rina Mustika mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik pendengar RRI Bau-Bau, dimanapun Anda berada, kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya. Dan juga Rizka ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 284.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu As-Sakir.

SAW bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim.

Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Ya baik, Maria, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami dari Bau-Bau. Beberapa tua lagu pilihan kami juga sudah menemani kebersamaan Anda di malam ini. Dan saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian warta berita Sentral Jakarta.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak.
1: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin.
2: Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur. Pusat Kesehatan Haji Indonesia memastikan layanan kesehatan terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di Jawa Timur mulai dari peresmian Museum Marsina, Koperasi Desa hingga menghadiri panen raya jagung. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Ini teman-teman dari Ibu Marsina memberikan testimoni, Pak. Jadi beliau adalah pengurus SPSI di, dan beliau negosiator. Ini teman-temannya memberikan testimoni, Pak.
4: Pesawat kepresidenan mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Iswayudi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur tadi pagi. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Nganjuk dan Tuban. Agenda pertama, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsina dan Rumah Singgah. Marsina merupakan buruh perempuan yang selama ini getol memperjuangkan hak-hak buruh. Di dalam museum terdapat barang-barang peninggalan Marsina seperti ranjang, baju, tas, dan potret Marsina. Di dalam Rumah Singgah juga terdapat makam Marsina yang dapat dikunjungi masyarakat umum secara gratis. Presiden Prabowo mengatakan peresmian Museum Marsina sebagai simbol perjuangan rakyat dan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak-haknya. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pagi tadi.
0: Saya kira museum ini didirikan sebagai lambang, sebagai simbol, dan sebagai tonggak peringatan untuk memperingati keberanian seorang pejuang muda, seorang pejuang perempuan yang berjuang untuk hak-hak kaum buruh. Perjuangan tersebut adalah lambang dari perjuangan semua mereka-mereka yang berada di pihak yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuasaan, orang-orang yang tidak punya kekuatan.
4: Masih berada di Nganjuk, Jawa Timur, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Presiden Prabowo mengatakan melalui koperasi, pertumbuhan ekonomi di desa lebih nyata karena untuk memenuhi kebutuhan desa tidak perlu mencari ke daerah lain.
5: Dalam 7 bulan kita bisa operasionalkan 1061 koperasi. Tetapi tadi dilaporkan oleh Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap adalah lebih dari 9.000. 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem, saudara-saudara sekalian. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia. Memang bangsa Indonesia sudah terlalu lama bangsa kita dianggap remeh oleh bangsa-bangsa lain.
4: Adapun Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, melalui koperasi Desa Merah Putih, Presiden Prabowo ingin ekonomi tumbuh mulai dari desa-desa.
6: Melalui koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Bapak Presiden menghadirkan koreksi besar agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh dari bawah. Pemerintah mentargetkan 30.000 unit lebih KDMP selesai dibangun dan beroperasi penuh hingga 16 Agustus mendatang. Insya Allah, Bapak.
4: Titik terakhir Presiden Prabowo Subianto yakni menghadiri panen raya jagung secara serentak dan groundbreaking Pangan Polri di Tuban, Jawa Timur. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto optimis peresmian pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia merupakan sebuah prestasi membanggakan bagi Indonesia. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1.061 koperasi desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1.061

0: sikap sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya pada dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
1: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini, hal itu akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
2: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi kerja Dinas Pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Panglima TNI akan berusaha untuk lebih daripada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Insya Allah kita bisa mencapai ke angka 30.000-an.
1: Tak hanya itu, ke depan dalam pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
3: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dhani Pramudia memastikan layanan kesehatan berlapis terus disiagakan untuk menjaga kondisi jemaah jelang puncak ibadah haji. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter.
5: Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Indonesia Dhani Pramudia menyatakan tim medis telah menyiagakan layanan kesehatan secara berlapis bagi jemaah haji Indonesia. Layanan kesehatan berjenjang disiapkan mulai dari tingkat kelompok terbang, klinik sektor, hingga rumah sakit rujukan. Petugas kesehatan juga melakukan kunjungan kamar secara rutin untuk memantau kondisi dan kebutuhan layanan kesehatan jemaah. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stamina dan kebugaran jemaah menjelang puncak ibadah haji.
4: Ya, jemaah ada kebutuhan dicek sama dokter sektornya, butuh penanganan lanjutan, kemudian kita bawa ke klinik kesehatan haji. Nah, di sini bila sudah bagus dari hasil penunjangnya, kita berikan obat, kemudian edukasi juga tetap. Akhirnya kita kumpulkan kembali ke penginapannya.
5: Kelancaran persiapan fase puncak haji juga didukung oleh selesainya pergerakan jemaah reguler dari Madinah menuju Mekah pada 15 Mei kemarin. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Suci Anisa melaporkan sebanyak 161.591 jemaah kini telah berada di kota Mekah. Seiring tuntasnya proses mobilisasi tersebut, panitia mulai menggeser fokus pelayanan dengan memindahkan petugas menuju wilayah Armusna. Penguatan layanan dilakukan untuk mendukung perlindungan serta pemetaan jemaah lansia, disabilitas, dan beresiko tinggi.
6: Menjelang fase Armusna, kami menghimbau seluruh jamaah untuk mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik sebaik mungkin. Fase puncak ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang membutuhkan kesiapan fisik yang prima, daya tahan tubuh yang baik, serta kemampuan mobilitas yang cukup tinggi, termasuk aktivitas berjalan kaki dalam jarak yang tidak sedikit.
5: Data terbaru posko pelayanan mencatat sebanyak 30 jemaah masih menjalani perawatan di Mekah. Bagi jemaah dengan keterbatasan mobilitas, pemerintah menyiapkan skema safari wukuf menggunakan bus serta layanan badal haji oleh petugas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Puji Raharjo mengatakan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan dengan baik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam laporan Anda.

Iya. Sariful Alam. Baik. Ya, pendengar, kita coba untuk menghubungi kembali rekan kami Sariful Alam yang berada di Tanah Suci Mekah. Akan menghadirkan informasi soal penyelenggaraan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ya, Alam. Sariful Alam. Ya. Baik. Kita coba untuk menghubungi kembali di waktu yang akan datang, tapi kita coba untuk beralih. Ya. Beralih sejenak ke informasi lainnya dari seorang calon jemaah haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah menjalankan rangkaian ibadah haji. Berikut laporan Juma Muhammad RRI Banjarmasin. Juma. Juma. Juma.

0: Informasi haji akan kami hadirkan beberapa saat lagi dan di waktu yang akan datang. Kita coba beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya soal perkiraan cuaca untuk esok hari bersama prakirawan BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 17 Mei 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara dan Selat Makassar bagian selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvensi yang memanjang di pesisir barat Aceh hingga pesisir barat Sumatera Utara dan pesisir selatan Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian, daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Laut Jawa, Laut Flores, Maluku Utara, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Papua Barat, Teluk Cendrawasih, Papua, Papua Selatan, Laut Arafuru. Kemudian Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan Papua. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Jambi, Tanjung Selar, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan sedang berada di Kota Bandung. Dan potensi hujan ringan di Kota Medan, Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Kemudian untuk potensi berawan dan berawan tebal di Kota Banda Aceh dan Kota Pekanbaru. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Kota Gorontalo, Manado, Ternate, dan Kota Manokwari. Kemudian untuk potensi hujan sedang di Kota Palu, Mamuju, Makassar, dan Merauke. Kemudian untuk potensi hujan ringan berada di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
0: Kembali kami coba hadirkan informasi haji 2026. Seorang jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan berusia 66 tahun wafat di Tanah Suci. Beliau wafat akibat syok kardiogenik di Rumah Sakit Al-Nur Mekah. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad. Juma.
2: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji Embarkasi Banjarmasin. Seorang jemaah calon haji kloter 6 asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah atas nama Muhammad Darmawan, usia 66 tahun, wafat di Tanah Suci saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, Edi Hairandi menyampaikan bela sungkawa mendalam atas wafatnya jemaah tersebut. Atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya turut berduka cita atas wafatnya jemaah bersangkutan. Dan ia juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut. Selain itu, Edi mengingatkan seluruh jemaah haji embarkasi Banjarmasin agar menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Mengingat kondisi cuaca di Tanah Suci yang cukup ekstrim, sehingga jemaah diminta memperbanyak konsumsi air putih, menjaga pola istirahat, serta tidak memaksakan diri saat beraktivitas.
3: Kami susunkan para jemaah untuk mengakui yang pertama menjaga cuaca yang ingin betul-betul pada banyak kesehatan terus dijaga. Nah itu juga karena kesehatan haram tentu akan menjaga kesehatan haram sendiri. Karena selama di pesawat ini perlu berada selama sampai ada ajar-ajar air yang perlu dijaga. Dan sampai haram yang dipakai juga ini menjadi tidak memenuhi syarat untuk melakukan ibadah selanjutnya.
2: Berdasarkan kronologis yang disampaikan tim kesehatan haji, almarhum sempat mengeluhkan nyeri dada dan melapor kepada dokter kloter. Tim kesehatan haji Indonesia kemudian melakukan pemeriksaan, memberikan penanganan darurat, dan merujuk pasien ke rumah sakit Al-Nur Mekkah untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Namun, setelah menjalani penanganan di IGD, almarhum dinyatakan meninggal dunia. Dan diketahui juga saat ini sebanyak 5.378 jemaah haji dan petugas haji embarkasi Banjarmasin juga telah dilaporkan tiba di kota Mekkah hingga keberangkatan kloter 15. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari embarkasi Banjarmasin, Jumat Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke Tanah Suci Mekah, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan pelaksanaan puncak ibadah haji berjalan dengan baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Sariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji saat Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji tahun 2026 perlu juga melakukan satu komando dan dalam setiap bidang PPIH Arab Saudi, baik bimbingan ibadah, PPIH, perlindungan jamaah, maupun bidang lainnya. Berikut keterangan Puji Raharjo.
5: Soal terkait dengan kesiapsiagaan kita menghadapi puncak haji, yaitu di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Intinya kita berharap melalui kegiatan sosialisasi ini semua bersinergi bahu-membahu untuk memastikan seluruh jamaah haji kita itu bisa menyelenggarakan mengikuti puncak ibadah haji itu secara normal, secara sehat, tanpa terkendala hal-hal yang menghalangi puncak ibadah haji. Oleh karena itu,
4: pendengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi dan edukasi mencakup fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menegaskan Iran tetap berkomitmen pada diplomasi dan solusi damai, serta mengapresiasi sikap moral Paus Leo XIV terkait agresi militer terhadap Iran di tengah meningkatnya ketegangan kawasan akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang tanpa batas waktu oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
7: Straight FA Cup final to participate in. How much excitement is that, the opportunity of lifting another trophy?
0: Berikut kami hadirkan kabar dari dunia olahraga. Chelsea siap akhiri rekor buruk saat bertemu Manchester City dalam final Piala FA yang berlangsung di Stadion Wembley, Inggris malam ini. Berikut laporan Nur Diansyah.
7: straight FA Cup final to participate in, how much excitement is the opportunity of lifting another trophy?
8: Chelsea akan menghadapi Manchester City dalam laga final Piala FA musim 2025-2026. Juara 8 kali, Chelsea kembali ke final Piala FA sejak musim 2021-2022. Berjumpa dengan Manchester City yang 4 tahun secara berturut-turut sejak 2023 sampai ke partai pamungkas. The Blues, julukan klub Chelsea, tengah dirundung kegalauan setelah mereka menelan 6 kekalahan beruntun dan memecat manajer Liam Rossenior tidak lama sebelum semifinal Piala FA menghadapi Leeds United. Sejak kemenangan mereka 1-0 atas Leeds United tersebut, Chelsea belum pernah merebut kemenangan di Liga Inggris. Memenangkan turnamen ini menjadi jalan terbaik bagi The Blues untuk kembali ke kompetisi Eropa musim depan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub sementara Chelsea, Callum McFarlane, mengatakan dirinya yakin timnya dapat bermain dengan kualitas permainan sebaik saat menghadapi Liverpool.
9: Yeah, I'm confident that we'll get.
10: Saya yakin kami bisa menampilkan performa yang setara. Semoga setara dengan yang kami tunjukkan saat melawan Liverpool. Menurut saya, dalam pertandingan itu kami sudah memenuhi banyak kriteria yang kami harapkan dari tim ini dan cara untuk memaksimalkan potensi terbaiknya.
8: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, menyampaikan bahwa jadwal dan jeda pertandingan yang didapat timnya tidaklah ideal.
10: Saya lebih memilih jeda 7 hari seperti yang dimiliki Chelsea. Tapi ketika Anda mencapai final Carabao Cup dan memenangkan salah satu trofi domestik, waktu istirahatnya lebih sedikit. Hal ini pernah terjadi di masa lalu saat kami meraih gelar-gelar tersebut dan tak perlu diingat lagi. Jadwalnya memang sudah seperti itu. Tentu saja ini tidak ideal, tapi kami harus melakukannya lagi besok karena klub-klub besar yang menentukan, tim-tim yang menentukan. Ketika Anda berada dalam situasi yang lebih sulit daripada lawan, Anda harus berusaha lebih ekstra. Ini bukan skenario yang sempurna untuk mempersiapkan final, karena kami belum berlatih sama sekali sejak pertandingan terakhir melawan Crystal Palace. Namun saya sangat mengandalkan apa yang kami bisa dan kami akan mencobanya.
7: What you have to do and we're going to try.
8: Laga final Piala FA antara Chelsea dan Manchester City ini akan berlangsung di Stadion Wembley, London, malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: 97,8 MHz, hari-hari bau-bau. Di malam ini, pendengar, untuk Anda pencinta drama radio, kita kembali hadirkan drama radio dengan judul Pasar Ilmu yang diproduksi oleh RRI Makassar. Selamat mengikuti.

0: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
1: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
2: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
0: Bagus itu Pak Soleh. Biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut. Jadi daging yang baik.
3: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
3: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
4: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
3: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
1: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
3: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
2: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
1: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
3: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
4: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
3: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
0: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
1: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
0: Ya ampun, makasih ya, Bu.
1: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
0: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat barat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
5: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga polua maku, mga polua kaku, tenduka mga polua andiku. Atumpuin caku malosita porang memuka suara i program acara Pogovolio. Te aku Ardilan, te operator mami la alam. Pendengar, minakai lorong kehutanan dala limbo volio radio inunca. Selamat malam to bare-bare yang kita mau ranguna siaran mami i 97,8 MHz atau RRI Digital T Streaming Mam. Pendengar acara Pogovolio edisiona Sabtu malam Ahadi 16 Mei 2026. Mau pelula mau koja-koja teng kami, membalik lausa kamu italipo mami koso apa, koso jua, jua valu, jua talu, siu-siu apa, atau membalik duka i nomor na WhatsApp mami, koso valu, jua-jua, lima siu, pitu jua, jua siu-siu apa. Dalam tim telepon lah, kita coba tangki ya, mudahkan tak koja-koja. Halo, Assalamualaikum, Pogovolio.
1: Waalaikumsalam, Pogovolio.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tengce masih?
1: Alhamdulillah,
0: Pogovolio. Tuh apa, ini sudah lelah, Kak?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Ya, apa ini sih kita?
1: Ini,
0: anak-anak ini. Banu agar, Kak?
1: Umri.
0: Papa mini sih taruaro rai haji sih sih.
1: Som sapulo yo lah.
0: Mbe di som sap som mbe kira-kira som sapulo yo.
1: Si si. Namo nama lape. Namo eh. Oh buka waktu lo buka puasa itu aku pada puasa itu kata weh. Kata maaf apa cila kak. Oh ni masih gimana apa cila kak.
0: Tu apa mai makan nambu maya kan?
1: Eh angka buka kamar cuma ini. Pernah perakar masa mari cuma, dah perakar saya mari cuma. Justru minggu perakar saya haji dah mari cuma.
0: Hey, mai.
1: Okey.
0: Apa plus?
1: Kalau tahu yang baru macam ni lorong tu sih kalau.
0: Wih, gerah ka? Astaga.
1: Baru-baru kan tema tidak bisa selalu. Jadi ada siapa datang ya? Makam ada bendera putih. Tema tidak benar tentang itu apa? Pendarian dari Kaburina. Ada di Kaburina. Emang sama di Kaburina.
0: Bela.
1: Iya di sisi taman Talingkang. Talingkang ini aku. Nah, apa informasi itu tidak sebenarnya jelas, tidak jelas subjeknya, predikatnya, objeknya, keterangannya. Ini sama semua tempat-tempat yang saya lupa.
0: Bila, tapi malapelapis nami sih sih, maka suka suara raya haji sih sih.
1: Iya, malapelapis ada benar raya haji. Tapi saya tidak ada benar raya sih. Oh,
0: siap. Gara ke alhamdulillah. Baik, siap-siap. Mau gara kata kandet lagi sih, Lai. Cetua apa, Lai?
1: Ada tengah ada, gara.
0: Oh, gara ke?
1: Ada yang kemarin ungkap ya tahun, dah. Ada waktu masih gila kandak wala, ya. Karena mau, eh, naik apa yang tumpah bahaya. Satu lagi batu bagu, eh. Awat itu kan dia menutup karena kekuala masih kan ada kaki masih gigi. Ah, sampai aku main sampai mana dia mak sampai cuma sampai oke ya main. Hei, tak kapok tiba tiba. Hei, mana kalah lagi? Ada kalah lagi tu. Sampai dah ada kawan dah kawan kan? Anak di sini. Hei, masuk modal masih ya, masuk semua pemerintah. Apa cakarnya? Kadang kamu ada juga, maafkan juga kamu. Padahal nak kasih sampai
0: apa? Ya, yang penting boleh marah cah, nusapi nak korban.
1: Oh, madamu kerana kamu ada satu pun satu bondol tinggal madamu. Padahal nama itu alamnya tikar kamu tak, alamnya komikian itu. Mau tiba kan, malah tumbuh-tumbuh, maka mulai enggak mana sih. Kamu akan, kemarin jadinya. Oke, udah masih, kenapa itu, tapi udah masih. Intinya sih, rata masak, rata lagi, nah, entah lain, wajib, ya lain, wajib, sa amin. Artina di sakit tayo pero puro virus yung simpro pagkano yung virus dapat campur at yung mga ano mo bingo kung cara ng pekay cara ng kahin cara ng mga pekay para met campur na kumbang na sumula di ba at yara na met na mga pupo yan araw ay ano na yung alatong sumbo na yung mga patanay kapara kata sumbo ta kapara siya kaya
0: Jadi film ini tak rango lagu nence masih? Enggak kan? Lagu
1: na Lagu na kabo-bo mangada le.
0: Jadi tak lama wan le. Lagu mande ya. Boleh main apa? Mau kabo-bo lagu aja?
1: Enggak.
0: Lagu nanti nence masih? Mbak, terima kasih mengkakakan naik dan tak pojok-pojok ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar, sempat muka Pak Data kojak-kojak te mengkakakan na minakai Malaysia te Albert. Alam tem kam telepon leh. Coba kata angkem dah kata kojak-kojak. Halo, assalamualaikum Pugabolio.
2: Waalaikumsalam Pugabolio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenje mas ya?
2: Oh ya aku mulai.
0: Jita sih, Bang Tegar.
2: Baik.
0: Eh, toh apa minyak lele sepagru?
2: Adi, anolatolate.
0: Alhamdulillah. Apa yang minyak sih kita?
2: Min, kau bawa minyak sih.
0: Iya, Pai?
2: Bawa-bawa sih.
0: Oh, mulai minyak, panwa minyak boleh ya? Sorenya mini banu sampai tanam aku sih.
2: Ya itu sih.
0: Jadi apa tara raya sih? Tara raya siapa sih? Oh besi keraga. Tapalah kah yang corona kurang kos kon gara kata pembiti nanti pati mbak kue. Kurang kos si corona kon ta pembiti nanti bupati sampai tanam ay. Tapalah kata sampah yang bebe mbak Pak Bupati.
2: Tidak, baru nakan kenapa? Biar berkembang ada apa sih? Kau telah dia di kajian sore mengamankan kajian sore apa bayar tentang yang dengan sore dia akan dia bertanding.
0: Oh, garaga.
2: Baik. Oh, juara terus yang dia punya pertandingan bapak sudah tu sama.
0: Boom, boleh.
2: Bambori baru yang mengandik mengakati kajian sore. Abu ya pamit. Rohan itu agak
0: bersama. Boom, boleh. Wih.
2: Mari ke samping ke dia nak.
0: Ugara gay. Tu apa minum lele si?
2: Adi apa malah telapian si?
0: Alhamdulillah. Ben dah muka tu nami si gara gay. Etara raya mau gay?
2: Ben etara mau kali sini sama satu malu gay.
0: persiapan apa ya? Sudah ikuti persiapan khusus nggak sih yang dibetara raya haji sih? Ketua apa sih? Kayaknya enggak?
2: Enggak, kita ketambah kebiasa, kita kerja lapa-lapa apa ya, biar kebiasa ke mana makan kita ikut ya sih.
0: Oh, kerja lapa ya?
2: Nih.
0: Kerja sih kota, andai biasanya sih kita sih raya embos tali sih lapa sih kota, dari kota kerja Jakarta.
2: Oh, kerja kalau ban masih mengana mau kerja
0: nasi. Oh, gara sarunya nama matau itu kerja apa itu?
2: Oh, karena biasa
0: kok biasa nampung. Oh, biro nama sih sih ya bakal mati siap pali-pali mau kok anu memingkui. Serta kata ayam mak kita gara ke kerja katul apa ya?
2: Baik.
0: Oh, baik. Nanya, ndam ta khawatir gak lah, ndam ta mereka sih. Mereka kayak kue ekor nyendam temah dan nasi katuna lapas. Ada tidak di muri-muri sih.
2: Sama keadaannya.
0: Baik, Rona mai po parip temu kupana sami-saminya tuh. Jadi anda lah kembali. Ketua apa pak? Pak Guru?
2: Ah,
0: ya, itu kalau
2: mau
0: kencang, kok gak nampak. Sekarang gak mau. Oh, gara-gara. Biasa nanti kita stay pendapat, tau gak sih? Si Sita, aduh. Wih, tangan 6 gara-gara sih. Tangan 6 kan lagi, lah. Depta KT itu. Nanti lagi itu, Pak Guru.
2: Baik,
0: kan dia pakai mana itu? Oh, sam-sam piaro negara kena yang balik lagi.
2: Baik.
0: Eh, si kandet lagi sih, si anu sih, balik anu sih. Apa apa kan? Apa apa kan dia pengumpulin apa ya? Cubit-cubit sih. Apa kafe lagu?
2: Hehehe.
0: Hehehe. Hehehe. Hehehe. Dek biasa gue perahu kalau dia balik kafe lagu, ih. Sama gak apa, obena sayo na berarti lah, kalau obena ekonomi ya.
2: Oh, indah kate ya, kone-kone
0: open gadget. Gara gak? Indah tapan siwa kami aja, poble. Oh,
2: emang
0: gak kasihan nanti, aku indah. Oh, gara gak? Alhamdulillah.
2: Nah,
0: geraga. Bela. Jadi Pak Guru, permintaan rango lagu nanya masih kita.
2: Tampon apa balano?
0: Hah? Lagu apa?
2: Tampon apa balano?
0: Tampon apa balano?
2: Nah, tampon apa balano?
0: Oh, tampo kapalano. Tak baik.
2: Napa
0: buane? Ndeta. Oh, mbe. Lagu nanti aja masih, Pak Guru.
2: Pak Bagong kita. Ko masanya apa melate-late ke operator, Pak.
0: Oh, mbe.
2: Ko mengaku kai jabatan dong ai Bang Jo. Oh, asih serabol yo, bola Bung Pei Burezro. Bang angku yo belum main.
0: Baik, kunci mau ka?
2: Ya, asam sedang kau ka. Dewan ni sorong siate. Oh, mana ramai kenal mako Mbak Tiara. Oh, mau ka semai? Kandar semai. Alim. Nikir lila mengusiro bari-bari ngomong nomor sekian hari ayo buka-buka volio masanya semula pelapis.
0: Terima kasih Pak Guru ya, minta kojau-kojau kah?
2: Assalamualaikum, buka-buka volio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, simpom kepada ta kojau-kojau te pinoma minakai Malaysia te Bang Tegar. Pendengar, ronam tanya mau ruamnya sampo koja mami sih. Jadi mau peluna mau koja koja uka. Nampu minta sambungnya pada ruang lagu Pati mami sih. Pendengar tetap rangu radio mami RRI bau.

Buton kaya akan khasanah budaya dan tradisi. Salah satunya tradisi Gorana Oputa dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ritual yang diselenggarakan di kediaman Sultan atau Kagosena Lipu, seorang pemimpin atau sultan biasanya akan memimpin doa demi meminta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Pada masa kesultanan, tradisi tersebut dilaksanakan oleh Sarana Ogena atau sultan dan perangkat-perangkatnya dengan melibatkan Sara Kidina atau perangkat Masjid Agung Keraton sebagai pembaca barasanji dan doa. Pada malam Gorana Oputa, warga akan berdoa agar masyarakat dijauhkan dari mara bahaya dan juga bencana, serta diberikan kedamaian dan kesejahteraan. Dan nantinya, setelah malam Gorana Oputa, maka masyarakat bisa melaksanakan Harwa Maludu.

0: Baik pendengar, terima kasih tanya Sadia Rango Radio Mami RRI Bau-Bau 97,8 MHz Dukai RRI Digital. Pendengar, ruang lagu butuh nih, lagu volume aku sawah simpul 4 data pati ya. Masanya Sadia balik hibur bar-bar yang mau rangona Radio RRI Bau-Bau senau ke acara pegawolusi malingu tampai kalibus nih. Alam tem telepon aku leh, tak coba petang yang dah kata kunci-kunci. Halo, assalamualaikum, Puga Volio.
1: Halo, assalamualaikum, Puga Volio.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tenche mas ya?
1: Oi aku Bang Bi.
0: Aida.
1: Bi.
0: Tu apa minat lele si?
1: Saya belum nak jawab. Wah, atum punjak kapal muka Puga.
0: Gara umbe marno minio mata tas tak ketinggal we meminta perang suara sih
1: enggak lo pada kemina kai pantai kamal sih gara kai lapangan merdeka sidangnya te acara renope itu rame itu hari
0: gara kata menikah rame lapangan merdeka
1: umbe lapangan merdeka bari ya pakai tenda-tenda sih
0: gara kak
1: pokoknya ada bilang pasar malam zaman Navalanda
0: gara kai. Wih, pakai tenda-tenda itu yang penting podoan itu.
1: Mbe podo mengabara-bara yang yang murah-murah atau apa tuh?
0: Oh, gara kai.
1: Artinya nanti tak ambil beli siromo nih. Taben oka kola-kola bisa revo-revo tuh. Ita boleh kalau napas-pas nih.
0: Oh, gara kai. Mbe ini mau dahkan dah kau kan kau nih kata tonto.
1: Mbe, mami kok gola-gola yang kau mami kopi yang kau tak. Bang Nam kata kambelin
0: ben. Benda pom buli itu, pomnya apa itu? Parkir.
1: Mbe.
0: Gara kan tadi itu apa minum lele sih?
1: Malam-malam di sini maka.
0: Alhamdulillah.
1: Si, oh ya kusi, ku kusia kau anu besar nak.
0: Tu apa mini pem ini tap siapa itu kak?
1: Nggak kau kau ni kusia kau ku. Amarombu talinga kurang-kurang ngomongan nasio pesi pepu mina kau konia torang mau lele konia dangi mau provinsi pada jamai apa sesuai kimi aku acara nama ngau masalah negala-gala kabar nampu gau mau mininda nu apa sesuai kaya nama je piana itu YouTube nak
0: bang mau kak di kan. Aipomo kan si Ronam tarang olele si kan koni topang mojawa si Roi itu apa sih?
1: Baik bu men kan di Berno Provinsi Baumai tapi kaya tapi satu wilayah cakupan si aspal mau meni koni kualitasnya beda aspal minyak maka tangkana tapi kaya tapi berkena barbar ya
0: tangkana mau gak deh.
1: Be, dan jamaah yang paling bawa mei karawang, bawa mei saganan.
0: Bersih mau kah deh, ayah deh aku sendawa aku bangunam kah pemian damu matau nagiun jamaah itu maka tutu kah pegawa kata si. Kita si kau ni hari ugalagala tak makan bono dalat asta anda pernah tak pakai galagala ibu tu ni si.
1: Be, oh anak kau ni tuan desa sakilo tu kau 1 M, iya kata lah tu 1 M. Mau menikmati dah lah, aku mau kata benual ya.
0: Saya masih opes, emberi kau opes sih.
1: Sa... Mualin aspa, mai per kapal ndak per karung.
0: Oh, garak, eh.
1: Tebar-bar yang mengaspal, mau gala-gala, mau limbanai di tanah Woliosi, ataupun di Kepulauan Buton sih. Tapi no masyarakat memang tahu, sopio kabarin lah.
0: Boleh
1: soal limba-limba lele.
0: Si itu mas ya kuan si ndak pawak matau situ apa boh kau pengen lo anak kan te perusahaan nam si ku sehati. Ya pa ilah salim muka sehati ya dalam doa doa no baju sehati ka sehati o kantor na.
1: Mbe bisa temuan kan dia mau itu pada Mayo Jokowi katanya bapa masih nawa bah lihat pengolahan.
0: Ben, dosi mo si tuntunan mga kita i miana betul ni si to pada mama isyo presiden ketujuh tasi.
1: Ben,
0: oni pegawai ke to galagalata si hambo nasi o presiden ke 8 sih sebaya bangmu ya di Jawa mak.
1: Simpo sangku ni biamu itu sarung inazo kau makak akan didatangkan lagi yang baru.
0: Benar sih, maka tutu kan pemimpin gua kata makau sao taben ta kerja dalai kampotai betul. Singgo ta pakai po gala-gala takaro ta?
1: Bedi kan.
0: Kalau pakai terus hot mix terus, hot mix terus.
1: Iya. Simpo tepuan pamanan naile tu resminya ke provinsi tu. Pekatamnya satu provinsi wilayah cakupan semua dapat aspal semua.
0: Bagaimana nak kira-kira menyapai dalai biayi kerja mau pau tu simpo mau gala-galana sim irangan ni nama. Coba pe pakai gala-gala tasi tu.
1: Pada jamah kita menyeberang Sulawesi Tenggara. Boleh kita langsung ke Yanui, di Karawang arah ini.
0: Di Siamu
1: tapi nadangnya Tianu, PPS sana. Indap dangu investor, investor na. Mai tapi na arah mina kayak Uni Emirat Arab, arah mina kayak Arab Saudi arah. Indap. So andalah ke mga PT-PT, so ke modal.
0: Bebuka. Maka iya, ingko tu apa bo gala-gala tas iya mak toto tu memang kualitas nak pariu V nak pariu P nak sikat tu apa sih enda kwa mati misa galampu pake o gala-gala tas iya
1: o gala-gala itu kena ada kurang ya kekirikan o karyawan yang sudah di PHK atau
0: mbe tu apa kontrol
1: mbe ambo rebat malihat ya makanya kan ala uang pesang onai manggasa dia masuk pengadilan itu nah, cerita mete ya ku. Ko ni aspal buton aspal ya te kon pada mun kami tak kirim sapu revoton. Ya pro kirim wa. Ya anu Selandia Baru.
0: Ui.
1: 10.000 ton piamu itu piam miliar. Ui. Utu piamu itu nabar.
0: Ui. Tu apa sih? Oh, koni, ya, kita sih tahu ke gala-galai sambal cuma aku garang ke gala-galai menakai rencana Indonesia. Nah, daerah Indonesia telah pokok ke luar negeri.
1: Oh, gala-gala minyak mayang di Tanah Kolos ya, sarna gala-gala namanya miskin. Maksudnya, sametere satu kaleng susu. Sametere dua kaleng susu. Ta besar nata
0: susu apa sih? Susu gantung kok susu apa sih?
1: Kok susu bela-bela nahan wado mau bela-bela nak kongguan sih tuan?
0: Oh gara sorry ya susu gantung.
1: Sameteri.
0: Mau main lah.
1: Tapi no anu aspal buta no magasya kasih kupa. Si kupa ya rancil si kupa nama boy. Cardona totuda kok gala-gala.
0: Oh gara kaya. Simpoko kurang des istilah sa sameteres sa bele susui.
1: Sa bele mo aspal na anu omi ndate mo aspal na itu ala bahan bak namna kai iholyo si itu.
0: Wih, maka
1: pada jama olamnya akarja kamu apa itu? Velodrome now balapan yang di Mandalika.
0: Gara kai.
1: Mbak, ije walal nai ope bahan baku nai Mandalika mai politakoni ande pelabuhan bana bunga sia de inda matoala to bana kamu. Mengancai nai pendua.
0: Bela.
1: Kan kualitasna beda-beda kai ko. Lapisan pertama lah.
0: Kurang memang koni. Maka andem boy itu apa sih oh koni rencana i Nusantara sih koni ndak pakai ya, makai luar negeri atau apa top pakai apa kan ya
1: bodoh permainan nama investor mai ugala-gala mai mali
0: be kaya pemadi lah
1: mali so barimu itu pugal nama ka oh angga kalamin gowalio gala-gala talu dorom.
0: Kalau dorong sa ember emo.
1: Sa ember ya ruang meter kerajaan aspal tangkana mo teras na banua mo itu. Usi mga jalan rupi si mga jalan tama tan mondere tama ngengim lalu tak kerja kerjaan jam.
0: Indah apa kia di masa atom bukan jana si paham aku orang-orang mana. Maka umbe da tampom kata aku jak ya di. Aida. Memang si yeah. Ronam beta rarai haji semalapi gua takut jaga barenjasi sih. Dah menjadi pertimbangan toh. Tak karang mau kah?
1: Andai tak suju pantai kamali arai keraton mai kan malapi aku andai tak suju yang ni bapa naga lagalah indah aku ngarundah.
0: Berarti jamu. Jamu.
1: Mungkin lu stop bagaimana saja data jadimu kah?
0: Baik. Jadi Aida, pel minta rang lagu nanti masih?
1: Hai, lagu Surabaya.
0: Surabaya.
1: Baik. Sora-sora tanah Volio.
0: Baik ni. Surabaya.
1: Inti-inti tanah Volio. Baik.
0: Lagu nanti nanti masih? Aida.
1: Pertama yang kau pada kita ronom atau puncak juga ke. Kamu kasih malu-malu sih. Bang Albert Sao. Bang Tegar dan kote Bang Zul peswa teman maaf kita pakai baru-baru frekuensi siapa main ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ida dan takut jago-jago. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, simpong ka pada koja-koja te ai na kumina kai bure mako. Pendengar, detem kamu pelum koja-koja gara kita coba tang ya. Halo, assalamualaikum, pegawaliu.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tence mas ya.
1: Teladika.
0: Oh. Tu apa minyak lele sih, Dika?
1: Lele malam-malapu.
0: Alhamdulillah. Ya, apa yang minyak sih kita?
1: Di Banua, Kukamata.
0: Oh, Banua, Kukamata TV. Kukamata TV, Rango Radio. Ay, mantap. Jadi... Tanya te kojo-kojo Jakarta sih, kau samanya kamu lagu sih, kata apa?
1: Samanya kamu lagu ndak?
0: Oh, mbe. Lagu nanti masih?
1: Lagu na kambelanancaku.
0: Kambelanancaku? Ndak satu na taro ro bulan malapin pemerarai haji sih, boleh mambil encata. Tiama kok. Anda raraya siapa peta raraya sih?
1: Puma.
0: Oi Puma. Anda tak ambil beli beliau? Anda raraya?
1: Tidak.
0: Oh tidak. Tapi anda sah sampai aron anda raraya. Mereka ambil beli kui beliau. Tak.
1: Insyaallah.
0: Lagu nonton cie masih.
1: Kamu ngasap asap angka konde.
0: Be.
1: Batu kade.
0: Oh, be.
1: Be, mau coba tangkana.
0: Be, terima kasih. Jika dalam tak koja-koja uka.
1: Be, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, simpan muka pada aku tak koja-koja te rambang amina kai puma mai. Memang siapa pendengar si rambang olah dikasih amina kai puma sih salah satu kan mu sadiana mu koja-koja te kami sih acara Pogo Voles. Terima kasih sadia balik pendengar setiana RRI Wow dan juga pendengar aktif. Pendengar nda tonam sih koja-koja tai acara Pogo Volio Maulana Hadi 16 Mei 2020 sudah selesai mo. Tapi pendengar tai mani maafu ande koni te salah-salah Pogo tawa bosakan dai malaperang. Tai mani maafu. Pendengar, tidak ada di umur dan pemini kuat pukawai maulah hadi ya roa. Ya aku Ardilan, te operator mami lah alam, boleh akan ta posangai kita, tangkan apa.

Kamomose atau pencarian jodoh merupakan tradisi turun-temurun mencari jodoh yang masih dilestarikan hingga saat ini di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kamomose adalah sejenis permainan tradisional sekaligus berfungsi menjadi ajang perkenalan kamose atau peserta yang siap dipinang kepada masyarakat. Kamomose juga berfungsi sebagai media untuk menjalin hubungan silaturahmi antara masyarakat tanpa memandang kasta sosial. Kamomose berasal dari kata kamomo yang berarti bunga yang hampir mekar dan kata poseose yang artinya berjejer secara teratur. Sehingga kamomose diartikan sebagai tradisi di mana bunga yang hampir mekar adalah tanda untuk para gadis yang menginjak usia remaja duduk berjajar untuk kemudian dikenalkan

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar setia dari bau-bau di mana pun Anda berada. Apa kabar Anda di malam minggu ini? Semoga selalu sehat ya, bahagia dan tetap menikmati hangatnya suasana malam bersama orang-orang tercinta. Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda di pukul 10:13 malam ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat Lagu. Malam ini saatnya kita bersantai ya, melepas penat setelah aktivitas seharian, sambil juga menikmati alunan lagu-lagu pilihan terbaik dari pendengar semuanya. Buat Anda yang masih beraktivitas, sedang berkumpul bersama sahabat, menikmati kopi hangat, atau mungkin tengah menikmati suasana malam dari teras rumah Anda, tetaplah bersama kami karena malam ini akan ada banyak lagu-lagu spesial yang siap menemani akhir pekan Anda. Seperti biasa pendengar, Anda juga bisa ikut bergabung mengirimkan salam, cerita singkat ataupun juga request lagu kesayangan untuk teman, sahabat, keluarga ataupun juga seseorang yang spesial di hati Anda malam ini. Karena malam minggu tanpa musik rasanya kurang lengkap ya. Maka hingga pukul 23 tengah malam nanti saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu terbaik nostalgia pop Indonesia hingga hits pilihan yang siap menghangatkan malam Anda tentunya. Baik, silakan yang ingin bergabung langsung saja di 0802-2823-994. Oke, baik, saya coba sapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo. Ruang Rindu dengan Albert kayaknya di Keraton Buton. Oke, Albert, langsung saja mau lagunya siapa nih?
1: Yang ada saja.
0: Yang ada saja. Oke, baik. Lagunya buat siapa nih?
1: Buat semuanya saja.
0: Buat semuanya aja. Iya, Albert. Oke, makasih. Bung Albert tadi di Keraton Buton yang sudah menjadi penelpon pertama kita pendengar di malam ini ya. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, ini sepertinya sudah ada yang gabung lagi. Halo.
2: Halo.
0: Dengan Bung Andis ya? Halo.
2: Halo, Andis ya. Kembali ya.
0: Bung Andis.
2: Ya.
0: Lorong Hoga.
2: Ya, betul.
0: Sehat ini Bung Andis?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, langsung saja deh, mau lagunya siapa nih, Bung Andis?
2: Lagu Rio.
0: Lagu siapa?
2: Dari Malinton. Campaga Kopalute. Campaga Kopalute. Kopoli yang bagus selama itu, Terry Malinton.
0: Siapa tadi penyanyinya?
2: Terry Malinton.
0: Terry?
2: Terry Malinton, artis dari NTB.
0: Terry Malinton. Malinton. Terry Malinton. Semoga saya dapat lagunya ini ya. Saya coba carikan dulu ini.
2: Dulu populer di sini juga di Bobo ini. Bagus lagunya.
0: Ih, saya nggak dapat lagunya ini.
2: Pop. Kecuali bahasa Oli barangkali baru muncul itu.
0: Oh begitu. Aduh, ini lagu pop Indonesia ini.
2: Iya.
0: Iya, bisa ada alternatif lain mungkin?
2: Oh, ganti dengan apa? Lagu dengan tiada lagi.
0: Lagu siapa?
2: Tiada lagi.
0: Pilihan siapa ini? Tiada lagi.
2: Ya. Itu Mbak Ria.
0: Mayang Sari.
2: Sari betul. Tiada lagi kan?
0: Oke, baik.
2: Lagunya buat Mbak Ria dan patungnya. Menjaga Allah semoga Allah. Jadi gambarnya kalau yang berkat.
0: Oke, baik.
2: Bungjol, bungjam, bungsoyan, bungkok, bungcekar, bung albatali, bung antipatama, ya mbak Sari, mbak Purnama Sari, mbak Alin, mbak Rani, bung Bung Faiz boleh?
0: Iya.
2: Terus Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara dan semua penyelam Bapak Kecil. Salam dan rindu. Terima kasih Mas.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Andis juga tadi di Lorong Hoga yang masih semangat ya, terus bergabung bersama kita di acara Ruang Rindu malam ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, mohon maaf saya tahan dulu karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saya sahirkan lagunya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: demam chikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

0: Ya baik, pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan sepertinya ini sudah ada yang gabung kembali. Saya coba sapa dulu ya, ada siapa di ujung telepon. Halo, Ruang Rindu. Halo. Ya, bisa dicoba kembali di 0402-2823-994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822-579-722-994. Oke, baik, saya coba sapa kembali. Halo.
1: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Zul di Wajo
1: ini. Ya, betul.
0: Eh, Bung Zul ini malam minggu gak kemana-mana ini?
1: Ya.
0: Malam minggu enggak kemana gitu, di rumah aja.
1: Iya, malam minggu ini deh, kita dengarkan radio malam minggu ini.
0: Begitu. Seperti biasa ya, seperti malamnya. Oke, baik. Mau lagu yang siapa ini untuk menemaninya malam ini?
1: Lagunya Mita Talahatu,
0: Mita.
1: Ale Pardia judulnya.
0: Ale Pardia. Mita Talahatu, Ale Pardia. Oke, baik.
1: Ada
0: lagunya.
1: Ya, saya menyapa dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Pertama-tama untuk Mbak Arya dan operator semoga dalam keluarga.
0: Amin.
1: Kemudian ada Bang Uja. Dia kita belum ada Bang Uja tadi itu kita perebutkan nomor kantor ini.
0: Oh iya, begitu.
1: Ada Bang Adi juga di Batam, Purnama di Sulawesi Barat, Bu Farida di Palu.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada Bunda Tiara di Kendari, Bunur Masangka.
0: Iya.
1: Angkol Wulowu, Bung Kiarim Nabara, Terani Ternate, Bang Dewan di Soro, Mbak Ayu di Masoi, Pak Dika di Taliabu. Kemudian ada Sari di Banjarmasin, Mas Galung Surabaya. Siapa lagi? Dan semua saja
0: buat
1: pendengar RRI.
0: Ya,
1: salam.
0: Baik. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Zul tadi di seputaran Wajo ya, yang sudah bergabung tadi. Di belakangnya Bung Zul, saya coba sapa kembali. Halo, Ruang Rindu. Iya, dengan siapa ini? Suaranya saya tidak jelas dengar dari sini. Purnama ini kayaknya. Purnama ternyata ya. Saya masih menebak-nebak tadi sebenarnya ini siapa ya? Soalnya suaranya makin lembut aja gitu. Iya. Oke, Purnama, malam minggunya di mana ini?
2: Pergi keluar sih sama mamaku tapi baru pulang.
0: Baru pulang?
2: Dari tadi.
0: Oh, dari tadi. Rame malam minggunya di sana.
2: Baru jam
0: berapa? Jam 9. Oh, jam 9. Oke. Baik, mau
2: sholat Isya tapi pergi.
0: Oh, habis sholat Isya tadi baru keluar ya, jalan-jalan gitu.
2: Iya.
0: Oke, ini baru balik. Oke, mau lagunya siapa nih? Purnama.
2: Mau lepas lagu ini. Untuk sebuah nama.
0: Artis sebuah nama?
2: Untuk
0: sebuah nama. Aduh, ini suaranya ini kayak terganggu ya dia. Kayak ada hujan-hujannya gitu kayaknya ini.
2: Kayaknya. Untuk sebuah nama kayaknya.
0: Yang kepunyaan siapa ini? Henmar Hoka kah?
2: Meriang. Iya. Pacaran sama ya.
0: Silakan.
2: Pacaran sama yang berbeda di Kabupaten Bogor. Ada Pak Misi di Poso dan Pak Tarifnya. Ada Pak Rani, ada Abang Andi di Kepesannya. Ada Bunda Tiara.
0: Iya.
2: Banyak semuanya aja di Kabupaten Bogor.
0: Iya.
2: Ada Pak Ria yang satu.
0: Oke.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada Purnama Sari ya di Sulawesi Barat juga tadi yang sudah ikut bergabung juga bersama kita pendengar di malam ini. Dan pendengar, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, yang ingin berpartisipasi tentunya bersama kita di line telepon kami di malam ini, kita tahan dulu karena saya sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saya hadirkan lagunya, tetap bersama RRI Bau-Bau.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Ruang Rindu.

0: Ya, baik pendengar, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan saat ini kita masuk di sesi terakhir ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402 2823 9964. Oke, baik, saya coba menyapa dulu ada siapa di ujung telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum ruang rindu.
0: Waalaikumsalam, dengan
1: Alin Kendari.
0: Alin Kendari, ya. Oke. Oke, Mbak Alin mau lagunya siapa nih?
1: Lagunya Ilir, Mbak.
0: Yang mana?
1: Cinta Terlarang.
0: Hmm? Cinta Terlarang?
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya spesial buat Mbak Rani.
0: Kok tertawa? Buat cowoknya aja. Oke, baik.
1: Terima kasih,
0: Mbak.
1: Iya.
0: Ya,
1: terima banget.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada Alin ya di Kendari yang sudah bergabung di belakangnya Alin. Saya coba sapa kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ucen.
2: Apa kabar, Mbak Rina?
0: Kabar baik ini. Oke, Bung Ucen ya ini.
2: Iya, Mbak Ria, tapi lagi janggung suaranya kayaknya.
0: Iya, ini suaranya ini kayak ada hujan-hujannya ini. Oke, baik. Gimana kabar ini, Bung Ucen, malam minggu?
2: Ada sedikit flu-flu ini, Mbak Ria.
0: Oh, ada sedikit flu-flu ya, pengaruh cuaca kayaknya ini.
2: Makanya suara ini nggak tahu kemana.
0: Jadi agak serak-serak manja ya.
2: Iya, mau dimanja-manja tapi.
0: Oke deh, baik.
2: Gak ada yang manja.
0: Oh, kayaknya langsung curhat ini malam ini.
2: Kita curhat aja kone, Kak.
0: Kita curhat aja kone, oke. Baik, kita ke lagunya dulu ini. Bu Ucen, mau lagunya siapa? Coba
2: tolong, itu, tolong dengarkan lagunya. Saya agak lupa, ini Kangen Band.
0: Lagunya Kangen Band?
2: Iya, ada, saya lupa tapi.
0: Kangen Band, sabar, saya coba cari dulu lagunya.
2: Ada apa itu?
0: Ada apa dengan Kangen Band?
2: Hanya Kangen
0: Band. Kangen Band di sini Yolanda untuk Motor Cinta. Ada Terima Kasih Patah Hati Takkan Terganti.
2: Ya itu Takkan Terganti.
0: Takkan Terganti. Oke, baik.
2: Kalau kita dapat nanti Takkan Terganti ini kemarin.
0: Iya, diperjelas
2: kalau
0: semua.
2: Kalau dia dengar.
0: Ya.
2: Kalau dia dengar, dia bisa ancang-ancang kan. Oh iya, berarti dia serius ini.
0: Serius ini, betul-betul.
2: Maju, Pak Jo.
0: Maju, oke, baik. Lagunya buat siapa ini, spesialnya nih?
2: Jangan tanya-tanya spesial, nanti
0: kenapa?
2: Kita di demo.
0: Oh, begitu.
2: Ada yang punya masalahnya.
0: Oh, ini juga pantasnya Cinta Terlarang.
2: Iya, kita masih apa mau PDKT tapi sudah dilarang begitu.
0: Oke, baik. Buat semuanya aja kalau gitu.
2: Ada Bung Zul. Nanti dia kecewa kalau tidak sapa Bung Zul. Kita sudah berlomba dari
0: tadi. Iya tadi. Sempat tadi dia bilang juga. Katanya
2: iya,
0: lagi berlomba
2: kan
0: nih. Tapi dia yang keluar masuk.
2: Teleponan, dia bilang ayo kita masuk. Iya. Tapi jadi lomba juga dekat dia kan.
0: Oke, lanjut deh buat siapa nih?
2: Ada Bung Andi di Batam, ada Mbak Rani di Ternate, ada Ibu Alin yang baru saja lewat. Semoga sehat bersama keluarga. Apa lagi ya? Apa tadi judul lagunya tuh?
0: Judul lagu yang mana ini? Kangen Band?
2: Bukan, itu tadi yang ada larang-larang apa tadi itu tadi?
0: Oh, Cinta Terlarang.
2: Siapa penyanyinya itu?
0: Ilir.
2: Oh,
0: ini kayaknya ini baku balas-balas atau gimana ini? Saya bingung, saya nggak tahu masalah soalnya ini.
2: Iya, kan Cinta Terlarang itu lari itu cocok tadi kan?
0: Oke, baik. Lanjut.
2: Semoga saya terlalu sana ibu adanya bersama keluarga. Jangan lupa selalu bahagia. Ada Bung Angko, ada Bung Andis, ada Bung Tejar, ada Bung Roman, ada Bung Yunus, ada Bunda Tiara, ada semua-muanya saja.
0: Okay,
2: oh, ada Mbak Sari, ada Mbak Sari, ada Bungalo. Dan semua-muanya, karena persahabatan saudari ucap, kembali yang baik hati, terima kasih banyak. Ruang Rindu.
0: Salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Ucan juga tadi di seputaran Batu Ambar ini yang sudah bergabung. Dan Bung Ucan ini menjadi penelpon terakhir kita ya di acara Ruang Rindu malam ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi. Dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Dan saya akhiri untuk acara Ruang Rindu. Selanjutnya untuk menemani istirahatnya kita akan hadirkan jazz musik hingga pukul 23:55 waktu Indonesia Tengah.
3: Ruang Rindu.
4: Aku tahu kita memang saling menyayangi. Seberapa banyak memori indah yang telah kita lewati bersama, tak mungkin dapat kita lalui kembali. Agar kamu tahu, tak ada sedikit pun penyesalanku selama ini bersamamu. Aku bahagia karena pun.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Alkisah, seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

0: Kisah inspiratif hari ini. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak. "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum, namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba, lelaki tersebut kembali berseru. "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan diri.
1: RRI Baubau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
2: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan, dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Kembali kami menyapa Anda pagi ini untuk edisi siar 17 Mei 2026. Bersama Yanti juga Bung Sam di operator untuk menghadirkan program-program acara pilihan, informasi menarik dan lagu-lagu yang spesial kami persembahkan untuk pendengar setia RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz serta streaming di RRI Digital. Salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara Merdeka.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti program bersama RRI Pro 1 Kendiri untuk Mutiara Pagi edisi hari ini.
1: Mendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: wabarakatuh. Pendengar, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tentunya masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan untuk kembali menimba ilmu dan memperkuat ketakwaan hanya kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga di akhir zaman. Pendengar, pendengar yang tentunya dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selamat datang kembali untuk di program Mutiara Pagi hari ini. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, tentunya di awal kebersamaan kita di Sultra Pagi, kita di Mutiara Pagi, di segmen Mutiara Pagi akan membahas tema yang sangat relevan menjelang Hari Raya Idul Adha, yaitu kurban sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah. Nah, mungkin sedikit pendengar ya, ibadah kurban ini bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tapi juga ini merupakan simbol ketundukan, keikhlasan, dan juga kepatuhan seorang hamba kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita belajar dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tentang arti pengorbanan, keimanan, dan ketaatan tanpa syarat kepada Allah. Dan melalui kurban tentunya kita diajak untuk menumbuhkan kepedulian sosial, mempererat ukhuwah, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Lebih jauh nanti kita akan mengupas lebih dalam tema ini, yang dimana telah bersama dengan kami di ujung telepon ada Ibu Haji Andi Wahyupik SAG, yang dimana beliau adalah Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ibu Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ibu Haji Andi?
1: Alhamdulillah sehat-sehat.
0: Tema kita relevan ini karena sebentar lagi kita akan berada pada salah satu yang tentunya hari yang kita nantikan kembali juga selain Idul Fitri, yaitu Idul Adha. Nah, topik kita kurban sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah. Mungkin Ibu aja sebagai pengantar di awal sebelum kita buka interaktif ini di pagi hari ini, silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih. Ini Mbak Sofi ya atau Bu Yesi?
0: Ini sama Ulan ini, Bu aja.
1: Oh, Mbak Ulan.
0: Iya.
1: Baik. Oke. Okay. Ya, baik ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian pendengar di mana saja berada, pada subuh hari ini pertama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah masih tetapkan kepada kita semuanya. Kita bisa dibangunkan kembali dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kecukupan rezeki, masih kita diberikan keamanan fi amanillah, dan yang lebih utama kita semuanya masih ditetapkan di dalam hidayah Allah menetapi agama Islam, sebuah akidah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga kita semua bisa istiqomah hingga husnul khotimah. Atas segala nikmat yang Allah berikan, sekali lagi kita syukuri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selawat serta salam juga selalu kita haturkan ke hadapan baginda Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para ulama, para kiai yang telah turut memperjuangkan agama Islam ini hingga bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk kita yang berada di Indonesia, di Sulawesi Tenggara, dan di khususnya kita yang di Kota Kendari. Baik, saudara pendengar sekalian, sesuai tema kita pada subuh ini adalah kurban merupakan manifestasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah berada di akhir bulan Zulqa'idah, ya, kita berada di tanggal 28 Zulqa'idah, dan besok kita sudah memasuki 1 Zulhijjah. Nah, di mana di bulan Zulhijjah ini ada dua ibadah yang sangat utama dan luar biasa pahalanya, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Kepada seluruh jamaah calon haji yang saat ini telah berada di kota Madinah dan Mekah yang telah melaksanakan bagian dan siap untuk melaksanakan seluruh prosesi rangkaian ibadah haji, kita mendoakan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kenikmatan, ya, menjalankan seluruh rangkaian prosesi ibadah haji. Doa-doanya diijabah, amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya terampuni, dan Allah berikan kelancaran ibadah, pulang kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dan menyandang haji yang mabrur. Dan bagi kita yang berada di tanah air, kita bisa memilih satu ibadah luar biasa yang Allah tawarkan, yaitu ibadah kurban. Jadi ibadah kurban merupakan salah satu praktek ibadah yang memiliki kedalaman makna dan filosofi yang sangat luas, yang sangat mendalam, penting untuk kita fahami sebagai umat Islam, lebih dari sekedar sebuah ritual. Jadi kurban mengandung nilai-nilai spiritual, nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang sangat mendalam. Penting kita fahami makna dan filosofinya di balik perintah kurban ini, agar kita semua masing-masing Muslim, masing-masing orang Islam, orang iman yang diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, yang dimampukan, kita mampu, dimampukan dan kita melaksanakan kemampuan itu, ya, melaksanakan penyembelihan kurban dengan penuh ketaatan, penghayatan dan kesadaran. Salah satu aspek utama dari ibadah kurban ini adalah pengorbanan. Ya. Ketika seseorang memilih untuk taat, rela membelanjakan hartanya, mengeluarkan hartanya, membeli hewan kurban, ya, ia mengorbankan sebagian harta yang diberikan oleh Allah, rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ini mencerminkan adalah ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rasa syukur atas segala karunia yang diberikannya. Nah, dengan mengorbankan sesuatu yang berharga, berarti seorang Muslim, ya, telah menguji ketaatannya dan ketulusan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail, ya, dalam surah As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Ketika itu Ibrahim berdoa kepada Allah, ya, sangat menginginkan mendambakan seorang anak yang soleh di umurnya yang sudah tua, belum dikaruniai anak. Tetapi Nabi Ibrahim dengan keyakinannya kepada Allah, ia meminta kepada Allah untuk tetap diberikan seorang anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu Allah menjawab doanya Naibu Ibrahim. Ya, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah memberikan kabar gembira bahwa Allah akan menganugerahkan seorang anak yang bijaksana. Bighulamin halim. Anak yang sabar, anak yang bijaksana, yaitu Nabi Ismail. Ya, para ulama sepakat bahwa anak yang dimaksud di sini adalah Nabi Ismail. Jadi di umur yang sudah tua, Allah baru menganugerahkan Nabi Ibrahim seorang anak bernama Nabi Ismail. Tetapi falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail telah dewasa, ya, qala ya bunayya inni ara fil manami. Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya saya melihat di dalam mimpiku, ani adbahuka, bahwa sungguhnya aku menyembelihmu. Fanzur ma taro, fanzur ma za taro. Bagaimana pendapatmu tentang mimpiku ini? Jadi lama baru dikaruniai anak. Begitu dikaruniai anak, Ibrahim dicoba oleh Allah, ya, dicoba oleh Allah, diuji, diberi ujian oleh Allah dengan diperintah untuk menyembelih anaknya melalui tetapi Ibrahim tidak serta-merta, ya, menjalankan perintah Allah. Dia menyampaikan dulu perihal mimpinya ini kepada anaknya Ismail dan meminta pendapat anaknya. Bagaimana anakku tentang mimpiku ini? Qala ya abati, karena Ismail ini adalah seorang hamba yang diberikan keutamaan oleh Allah, dia juga sebagai manusia pilihan, sebagai seorang nabi, ia memahami bahwa mimpi bapaknya ini adalah perintah, merupakan perintah. Ya abati, af'al ma tu'mar. Wahai bapakku, jika itu adalah perintah, maka kerjakanlah perintah itu. Satajiduni insya Allah minas solihin. Engkau akan menjumpaiku, insya Allah, tergolong anak yang sabar. Insya Allah, wahai bapakku, aku akan sabar menjalaninya. Aku akan mematuhinya jika itu adalah perintah Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah pasrah, nah, dan Ismail telah dibaringkan siap-siap untuk disembelih, ya, jadi Ibrahim dan Ismail ini telah benar-benar dengan ikhlas, dengan penuh ketaatan, membuktikan kepatuhannya kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Wanadainahu ayya Ibrahim. Akhirnya Allah memanggil Ibrahim. Wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Sampai di situ, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Engkau telah menjalankan perintahku. Inna kazalika najzil muhsinin. Dan sesungguhnya atas ketaatanmu itu, kau telah tergolong hambaku yang berbuat baik, dan aku akan membalas setiap perbuatan orang-orang yang berbuat baik. Jadi hanya sampai di situ, Bapak Ibu sekalian. Jadi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, ternyata itu hanyalah sebuah ujian. Allah hanya ingin melihat sampai di mana ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Inna haza lahu wal bala'ul mubin. Firman Allah, sesungguhnya perintah menyembelih ini hanyalah sebuah ujian yang jelas. Wa fadainahu bidzibhin azim. Lalu Allah menggantinya dengan seekor kambing kibas yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan Allah menjadikan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini sebagai keteladanan, ya, bagi seluruh umat hingga akhir zaman, hingga kita umat Islam hari ini. Salamun ala Ibrahim, fadzalika najzil muhsinin. Jadi ini mungkin ini adalah salah satu kisah yang melatar belakangi perintah ibadah kurban. Ya, yang mencerminkan sebuah ketaatan yang sangat luar biasa, yang mungkin bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua yang hadir. Bagaimana Allah menawarkan antara kasih sayang orang tua kepada anaknya dan kasih Allah kepada hambanya. Disinilah sebuah ujian, ya, ujian ketaatan. Tetapi Nabi Ibrahim ternyata lulus dalam ujian itu. Dia memilih ketaatan di atas segala-galanya. Ya. Begitu juga dengan seorang Nabi Ismail, seorang anak. Memilih ketaatan kepada Allah, memilih baktinya kepada orang tuanya, mengalahkan rasa takutnya, rasa beratnya untuk disembelih. Jadi bapak dan anak sama-sama memperlihatkan ketaatan secara total kepada Allah. Dan ternyata ketaatan itu, ya, diganti oleh Allah dengan penghargaan yang luar biasa. Jadi bapak ibu sekalian, sesungguhnya perintah itu hanyalah sebuah ujian. Dan perintah itu jawabannya adalah taat dan patuh. Ya. Ketaatan adalah tanda kelulusan, dan setiap ketaatan, setiap kelulusan itu tentu ada penghargaan, ada pembalasan yang telah menanti. Ya. Dalam sebuah hadis, ya, yang kaitannya dengan ibadah kurban ini, Rasulullah bersabda, diriwayatkan, ya, an Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Dari Ibunda Aisyah, sesungguhnya Rasulullah bersabda bahwasanya tidak ada amalannya anak Adam di hari penyembelihan di tanggal 10 Zulhijjah, ya, yang insyaallah 10 hari ke depan, ya, di hari Idul Adha itu, yauman nahri di hari penyembelihan, ahabbillallah, yang lebih disenangi oleh Allah, min ihraqid dam, ya, melebihi senangnya Allah terhadap menyembelih hewan kurban. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah di tanggal 10 Zulhijjah, setelah kita pulang melaksanakan sholat Idul Adha, ibadah berikutnya yang paling Allah senangi adalah menyembelih hewan kurban. Inna hala ta'ti yaumal kiamati bikuruniha. Sesungguhnya hewan kurban itu nanti akan datang di hari kiamat, memberikan penyaksian kepada Allah terhadap orang yang menyembelih hewan kurban, yang menyembelihnya, bikuruniha, ya, dengan tanduknya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya, wa aglafiha, dan kuku-kukunya. Jadi hewan kurban itu nanti akan dihidupkan kembali dalam keadaan utuh, dengan kukunya, dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, untuk memberikan penyaksian kepada Allah terhadap orang yang menyembelih hewan kurban. Wa inna dama layaqa'a min Allah bimakanin. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu saya jatuh di hadapan Allah di suatu tempat, qabla ayyaqa'a min al-ard, sebelum darah sembelihan itu jatuh ke bumi. Artinya begitu cepat, ya, ketakwaan kita, ketaatan kita sampai di hadapan Allah sebelum darah itu jatuh ke bumi. Fatibu biha nafsan, maka hendaklah berbahagia setiap diri yang pada hari itu dimampukan untuk menyembelih hewan kurban. Ini adalah sebuah janji balasan Allah kepada kita umat Islam yang hari ini diberikan kemampuan, diberikan rezeki yang cukup, dan kita memanfaatkan rezeki yang Allah berikan, benar-benar melaksanakan kemampuan yang Allah berikan untuk kita merelakan, menyisihkan sebagian harta kita untuk membeli atau menyiapkan hewan kurban. apakah kita dengan satu ekor kambing untuk satu keluarga, atau kita patungan 7 orang untuk satu ekor sapi, atau satu ekor sapi untuk kita satu keluarga. Nah, ini adalah peluang bagi kita, satu-satunya orang Islam yang diberikan kemampuan, kecukupan rezeki untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Apakah kita memilih merelakan harta kita yang harga satu ekor kambing, atau harga 1/7 sapi, atau harga satu ekor sapi itu, ya, untuk membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, pendengar yang sama berbahagia. Jadi, insya Allah, dengan ketaatan kita kepada Allah, merelakan sebagian rezeki, ya, untuk kita kurbankan, itu hanyalah sebuah ujian. Sesungguhnya harta yang kita belanjakan itu untuk menyembeli hewan kurban itu tidak hilang. Tetapi pasca penyembelihan hewan kurban itu, Allah pasti akan mengganti dengan rezeki yang lebih banyak, yang lebih barokah, dan yang lebih penting adalah kita telah melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dengan reward yang Allah siapkan. Allah berikan kita tabungan pahala di sisi Allah, dan bahwasanya salah satu keutamaan berkurban itu setiap helai bulu-bulu dari hewan kurban itu nanti menjadi pahala satu kebaikan. Jadi setiap helai bulu hewan kurban tersebut, kita ketahui bersama, ya, sampai hari ini sepertinya belum ada detektor itu yang bisa mendeteksi berapa jumlah bulu seekor sapi itu, ya. Saya kira ini adalah reward yang luar biasa. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, mungkin itu sebagai pengantar untuk kita semuanya, untuk motivasi kita dalam semangat berkurban tahun ini. Demikian.
0: Baik, Ibu Haja. Mudah-mudahan kita selalu dicukupkan dengan materi, kemudian juga ada kesempatan kita berkurban, ya, untuk di setiap tahun. Kita harapkan seperti itu, ya. Mudah-mudahan selalu ada rezekinya, selalu.
1: Selalu begitu.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi memang kalau kita sebut-sebut ibadah kurban ini bukan sekedar menyembelih hewan, tetapi memang merupakan simbol ketundukan, keikhlasan, dan juga kepatuhan seorang hamba kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar tadi dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Ismail alaihissalam, tentang arti pengorbanan, keimanan, kemudian juga ketaatan tanpa syarat kepada Allah. Jadi melalui kurban ini diharapkan kita diajak untuk menumbuhkan kepedulian sosial tentunya, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang benar-benar ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini, kita buka interaktif untuk Anda, silakan 0813-545-0967, di sana bisa Anda gunakan, atau juga di kolom komentar TikTok boleh langsung sematkan komentar Anda, karena di jalur 008 mungkin tidak kami buka dulu pendengar, ya, karena jalurnya kita pakai berbincang ini dengan Ibu Haja. Jadi kita buka jalur WhatsApp, boleh 0813-545-0967, atau boleh di kolom komentar TikTok juga boleh. Silakan di TikTok kami RRI Pro 1 RRI Kendari. Kita ke WhatsApp ini, Ibu Haja.
1: Iya, silakan, Mbak.
0: Ada siapa nih? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Mutiara pagi. Ini dari Pak Imran di Lepo-Lepo. Mau bertanya. Oh, ini tidak sesuai dengan topik kita ini pertanyaannya. Tunggu. Oh, ini ada Pak Yosep nih. Ini Pak Yosep di Rawa Konawe ini, Ibu Haja, pertanyaannya.
1: Ya.
0: Berkurban adalah perintah Allah, seperti yang diperintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail dalam mimpinya. Nah, itu tanda ketaatan Nabi Ibrahim, dihubungkan dengan ketaatan seseorang hamba Allah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, sering melalaikan perintah Allah dan masih melaksanakan larangan Allah. Bagaimana hamba Allah yang seperti itu, katanya Ibu Ustadz?
1: Ya,
0: mohon pencerahannya. Dari Pak Yosep di Rawa Konawe.
1: Iya. Pak Yosep ini sepertinya pemirsa setia RF.
0: Iya. Beliau mendengar setia Mutiara Pagi ini Pak Yosep. Iya, Ibu aja.
1: Tentang pertanyaan, alhamdulillah. Iya. Jadi maksud Pak Yosep bagaimana orang yang menjalankan perintah Allah tetap iya. Di lain waktu dia juga menjalankan larangan Allah begitu.
0: Iya, sering lalai juga. Kadang sering lalai dengan perintah Allah dan masih melaksanakan larangan Allah. Bagaimana katanya seorang kalau hamba Allah yang seperti itu?
1: Ya, iya. Ibu aja. Iya, baik. Jadi Pak Yosef, Allah itu yang menciptakan hikmah-hikmah dan hukum-hukum, gitu ya. Di balik sebuah perintah itu pasti ada hikmah yang luar biasa. Apakah kita mampu menalarnya atau tidak, tapi pasti bahwa di balik sebuah perintah ada manfaat yang besar, ada kemaslahatan yang besar. Dan setiap Allah memerintahkan sesuatu itu artinya Allah mencintai sesuatu itu dan mencintai hambanya yang mengamalkan perintahnya itu. Nah, bagaimana dengan seorang hamba yang hari ini telah taat mengerjakan perintah tetapi di lain waktu juga terkadang lalai masih melaksanakan sebuah larangan. Jadi Pak Yosef, insya Allah ya, setiap kebaikan itu Allah telah menyiapkan pahala ya, yaitu pahala yang besar dan pengampunan. Itu yang selalu Allah siapkan bagi hambanya yang taat mau mengerjakan kebaikan. Pahala yang besar dan sebuah pengampunan. Dan insya Allah jika kita telah melaksanakan satu kebaikan, kebaikan itu Allah jadikan sebagai penjaga untuk kita untuk tertahan mengerjakan kejelekan. Kalaupun ternyata ternyata hamba itu dengan kelalaiannya tetap melakukan satu kebaikan, insya Allah Allah telah menyediakan pengampunannya. Yang penting kebaikan ini kita kerjakan benar-benar murni, ya, murni lillahi ta'ala. Kita kan manusia memang tempatnya khilaf ya, khilaf dan salah. Khilaf dan salah artinya kesalahan itu mungkin kelalaian tidak disengaja dan tidak direncanakan. Tetapi insya Allah jika kita masih selalu konsen, selalu berusaha mengerjakan kebaikan, ya, mengerjakan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, insya Allah ketaatan kita itulah yang menjadi benteng ya, benteng bagi kita untuk tertahan tidak melakukan kejelekan. Walaupun kejelekan itu tetap kita lakukannya di luar kemampuan kita ya, karena kelalaian, insya Allah itu Allah akan mengampuni ya, Allah mengampuni. Nah, karena itu ya, selalu di dalam surah Ali Imran itu dijelaskan, selalulah kamu bersegera kepada pengampunan Allah. Jika kita menyadari melakukan kekeliruan, bersegera. Ya, bersegera memohon pengampunan kepada Allah. Dengan apa? Ya, dengan berbuat baik. Ya, jadi kejelekan yang kita lakukan, cepat kita obati, tetap cepat kita tutupi dengan kembali ke buat baik. Karena dengan berbuat baik itu, kita meraih pengampunan dari Allah. Ya, begitu Mbak Ulan. Jadi, itu manusiawi. Manusia terkadang walaupun dia sudah taat, tapi di sisi lain masih juga terkadang hilang. Tapi ini kita sebagai hamba Allah yang taat ya, yang muslim itu berusaha itu, kita bersungguh-sungguh berusaha meninggalkan kejelekan ya, apa yang Allah larang. Karena setiap larangan Allah itu juga sebenarnya mengandung bahaya dan mudarat. Setiap perintah mengandung manfaat dan setiap larangan itu pasti mengandung bahaya dan mudarat. Jadi ketika kita meninggalkan larangan itu dengan penuh kesadaran, itu kita pasti mendapatkan manfaat yang besar. Kita meninggalkan bahaya yang terkandung di dalamnya dan kita mendapatkan manfaat yang lebih besar. Begitu Mbak Ulan.
0: Mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari Pak Yosep di Rawa Konawe. Kita ada pertanyaan lagi nih, Bu Aja, masih dari WhatsApp. dari siapa nih, 0821 sekian sekian, dari Rahmat di Kendari. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jika seseorang ingin berkurban tetapi masih memiliki utang? Apakah tetap dianjurkan untuk berkurban? Mohon pencerahannya. Mungkin bisa langsung dijawab deh Bu Haja.
1: Iya. Jadi memang utang itu adalah satu kewajiban sendiri ya, yang harus kita tunaikan. Jadi wajib, utang itu wajib, wajib, nggak bisa ditawar. Tetapi juga tidak ada hukum yang membatasi bahwa ketika kita berutang jangan berkurban, tidak perlu berkurban. Tidak ada hukum yang membatasi seperti itu. Tetapi kembali kepada kemampuan ya, karena utang itu juga memang ada yang akadnya diangsur ya, utang itu mungkin diangsur ya. Utang itu memang perjanjiannya untuk 1 tahun baru dilunasi. Nggak apa-apa, utangnya berjalan, tetap diangsur, tetapi kita juga tetap menyisihkan untuk berkurban. Itu boleh, boleh-boleh saja. ya. Tetapi kalau sampai berkurbannya itu menghalangi membayar utangnya sesuai dengan tempo yang sudah ditentukan, sudah jatuh tempo, utang itu harus dilunasi, maka sebaiknya mengutamakan hutangnya, gitu ya. Jadi kalau memang hutangnya sudah jatuh tempo harus dilunasi, diutamakan untuk membayar hutang. Tetapi kalau hutang itu berjalan masih ada tempo bisa dilunasi ya sesuai perjanjian, dan kita mau menyisihkan tetap mau berkurban, itu boleh-boleh saja. Begitu Mbak Ula.
0: Jadi lebih diutamakan mungkin selesaikan dulu untuk
1: utangnya,
0: utangnya kemudian ya, mungkin utangnya diajarkan untuk berkurban.
1: Baik. Berkurban ya.
0: Mudah-mudahan kita bisa.
1: Dua-duanya mau ya, diupayakan ya, silahkan saja, boleh-boleh saja.
0: Baik, kalau bisa dua-duanya ya itu lebih bagus lagi gitu. Nah, kita punya pertanyaan lagi nih Bu Haja, sebelum kita masih bisa nih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ahmad Fauzi di Bau-Bau. Ibu Ustadz, bagaimana cara menanamkan semangat berkurban kepada anak-anak agar mereka memahami nilai keikhlasan dan kepedulian sosial di dalam Islam?
1: Betul-betul ya. Jadi sekira dari kisah Nabi Ismail ini ya, itu ada gambaran luar biasa di situ, bagaimana ketaatan seorang anak ini ya, bakti seorang anak kepada bapaknya. Ini kan kisah luar biasa nih buat anak-anak, bisa kita cerita. Bagaimana Nabi Ismail itu rela disembelih nih untuk membuktikan baktinya kepada bapaknya dan ketaatannya kepada Allah. Nah, karena berkurban itu pada dasarnya perintah dari Allah. Ada kegembiraan yang luar biasa di dalam berkurban itu ya. Kalau ibadah sosial kita bisa berbagi dengan daging kurban itu. Ya. Jadi ada sesuatu yang luar biasa di berkurban. Jadi melalui kisah Ismail ini, Mbak Ulan, ini bisa cerita untuk anak-anak kita sekarang ini. Anak-anak muda yang bekerja, yang sudah berpenghasilan, bisa menyisihkan ya, dibanding dengan pengorbanan Nabi Ismail zaman itu, disembeli. Ya. Kita yang hari ini cukup menyisihkan uang kita 2.5 juta. Kalau mau patungan sapi 1 ekor, atau 3.5 juta, 4 juta untuk 1 ekor kambing untuk 1 keluarga. Dengan balasan kebaikan yang tadi kita jelaskan. Dan juga Mbak Ulan, orang yang berkurban itu ya, pasti Allah akan memberikan ketenangan hati ya, kedamaian batin. Itu bonus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mampu gitu ya, mampu mengalahkan segala kepentingannya, memilih untuk ibadah kepada Allah ya, memilih taat kepada Allah. Itu Allah nanti akan gantikan dengan keluasan rezeki, ketenangan batin, ketenangan jiwa ya, segala urusan dimudahkan. Itu bonus itu yang Allah berikan. Nah, ini yang bisa disampaikan kepada anak-anak kita dari sekarang ya, anak-anak muda kita, anak-anak kita yang punya kesempatan diberikan kemampuan untuk berkorban, supaya kita pacu untuk berkorban sejak muda, sejak anak-anak ini, supaya ini menjadi karakter nanti ya,
0: ya betul,
1: kehidupan selanjutnya ya, menjadi karakter rela berkorban untuk berbagi ya sesuatu yang bermanfaat, karena semuanya setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita masing-masing.
0: Baik. Nah, setiap apapun yang kita perbuat pastinya kembali kepada kita, kembali ya, ya. Berkahannya ya Ibu aja ya.
1: Berkahan, ya.
0: Baik. Nah, itu kita masih punya banyak WhatsApp ini Ibu Haji, tapi namun kita keterbatasan waktu, mungkin sedikit sebagai penutup atau closing statement dari topik kita di Mutiara pagi hari ini, kurban sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah. Silakan Ibu Haji.
1: Ya. Baik, jadi ibadah kurban ini adalah salah satu manifestasi ketaatan seorang hamba kepada Penciptanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada sebagai bukti cinta tertinggi seorang hamba. Kepatuhan bukan hanya sekedar menguburkan kewajiban, namun lebih dari itu adalah sebuah penyerahan diri secara total yang mendatangkan kedamaian batin, ya, ketenangan hati, keluasan rezeki, ya, bertambahnya tabungan pahala kita di sisi Allah. Itulah nanti yang akan menolong kita di yaumil akhir, ya, di padang mahsyar, di waktu saat tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan dari Allah, dan menjadi keberkahan hidup kita di dunia sampai di akhirat. Saya kira itu sebagai closing kita pada pagi hari ini, ya Mbak Ulan. Semoga materi kita yang singkat dan sederhana ini menjadi motivasi ilmu yang kaitan dengan kurban ini benar-benar bisa kita manifestasikan sebagai bentuk amalan di bulan Zulhijjah ini.
0: Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa perbincangan kita sudah sampai di akhir ini Bu Aja. Untuk di program acara Mutiara pagi hari ini, kita sudah sampai juga di penghujung acara. Kemudian banyak pelajaran dan hikmah juga yang kita bisa petik bersama tentang bagaimana ibadah kurban ini bukan hanya sekedar ritual tahunan saja, tapi juga ini bentuk nyata dari ketaatan, keikhlasan dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tentunya melalui tema kita di pagi hari ini, kurban sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah, kita semua jadi semakin termotivasi untuk meningkatkan ketakwaan, memperkuat kepedulian sosial, serta meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah. Kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Ibu Haja Andi Wahyupik SAG, atas ilmu. Iya, atas ilmu pencerahan yang tentunya sudah disampaikan kepada kita di pagi hari ini. Semoga menjadi amal jariah untuk ibu sekeluarga dan membawa manfaat lah pastinya bagi kita semua. Baik, nah, terima kasih pula ya untuk seluruh pendengar yang sudah menyimak serta berpartisipasi melalui pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan. Mohon maaf kalau mungkin ada yang tidak sempat kami baca pertanyaannya. Mohon maaf karena kita terkendala waktu. Mudah-mudahan berkesempatan kita nanti akan berbincang lagi lebih jauh di segmen Mutiara Pagi dengan topik yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar. Berikut ikhtisar berita sepekan, rangkuman berita hasil liputan pemberitaan selama sepekan, edisi siar Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Hairul Mulku. Kita awali informasi yang pertama. Temuan HIV di Kota Bau-Bau tahun 2025 mencapai 77 kasus baru. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani melaporkan.
1: Temuan kasus baru HIV/AIDS di Kota Bau-Bau pada tahun 2025 tercatat 77 kasus baru. Data Dinas Kesehatan menunjukkan 49 penderita berdomisili di Bau-Bau, sementara 28 lainnya berasal dari luar daerah. Angka ini lebih rendah dibanding 2024 yang mencapai 127 kasus. Meski demikian, penurunan tersebut tidak dijadikan perbandingan utama, melainkan catatan untuk memperkuat deteksi dini dan meningkatkan kesadaran screening kesehatan. Seluruh kasus ditemukan melalui layanan fasilitas kesehatan, serta kegiatan screening aktif dan pelacakan pada populasi berisiko. Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria, pengguna napsa, wanita pekerja seks, lelaki seks lelaki, dan warga binaan pemasyarakatan. Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Bau-Bau Yuslina menyebutkan, sekitar 40% temuan kasus merupakan warga luar kota yang memeriksakan diri di Bau-Bau. Ia menyebutkan semakin intens screening dan pelacakan, temuan ikut meningkat, terutama pada populasi berisiko. Namun tahun 2025, temuan lebih sedikit di tengah gencarnya pelacakan.
2: Kita berbicara kasus baru, kan? Ya. Dia tidak ada sembuhnya.
3: Iya, siap.
2: Jadi setiap tahun itu dikumulatifkan. Dia bisa berkurang kasusnya bila mana pasien
3: meninggal dunia.
2: Karena sekali lagi kasus penyakit bila sudah terinfeksi virus HIV ini, tidak dapat disembuhkan, hanya bisa diterapi untuk mempertahankan kualitas hidup pasien.
1: Yuslina menjelaskan sebagian kasus ditemukan kemungkinan merupakan infeksi lama yang terlambat dideteksi. Karena itu edukasi untuk menghindari perilaku berisiko dinilai penting guna menekan penularan. Yuslina menegaskan HIV/AIDS belum dapat disembuhkan, namun bisa dikendalikan dengan terapi antiretroviral atau ARV agar pasien tetap produktif. Ia menambahkan tantangan pengendalian kasus masih cukup besar, sejumlah pasien diketahui putus obat, bahkan hilang kontak, sehingga menghambat keberhasilan terapi. Untuk itu, Dinas Kesehatan Bau-Bau terus menggencarkan edukasi, khususnya pada kelompok berisiko. Berdasarkan data, mayoritas penderita berada pada usia produktif dan didominasi laki-laki.
0: Kita ke informasi selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah Kabupaten Buton kembali memperpanjang perjanjian kerjasama terkait perlindungan pekerja rentan. Komitmen pemerintah dalam melindungi sektor informal dari risiko kecelakaan kerja.
4: Dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, masyarakat berdaya beli. Jadi berdaya beli mau berapapun pengobatan perawatannya.
0: Pemerintah Kabupaten Buton kembali memperkuat komitmen perlindungan pekerja melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan yang berlangsung di kantor Bupati Buton pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi langkah lanjutan dari program tahun sebelumnya yang telah berjalan sejak tahun 2025, sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada pekerja sektor informal yang memiliki risiko tinggi namun minim jaminan sosial. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Luki Julianto, menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Buton atas komitmen berkelanjutan dalam melindungi pekerja rentan. Jaminan kecelakaan kerja menjadi krusial karena banyak kasus kecelakaan kerja tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai regulasi, sehingga pekerja kerap menghadapi beban biaya pengobatan yang besar.
4: Dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan ini, masyarakat berdaya beli. Jadi berdaya beli mau berapapun pengobatan perawatannya, karena manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah pengobatan perawatan kelas 1 rumah sakit pemerintah sampai sepuh tanpa ada batasan biayanya. Jadi dari unsur bisnis to bisnisnya atau dari unsur manajemen rumah sakit, tentunya ketika masyarakat sudah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara masif, maka itu adalah potensi pasarnya bagi industri rumah sakit. Kurang lebih seperti itu.
0: Pada tahun 2025, tercatat sebanyak 1.000 pekerja rentan di Kabupaten Buton telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan masa perlindungan selama 6 bulan. Program tersebut akan dilanjutkan dan diperluas pada tahun ini. Menurut Luki Julianto, pekerja rentan seperti petani, nelayan, pedagang kecil, buruh harian, dan pekerja informal lainnya merupakan penggerak ekonomi daerah. Namun, kerap berada dalam kondisi ekonomi yang belum stabil serta belum memiliki perlindungan yang memadai.
4: Ini juga sejalan dengan program pemerintah, yaitu terkait dengan Impres nomor 8 tahun 2025, penghapusan kemiskinan ekstrim dan pengentasan kemiskinan. Jadi ini adalah langkah kita, jangan sampai ketika ada kasus kecelakaan kerja atau meninggal dunia si penopang hidup keluarga, maka potensi menambah angka kemiskinan baru itu terjadi. Jadi ini harapan kita, langkah besar kita semua.
0: Sementara itu, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menegaskan bahwa program perlindungan pekerja rentan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah meski di tengah keterbatasan anggaran. Penandatanganan PKS ini turut disaksikan Wakil Bupati Buton Sarifuddin Safa, Sekda Buton Laude Samsudin, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bau-Bau Musriati, serta sejumlah OPD terkait. Pada kesempatan tersebut turut diserahkan santunan jaminan kematian secara simbolis kepada dua ahli waris pekerja. Informasi selanjutnya, pemerintah didorong untuk membina petani kopi lokal guna memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Bau-Bau. Saat ini produksi petani belum mampu bersaing karena kualitas biji kopi yang dihasilkan dinilai masih di bawah standar industri. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan.
5: Di satu sisi, petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
6: Pemerintah didorong untuk membina petani kopi lokal guna memenuhi tingginya permintaan pasar di Kota Bau-Bau. Saat ini, produksi petani belum mampu bersaing karena kualitas biji kopi yang dihasilkan dinilai masih di bawah standar industri. Salah satu pelaku usaha coffee shop di Bau-Bau, Muhammad Sardilan Kube, mengaku belum mampu menyerap hasil kopi lokal secara maksimal. Padahal kebutuhan kopi untuk operasional kedai cukup besar setiap bulannya. Owner coffee shop Basecamp ini mengatakan kebutuhan kopi di tempat usahanya mencapai sekitar 50 hingga 60 kg per bulan. Dalam sehari, kebutuhan kopi berkisar 2-3 kg.
5: Untuk dari segi konsumsi kami di Basecamp sendiri, itu kurang lebih sekitar 50-60 kilo per bulannya. Jadi kurang lebih ya sehari itu 2-3 kilo lah. Arabica dan Robusta 50%-50%.
6: Potensi pasar kopi lokal di Bau-Bau cukup besar, dengan jumlah kedai kopi di Bau-Bau telah mencapai lebih dari 10 usaha, dengan rata-rata tiap kedai membutuhkan sekitar 50 kg kopi per bulan, maka total kebutuhan kopi bisa mencapai sekitar 500 kg per bulan, atau setidaknya 6 ton dalam setahun. Menurut owner coffee shop Basecamp, kualitas kopi lokal di Bau-Bau masih kalah dibanding kopi yang selama ini beredar di pasaran. Minimnya edukasi petani dan pengelolaan lahan disebut menjadi faktor yang mempengaruhi hasil produksi. Sardilan mengaku pernah mencoba kopi hasil olahan petani lokal. Beberapa petani bahkan telah melakukan roasting mandiri menggunakan tungku tanah liat dan wajan, namun setelah diuji menggunakan mesin espresso, hasilnya belum memenuhi standar penyajian kepada pelanggan. Saat ini pasokan kopi Basecamp masih berasal dari Toraja dan diproses melalui roasting di Kendari sebelum digunakan di kedai. Meski begitu, pihak coffee shop Basecamp mengaku memiliki komitmen untuk mengangkat kopi lokal sebagai produk unggulan jika kualitasnya memenuhi kebutuhan pasar.
5: Sebenarnya kalau difasilitasi terkait kopi yang bagus, kopi yang prepare ibarat ya, kami sebenarnya ingin sekali mengangkat kopi lokal sebagai signaturnya kami. Tapi di satu sisi petani-petani di sini belum prepare terkait itu, jadi kami belum bisa menyerap itu.
6: Pelaku usaha kopi berharap pemerintah mengambil langkah lebih serius melalui edukasi dan pendampingan petani. Menurutnya, perkembangan industri kopi di Bau-Bau harus diimbangi peningkatan kualitas hasil kebun agar mampu memenuhi standar pasar.
5: Kayaknya petani-petani ini sangat membutuhkan peran dari pemerintah untuk bagaimana bisa mengedukasi mereka. Mungkin dibawakan para trainer dari Jawa mungkin atau dari mana yang bisa mengedukasi para petani di sini supaya bisa mengelola kebun mereka sesuai grade yang saya bilang tadi.
0: Pendengar, Satpel Beto Ambari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke Bau-Bau sejak April hingga awal Mei. Kembali, reporter RRI Baubau Wa'ode Nurliani melaporkan.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan, Tumbuhan, dan Hewan Satuan Pelayanan Satpol Beton Bali terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke Baubau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui Pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui Pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpol Beton Bali Wahyudi mengatakan pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya dengan dukungan dua dokter hewan yang dimiliki Satpol Beton Bali Kota Baubau saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
7: Jadi dia terkoreksi itu baru 45 ekor.
1: 45
7: ekor. Dan saya kasih tahu Pak, kita di sini ada sudah dua orang dokter. Walaupun saya bilang ada sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal, saya bilang pastikan kembali. Minimal saya bilang lihat dia punya gejala-gejala. Di sini kan pasti masih sehat katanya. Di sini mereka kemarin, dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana, pastikan kembali. Saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi dan aman-aman saja.
1: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke Baubau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalulintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan

0: 1 miliar rupiah. Mengenai hal itu, Afriansah kembali melaporkan.
1: Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
2: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau menargetkan capaian pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak pada semester 1 Januari-Juni tahun 2026 dapat menyentuh angka 42% atau 21 miliar rupiah dari total target pendapatan sebesar 51,45 miliar rupiah. Hingga triwulan 1 Januari-Maret 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai 19,40% atau sebesar 9 miliar rupiah lebih dan menunjukkan tren peningkatan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya berada di angka 13%. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau, Muhammad Masad mengatakan, peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari kinerja intensif jajaran Bapenda dalam melakukan penagihan serta pembaruan data pendapatan daerah secara berkala.
1: Secara intens kita melakukan penagihan secara berkala sehingga memang di triwulan 1 Badan Pendapatan Kota Bau-Bau itu mencatatkan sebesar 19,40% dari target yang dipenuhi. Sebetulnya ini juga merupakan kinerja dari teman-teman yang bekerja di semua lini. Sehingga praktis kami berharap bahwa di semester 1 ini kami bisa berada di pusaran 42% capaian target.
2: Muhammad Masad mengatakan secara intensif pihaknya terus melakukan penagihan berkala dengan memperhatikan waktu setiap bulan. Menurutnya realisasi pendapatan daerah terus mengalami peningkatan. Bahkan hingga awal bulan Mei capaian pendapatan telah bergerak naik menjadi 27,88%. Ia menjelaskan tren pendapatan daerah biasanya mengalami lonjakan signifikan pada November dan Desember. Namun demikian, pihaknya optimis target dapat dicapai lebih cepat, bahkan sebelum akhir tahun. Adapun sumber PAD yang dikelola Bapenda meliputi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, pajak reklame, restoran, hotel, pajak parkir, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan. Kemudian, pajak kendaraan bermotor, dan bea balik nama kendaraan bermotor. Meski demikian, Masad mengakui masih terdapat beberapa sektor yang belum optimal seperti pajak air tanah yang belum terrealisasi akibat belum adanya regulasi dari gubernur serta pajak sarang burung walet yang masih terkendala aspek perizinan. Kedepan, Bapenda Bau-Bau menegaskan akan terus memperkuat penagihan, memperbaiki basis data, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mendorong kemandirian fiskal daerah.
0: Pendengar, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih jadi simpul integrasi pangan di Kabupaten Buton Selatan. Program strategis nasional akan terhubung dari nelayan dan petani hingga suplai program makan bergizi gratis. Selengkapnya kembali Hairul Mulku menurunkan laporannya.
3: Ya, intinya ini bahwa PSM ini sangat berdampak positif.
0: Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menempatkan Gerai Koperasi Desa Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai simpul strategis dalam memperkuat distribusi kebutuhan pokok sekaligus menggerakkan ekonomi lokal berbasis potensi daerah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Buton Selatan Laode Harwanto saat mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Kopdeskel Merah Putih secara virtual oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Buton Selatan, kegiatan dipusatkan di Gerai Koperasi Merah Putih Desa Lawela. Menurut Harwanto, keberadaan gerai ini bukan sekedar pusat distribusi sembako, tetapi menjadi penghubung utama berbagai program strategis nasional atau PSN. Di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, Program Ketahanan Pangan, dan Program Makan Bergizi Gratis MBG yang saling terintegrasi dalam satu sistem.
4: Hari ini pemerintah pusat telah meresmikan Gerai Merah Putih di seluruh Indonesia dan di Buton Selatan itu ada satu titik yang dilaksanakan di Lawela. Pertama ini adalah apresiasi besar kepada pemerintah pusat dan juga Bapak Bupati Buton Selatan yang telah melakukan berbagai upaya sehingga program strategis nasional ini bisa masuk di Kabupaten Buton Selatan.
0: Sekda menjelaskan melalui KNMP, hasil tangkapan nelayan akan dikelola dan disuplai secara terorganisir, termasuk melalui fasilitas cold store.

0: Batch sistem ini memastikan hasil perikanan terserap optimal dan memiliki nilai tambah. Selanjutnya, sektor pertanian akan diperkuat melalui program cetak sawah yang menjadi bagian dari PSN. Produksi beras dari kawasan pertanian berkelanjutan akan menopang kebutuhan pangan daerah.
1: Yang punya dapur ini nanti bisa mengambil ikan dari KNMP, Koperasi Nelayan Merah Putih. Demikian juga adalah cetak sawah yang sementara digaungkan. Insya Allah Buton Selatan juga adalah bagian dari daerah yang tahun ini mendapatkan program itu. Nanti kebutuhan beras apa semua itu akan diambil, disuplai dari melalui cetak sawah yang masuk di daerah ini.
2: Di Buton Selatan.
1: Ya, intinya ini bahwa PSN ini sangat berdampak positif.
0: Seluruh rantai ini, lanjut Harwanto, terhubung langsung dengan program makan bergizi gratis MBG. Pasokan bahan pangan, baik ikan maupun beras, akan disuplai dari sistem koperasi dan pertanian lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur pelayanan gizi. Selain itu, program turunan seperti pembangunan perumahan nelayan juga akan dikembangkan di kawasan KNMP sebagai bagian dari penguatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kita ke informasi yang terakhir. Pendengar Muhammad Mubarok, remaja 16 tahun, menjadi calon jemaah haji termuda Kota Bau-Bau tahun 2026. Ia berangkat menuju ke Tanah Suci setelah penantian panjang selama 13 tahun. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan.
3: Persiapannya manasik dengan ada bapakku diajarkan, soalnya dia sudah pernah haji sebelumnya.
4: Di usia yang masih sangat muda, Muhammad Mubarok telah bersiap menapaki perjalanan spiritual terbesar dalam hidupnya. Remaja 16 tahun itu tercatat sebagai calon jemaah haji termuda asal Kota Bau-Bau tahun 2026. Mubarok berangkat dari Bandara Betuambari menuju Embarkasi Makassar pada Sabtu 16 Mei 2026. Ia menjadi bagian dari 128 calon jemaah haji yang diterbangkan menggunakan pesawat Super Airjet. Perjalanan ke Tanah Suci bukan sesuatu yang datang tiba-tiba bagi Mubarok. Ia telah didaftarkan haji sejak tahun 2013 oleh kedua orang tuanya. Setelah penantian panjang selama 13 tahun, kesempatan itu akhirnya tiba. Persiapan pun dilakukan sejak jauh hari. Selain mengikuti manasik haji, Mubarok mendapat bimbingan langsung dari sang ayah yang sebelumnya telah menunaikan ibadah haji.
3: Persiapannya manasik dengan ada bapakku diajarkan, soalnya dia sudah pernah haji sebelumnya.
2: Berangkat sama siapa nih?
3: Sekeluarga.
4: Tidak sendiri, Mubarok berangkat bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Total 7 anggota keluarga ikut dalam perjalanan ibadah tersebut. Suasana haru dan penuh semangat terlihat di Bandara Betuambari. Sekitar 300-an anggota keluarga memadati area keberangkatan untuk melepas para calon jemaah haji. Meski ramai, proses keberangkatan berlangsung tertib dan kondusif. Tidak terlihat desak-desakan saat para jemaah memasuki area keberangkatan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bau-Bau, Halking, mengatakan total calon jemaah haji Bau-Bau tahun ini mencapai 135 orang, terdiri dari 59 laki-laki dan 76 perempuan. Mubarok menjadi jemaah termuda dengan usia 16 tahun, sementara jemaah tertua tercatat berusia 93 tahun. Sebelumnya, 7 calon jemaah haji telah lebih dulu diberangkatkan pada Kamis 14 Mei 2026. Keberangkatan pada Sabtu ini sekaligus melengkapi seluruh kuota jemaah haji Kota Bau-Bau tahun 2026.
0: Pendengar, demikian ikhtisar berita sepekan kali ini. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Imam Pawang Kuda Lumping dan Tronjol penjual tempe di Pasar Tunggul Wulung Malang adalah pendengar setia RRI. Dari perbincangan dengan Yosefin, mereka mengungkapkan manfaat mendengarkan siaran RRI.
1: Sejak kapan nih Pak mendengarkan RRI?
2: Tahun 90.
1: Program apa yang Bapak suka?
2: Acara wawancara, hiburan.
1: Kenapa Bapak suka?
2: Siarannya itu tidak hanya fokus di kesenian, terus bermacam-macam, ada perko, ada pendidikan, ada kebudayaan, terus ada keagamaan, ada sosial, disitulah kumpulnya di RRI. Jadi kita harus betul bisa meresapi siaran di RRI.
1: Manfaat mendengarkan RRI itu apa aja?
2: Sangat manfaat sekali, saya bisa masuk ke RRI, bisa main di situ, jadi di dalamnya tahu semua. Kalau di lain kan mau ketemu penyiar aja susah, apalagi sekarang kan sudah transparan jadi tahu.
1: Dari Bapak ada acara atau program yang Bapak sukai dari RRI Pak?
3: Situ yang saya sukai acara RRI Sarapan Pecel. Kalau yang malam Patrol, acaranya juga senang, penuh humor. Di samping itu musiknya campur sari.
1: Manfaat Bapak mendengarkan RRI kira-kira apa Pak?
3: Hiburan. Yang kedua teman. Kita bisa secara tidak langsung ya, lambat laun akan terkenal dengan sendirinya.

Ya pendengar RRI Bau-Bau, kali ini nanti hadirkan perakiraan cuaca untuk Anda jadikan referensi dalam beraktivitas di luar rumah khususnya ya. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Sulawesi Tenggara memperkirakan sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara hari ini pendengar akan mengalami hujan nih pendengar, mulai dari intensitas ringan hingga sedang. Di pagi hari hujan ringan ada potensinya terjadi di wilayah Konawe, kemudian Konawe Utara, Kolaka, Buton Tengah, Wakatobi, Kolaka Utara, Bombana, Kepulauan Konawe Kepulauan, sama di Buton Utara. Untuk siang dan sore hari intensitas hujan sedang ini diperkirakan mengguyur wilayah Muna, Muna Barat, Buton, Bombana, Kolaka, Kolaka Utara, Konawe, dan Konawe Selatan. Sementara untuk intensitas hujan yang ringan pendengar diprediksi terjadi di Kolaka Utara, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, serta Kota Bau-Bau. Wah, kayaknya bakal hujan lagi nih. Tapi yang namanya prediksi ya pendengar, kadang benar 100%, kadang benar 50%. Seperti itu ya. Dan di malam hari juga ada pendengar potensi hujan yang terjadi di Konawe Utara, Konawe Selatan, Kendari, dan Muna Barat. Ya, untuk suhu masih ada di kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 65 hingga 95%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jamnya.

0: Banyak yang percaya bahwa danau atau lautan itu biru hanya karena mereka merefleksikan birunya langit. Sebenarnya, air terlihat biru karena airnya memang biru. Molekul air menyerap beberapa persen cahaya dan mereka menyerap frekuensi warna merah lebih banyak daripada biru. Efeknya sangat kecil, jadi warna birunya hanya menjadi jelas ketika melihat air pada kedalaman beberapa meter. Ini lebih tidak berefek lagi jika di dalam kolam dengan warna putih. Di air laut atau air tawar yang kaya mineral, warna dari mineral yang larut juga akan terlihat. Refleksi langit mungkin memang berpengaruh, tapi itu hanya jika permukaan airnya sangat tenang dan hanya jika airnya dilihat pada sudut mata kurang dari rata-rata 10 derajat.
1: Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.

kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

wabarakatuh. Saya Susana Trianti sebagai owner Oishimo. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya mendengar dari bau-bau, kemarin kan adalah keberangkatan jemaah haji untuk kloter terakhir ya. Namun dari sekian banyak ya, ada lebih dari 100 jemaah haji yang diberangkatkan. Ada satu yang mencuri perhatian kita nih pendengar, karena usianya masih sangat muda tapi udah jadi calon jemaah haji termuda di tahun 2026 asal kota Bau-Bau. Nah, jadi usianya tuh masih 16 tahun pendengar, namanya Muhammad Mubarak yang mendapatkan

pakai perjalanan spiritual terbesar dalam hidupnya yang akan berangkat haji. Bukan akan, udah OTW sih ke kota Mekah untuk melaksanakan haji ya. Mubarak berangkat dari Bandara Beto Ambari menuju Embarkasi Makassar kemarin pendengar di 16 Mei 2026 dan jadi bagian dari 128 calon jemaah haji yang diterbangkan menggunakan pesawat Super Airjet. Perjalanan ke Tanah Suci ini bukan suatu yang datang tiba-tiba pastinya ya bagi Mubarak, karena dia itu udah daftar haji sejak 2013, itu didaftarkan oleh kedua orang tuanya. Setelah penantian panjang selama 13 tahun, waduh berarti usianya saat itu masih 3 tahun ya pendengar udah didaftarkan haji ya. Persiapan pun dilakukan sejak jauh hari, selain mengikuti manasik haji, Mubarak mendapatkan bimbingan langsung dari sang ayah yang sebelumnya sudah menunaikan ibadah haji terlebih dahulu. Dan pendengar Mubarak berangkat bersama orang tua dan saudara-saudaranya, total 7 anggota keluarga yang ikut dalam perjalanan ibadah tersebut. Suasana haru dan penuh semangat ini terlihat di Bandara Beto Ambari. Ada sekitar 300 anggota keluarga yang memadati area keberangkatan untuk melepas para calon jemaah haji. Meskipun ramai, tapi proses keberangkatan juga berjalan tertib dan kondusif ya. Tidak terlihat desak-desakan saat para jemaah memasuki area keberangkatan. Kepala Kantor Kementerian Haji Umroh Kota Bau-Bau Hakim mengatakan total calon jemaah haji tahun ini mencapai 135 orang yang terdiri dari 59 laki-laki dan 76 perempuan. Mubarak juga jadi jemaah termuda pendengar dengan usianya yang 16 tahun, sementara yang tertua tercatat di usia 93 tahun. Masya Allah, tabarakallah ya, 93 tahun masih kuat untuk menjalankan ibadah haji. 7 calon jemaah haji juga sudah lebih dahulu diberangkatkan pada Kamis 14 Mei lalu, dan keberangkatan Sabtu ini sekaligus melengkapi seluruh kuota jemaah haji Kota Bau-Bau tahun 2026.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Lelaki Harimau merupakan novel yang membahas tentang kisah pembunuhan di sebuah kota kecil. Kisah ini dimulai dengan terbunuhnya Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang pemuda, Margio, dengan cara digigit hingga urat lehernya putus. Pembunuhan Anwar Sadat sungguh membuat seluruh warga heran karena tidak mengerti mengapa Margio membunuh Anwar Sadat. Margio ditahan dan dimintai keterangan, tetapi Margio mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Anwar Sadat, tetapi harimau putih dalam tubuhnya. Secara garis besar, novel ini membahas tentang bagaimana kehidupan Margio, seorang anak sulung dari keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya bernama Komar bin Sur dan ibunya bernama Nuraini. Sejak kecil, kehidupan Margio tidak terlepas dari pukulan ayahnya. Bahkan tak hanya Margio, Nuraini dan adik Margio yang bernama Mame pun turut mendapat perlakuan yang kasar dari Komar. Sepanjang hidup Margio, ayahnya selalu kasar pada keluarganya. Akibatnya, ibunya tidak kuat menghadapi ayahnya, sehingga membuatnya gila dan selalu berbicara dengan panci atau kompornya. Oleh sebab itu, Margio membenci ayahnya seumur hidupnya. Komar, Margio, dan Mame tidak menyadari bahwa ibunya telah mengandung. Dari situlah sakit hati dalam diri Margio semakin tinggi dan Margio memutuskan pergi dari rumah. Selain itu, Margio yang berpacaran dengan anak Anwar Sadat pun turut memutuskan hubungannya. Hingga suatu hari, Margio berkunjung ke rumah Anwar Sadat dan meminta Anwar Sadat menikah dengan ibunya. Anwar menolaknya karena tidak mencintai ibunya. Margio habis kesabaran, saat itulah harimau dalam tubuh Margio menghabisi Anwar Sadat. Novel ini merupakan novel yang isinya menggambarkan ciri khas pengarangnya. Dengan telaten, Eka membangun metafora dengan mengaitkannya terhadap binatang. Selain itu, novel ini lebih menarik karena detail yang turut dituliskan Eka Kurniawan. Melalui novel ini, unsur feminis juga dihadirkan secara tidak langsung. Diksi dan gaya bahasa yang digunakan Eka juga menggambarkan kejujuran dan ketegasan ceritanya. Sehubungan dengan itu, Eka dalam novel ini banyak menggunakan gaya bahasa repetisi. Terakhir, novel ini juga membebaskan pembacanya dalam menerjemahkan metafora yang ada. Secara keseluruhan, novel ini berhasil mewakili bentuk kekerasan rumah tangga melalui kisah yang sangat menarik. Novel ini juga memiliki kekurangan. Sebagai sebuah novel, Lelaki Harimau terlalu menggunakan kata kiasan yang sulit dipahami orang awam. Dengan kata lain, diksi dan gaya bahasa metafora yang digunakan Eka tidak hanya sebagai kelebihan, tetapi juga kekurangan. Selain itu, novel ini juga memiliki alur yang campuran yang akan membingungkan pembaca awam. Pemilihan kata yang sulit akan membuat fokus pembaca terbagi dalam mengartikan kata-kata tersebut. Sehubungan dengan itu, penggunaan alur yang deskriptif tetapi campuran semakin menyulitkan pembacanya.

0: yang tepat masyarakat cerdas.
1: Ya pendengar, kalau di kalender ya, Lebaran Idul Adha itu jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Jadi ini yang dilihat kalendernya ini, kita bakal libur di 27, 28. Itu cuti bersama pendengar, cuti bersama Hari Raya Idul Adha. Nah pendengar juga, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, ternyata ini untuk sidang isbatnya nanti akan dilaksanakan lebih cepat pendengar. Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada minggu hari ini. Jadi kan kalau biasanya hari raya itu diadakan ataupun juga ini ya, sidang isbat itu diadakan seperti 2 hari raya misalnya gitu, atau min 1 hari raya, tapi ini diadakan lebih cepat mendengar, yakni seminggu, kurang lebih seminggu atau 10 hari sebelum hari H-nya. Dan pendengar, untuk jalannya sidang isbat ini masyarakat juga bisa mengikuti ya, hingga pengumuman resmi dilakukan ataupun juga disiarkan langsung. Anda bisa memantau secara daring sidang isbat ini, jadi agenda penting karena menjadi dasar penentuan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Kemenak juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari perwakilan ormas Islam, pakar astronomi, sampai instansi terkait dalam proses penetapan tersebut. Ya, merujuk pada akun Instagram yang pendengar, pelaksanaan Bima Islam ini, pelaksanaan sidang berlangsung di auditorium HM Ras Jidi Gedung Kemenak Jakarta. Rangkaian kegiatan akan dimulai di jam 16.30 waktu Indonesia Barat dengan seminar posisi hilal yang disiarkan langsung kepada publik. Dan pendengar, Anda juga bisa mendengarkan nanti ya melalui RRI. Selanjutnya untuk sidang isbat digelar secara tertutup melalui ini mulai pukul 18 ya, 18 waktu Indonesia Barat. Dan hasil penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan diumumkan kepada masyarakat melalui konvensi pers 19 waktu Indonesia Barat, atau di kita tuh jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Untuk menyaksikan secara langsung sidang isbat, masyarakat bisa mengakses kanal resmi Bimas Islam melalui platform YouTube dan juga media sosial resminya.

0: diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Kandem 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh secara dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini, Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
3: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan.